0: Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Herbal Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Herbal Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Herbal Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Herbal Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Herbal Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Herbal Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Herbal Strong. Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Herbal Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Herbal Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: 0800-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856 0354 4754. Di 0856 0354 4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
0: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
3: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
2: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
4: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
3: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
2: Oh, sakit.
4: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
3: Oh, apa itu Habu Strong?
4: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
2: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Sara Suka-Suka bersama Abu Srong, Obat Herbal, Ramuan Arab. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sara Suka-Suka.
1: Sara Suka-Suka bersama Abu Srong, Obat Herbal, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Oh,
1: selamat pagi Aija, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Endian, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya di sini masih mendung.
0: Oh, sama di sini juga gak mendung.
1: Sami.
0: Terus
1: sarapan A?
0: Atos teh.
1: Alhamdulillah tuh. Menawi teh acan tadi nambah di sini. Ala guna hayong si Reina.
0: Reina judulnya.
1: Eta dengan Satu Dalam Cinta.
0: Satu Dalam Cinta.
1: Mohon. Salamna Kang Ijal Cipayun, mugi sehat sapapaosna. Kang Ibi ogenya wilujeng enjing di. Kang Teh Mawar, Kang Aa Aris Amanja, Kang Taheru Damkar. Kang Aadin, Anton Browen, Kang Ansori, Kang Atih Ahuy, Kang Ujang Cilambu, Mamah Aitaska, Mamah Eui, Sarang Telana. Kangi Mamah Indas, Apih A.O, Apih Ahuy, Kangi Mas Herdi, Kangi Mamah Ojan, Mamah Serin, Mamah Ica. Kang Mas tadi gak pekarilap ya pemintas naik deh. Kangi Kang Doyeng, Kangi Udapi, Abah Adam, Kangi Teh Mawar. Tadinya terus aku kasih saja nama Bunda Hartini tuh.
0: Bunda Hartini, ahan.
1: Bunda Hartini bareng Bang Junnya, Teh Yun Gurinak. Terus aku kasih saja nama ya.
0: Kanggo kasih saja nak dikumin.
1: Mohon. Spesial lama Kang Ijal wae geser tapa pausna.
0: Amin, amin.
1: Kanya akad ditis nama Kang RA.
0: RA.
1: Ahai, terkasih ahai. Tersayang nama kamu anu ngarawatkeun lah. Atuh nuhun
0: ah. Sami-sami teh.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Setara suka-suka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka bersama Habusro, obat herbal ramuan Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Apa kabarnya Aijah? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Ais, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mana wita hente lebat. Pada hente iya ayah tutut-tutut. jadi alhamdulillah. Mana wita teh ayah ambian tetas kedua. Barusannya.
0: Barusan tadi.
1: Alhamdulillah damang aja.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di Palian Gunung Cupu?
0: Cuaca mendung, Mois, masih mendung.
1: Masih mendungnya.
0: Mohon. Sami jadinya mendung.
1: Pengigin aya ngaruhnya.
0: Oh, aya ngaruh di dieu.
1: Alhamdulillah. Panitia bari teras hujan wangi teh. Nuju ieu pangitan akut-akutnya.
0: Oh, alit-alit.
1: Mudah-mudahan nih saya ngalaya lungsur hujan deh.
0: Amin, amin. Mau request lagu apa, Mamis?
1: Laguna, ini mah bebasnya.
0: Oh, setara suka-suka.
1: Oh, setara suka-suka. Lagu India. Indianya.
0: India?
1: Hamko Hasi Hamisya Suralo. Hamko Hamisya Suralo.
0: Hamko.
1: Hamisya Suralo. Versi Poplona, A.
0: Versi Poplona.
1: Ayah ada, sok gak ada, pilari.
0: Bentar. Salam-salamnya, Mames.
1: Salam-salam nama ke penentang wa aja, mancen damelnya, menunggu dan pasien kesehatan. Kanggo teh ambian nomel besur rejeng injik teh aing selamat aktivitas sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin amin.
1: Kanggo ka bunda kanyalu pagi odol rejeng injing bunda rejeng aktivitasnya mana mudahan sara rehat sadayana sekeluargi.
0: Amin. Kanggo
1: teh mawar oge aturan rejeng injing sehat sabapose teh mawar sareng keluargina bunda mawar oge aturan. Mau ke Kanda Uhuy. Selamat pagi ke Kanda. Selamat aktivitas. Mudah-mudahan tarikannya di seernya penumpang.
0: Amin, amin, amin.
1: Mohon si pengen atau sakarung. Mohon mutia saya nanti nyawernya balik dia. Mudah-mudahan agakkan apa yang kesehatannya.
0: Amin, amin, amin.
1: Angok sama mai pas kehaturan sareng ayahan keluarga udah jeng enjing tetap apa posnya. Angok sama mami Indas udah jeng ini nama kita mami Indas oh api AO. Angok sama mama Sherin. Angok sama Kang Adam. Kanggo ke Ayah Kalong, Bunda Ayu, Bunda Hatini Bang Ju, selamat pagi, sehat selalu. Semoga rukun-rukun selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Kanggo ke Kang Doyeng, Aju Holigan, Bejeng Enji, Kanggo Adin. Kanggo ke Adede Imron, Tawanawainya ngelalap.
0: Adede Imron, amin.
1: Mohon Pak Haji Endang, aturan aja ini Kirawit Mama Resti pagi soleh Teuni Yuni. Tengoka itu Teteh Melin, aturan aja ini. Selamat aktivitas. Selamat menyibuk.
0: Menyibuk.
1: Ayak yang masuk, yuk ngojek. Mudah-mudahan seru ya nanya.
0: Amin.
1: Gojikan anak.
0: Mama Is, ada yang nawil?
1: Ma.
0: Ada yang nawil?
1: Sok sebatkan sa
0: Pak Heru Damkar.
1: Oh koma
0: soalnya teh mending no harina mama salah satu lagu kesukaan abi atau teh mama soalnya
1: oh mau sok atau teh lagunya rawasan nama koplo ayo teh a
0: aya
1: mau tanu koplo nama ya
0: terus ayati awbes gaya
1: koma
0: Sarna teh pagi maeus abi mah habis lari lalu Sarpi langsung moe gigi mantul semangat wel. Sarna.
1: Oh, lari paginya langsung moe gigi. Terus makan sarabi. Jadi yang ini katanya kalau obes ke kamu ke baru damkar bejeng enjingnya.
0: Terus saya ti tehun gulinak mama is.
1: Aku mohon.
0: Wilujeng enjing mama is hanupis doa anak sarabi.
1: Oh alhamdulillah. Bejeng enjing deh kamu tehun gulinak. Mudah-mudahan tehun sehat apa kau tanya. Dalam keluarga kalau kamu karyawan ke onogenya mulai jeng enji sok selamat menyibuk mudah-mudahan hari semanis sanjung kipulnya jalannya
0: amin amin
1: mohon kamu ke Milton kamu ke teh bungsu teh Nuri teh Amel teh Renda kamu mama Ica kamu suka raja teh Puja wogenya kanggo ka amankan Kang Sep Jalil Adian Banagara Mama Rizki Mama Aryo kanggo Teh Dahlia kanggo Teh Midi kanggo itu desanya Pak Adul sareng Kak Paulana Pak Ajit Mama Aina ogenya kanggo ka Aredi Aang Mang Adeng, Abah Ijai. Mohon kanggo kasadaya namanya dikumken.
0: Dikumken wae.
1: Mohon kanggo Ibu Nani poin ka panunggalnya. Bu Siti, Bu Ena, Teh Imas ogenya. Keluarga Mawis di Palihan Cianaga di Gunung Cupu. Keluarga Mawis di Lenggor, Subang, ka panunggal Sunan Kasih. Kasadaya namanya di mana wae ayana tepat sara. Mudah-mudahan tarehat dengan dinten iya
0: amin
1: satelasna ogenya
0: amin
1: mohon rejang sepitas kanggo utami nama kanggo ai jawanya mancan tugas kanggo dan ai jawa sasa papawasna
0: amin mohon
1: hatur nuhun ai jawa
0: nuhun doa
1: karena waktu serang penampian
0: sami sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Tehun Gulinak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesan ada setara, setara suka-suka bersama Harbusrong obat herbal ramuan Arab. Lagunya Kehilangan. Salamnya buat Teh Mawar, Teh Puja, Bunda Mawar, si Ibi, Kang Dul, PAO, Mami Indas, Haji Dudung. Teh Dede, Teh Amel, Bu Hajintin, Mai Pasca, Mai Elsa Lanud, Mahyuli, Amanja, Kang Ujang Cilambu, Ayuda, Api Ahuy, Pak Hajindang, Adin, Aaris, Bang Budi, Teh Adal, Maujan, Mahapok, Kang Ubad, Teh Ayen Bian, Aobes Gail, Mahjun, sama bundanya, Kum aja buat semua. Sahabat Sarah buat Aija metugas sampai tuntas. Makasih. Sama-sama. Ada dari WhatsApp lagi nih dari Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah suka-suka bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Pagi Aija. Pagi juga Mama Ozan, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu. Amin, amin. Pingin lagunya dong,

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Dupol ya. Oke. Adalah

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Masih di 101,7 Sara Radio Ciamis, Sara Sukacita, Suara Sara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Assalamualaikum, Mak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bunda, gimana kabarnya Bunda Hartini?
1: Alhamdulillah, selalu baik-baik aja. Selalu sehat, selalu bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebentar ya,
0: Boleh.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketara tuka-tuka bersama Habus Rong Obat Ema Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab. Kol-kola. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang Jun.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga ya Aijal ya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
2: Dijauhkan mara bahaya, karirnya tambah sukses ya Aijal ya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Pokoknya mah doa yang terbaik lah.
0: Mau request lagu apa?
2: Gimana di sana Aijal?
0: Oh, cuaca masih mendung di sini.
1: Sama.
0: Oh, sama.
1: Di sini. Iya, di Padaherang juga mendung, enggak tahu di Purwokerto. Cerah apa main terang?
2: Udah mau krimis kayaknya Aiga.
1: Oh mau krimis. Krimis mengundang.
0: Krimis mengundang.
2: Krimis manja.
1: Waduh.
2: Itu lagunya Aiga.
0: Boleh mau lagu apa?
2: Apa lagu? Yukun.
1: Lagunya kepengen. Itu yang apa sih ya? Musim yang Duren. Itu apa judul lagunya? Musim Duren sampai kering apa gimana?
0: Musim Duren?
1: Iya.
0: Oh, ada.
1: Iya itu ya ayah. Iya.
2: Salam silaturahminya tentunya buat Aijal duluannya bareng keluarga sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin.
2: Buat Abi Ao, Ana Uhu, Arendi, Kang Cepi, Bunda Lita, Kak Adul selamatannya ya, Abah Adam, Kang Adeng Suredeng. Terus Kang Wilson, Abang Budi, Abah Metik, Al Atoni, Dede Imron.
1: Terus buat Mama Serin, selamat pagi ya Ma. Terus ada Ah Randy, ya selamat pagi. Mama Elis, selamat pagi Ma. Semoga sehat selalu ya, sama Pak Osna.
0: Amin.
1: Terus buat itu siapa ya? Api Goes. Jalil Goes apa ya?
2: Pak Haji Udung, Kang Doyeng, Kedoyeng.
1: Iya, terus ada Amanja, Api Ahuy.
0: Iya, Ahuy,
1: terus itu Amankan. Iya, terus ada Ayah Kalong, Abah Icai. Iya, selamat siang. Iya terus buat
2: ya, Teh
1: Nuri,
0: selamat Teh Wati. Pagi.
1: Iya, siapa?
2: Teh Amel tuh, Teh Ai, Endrian ya tadi masuk ya.
1: Iya pertama kayaknya ya.
0: Teh Endrian Han.
1: Iya, Teh Ai Endrian.
2: Mami Indah selamat pagi, Mami Indah. Mama Aipatka bareng keluarga tercinta. Semoga
1: Ibi juga selamat pagi Ibi.
0: Oh ada yang nawil nih Bunda, Bang Jun.
1: Oh ayo siapa?
0: Dari Adigo.
2: Oh Adigo selamat pagi. Sehat
0: pagi,
2: selalu
0: te. Terus ayat dari Teyun Gurinak.
1: Oh iya,
2: Barcelona laris manis, Tanjung Kimpul, berkabar
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal
2: Alamin. Sehat selalu, panjang umur.
0: Sornate, selamat pagi Bunda sama Mas Jun. Semoga pada sehat selalu.
2: Amin,
0: selalu,
1: amin
0: pokoknya.
1: Ya Allah.
0: Amin, Tuhan.
1: Iya. Terus buat Mama Antin. Iya, terus siapa lagi ya?
2: Itu orang Kawalu.
1: Oh iya, Teh Mawar. Selamat pagi Teh. Belum masuk ya, ah?
0: Belum.
2: Lagi, oh, iya. Lagi masih dagang.
1: Teh Mawar. Terus ada itu Teh Ai yang di itu ya, Kawalu ada kan? Mm-hmm. Iya. Selamat pagi Bunda Mawar, Bunda Panjalu. Iya. Buat semuanya aja ya, ah ya.
0: Buat semuanya aja.
2: Mm-hmm. Satu kayaknya buat Aijal yang lagi tugas sampai tunas, semoga sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin.
2: Tetap sehat, tetap bangetannya buat Bunda Hartiniku.
0: Bunda
1: Hartiniku.
2: Aijal, terima kasih waktunya ya Aijal ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah suka-suka
1: bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Iya. Sudah ya?
0: Sudah.
1: Namanya hilang dari. Beda dari tahu yang lagi ngetop.
0: Lagi ngetop, sudah.
1: Ngik-ngikan
0: amanya.
1: Mohon pegawai radio mah tadi bantingkan. Gimana kabarnya Ija?
0: Alhamdulillah sehat amanya. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga, cuaca masih mendung.
0: Sama.
1: Ada sedikit ya.
0: Di sini juga mendung.
1: Belum, sama. Tuhan,
0: sama, banyak.
1: Tapi yang kini, sering sini. Kenal, jadi tinggal.
0: Coba ting, pengintan.
1: Kalau sudah itu, ya li ting, nanti aku pingin. Karena ini secara suka-suka, lagunya apa ya?
0: Boleh, mau lagu apa, banyak?
1: Yang bikin semangatnya. Itu tuh yang dari Nela Karisma 11-12.
0: 11-12.
1: Mohon.
0: Benar.
1: Jadi misalnya ya buat Aija duluan yang itu guys. Terus buat yang barusan baru turun ya. Buat Bunda Hartini sama
0: Bang Jun.
1: Mas Jun, Bang Jun ya. Terus tadi yang udah masuk siapa aja? T.I.N. Bian siapa lagi?
0: T.I.N. Bian, terus ada Mama Ais.
1: Mama Ais, terus?
0: Terus Bang Jun.
1: Baru segitu. Uh-huh. Ya buat T.I.N. Bian, selamat pagi buat Mama Ais juga ya. Sama Pak Elan ya. Uh-huh. Buat Pak Haji Dudung juga. Alias Komandan. Uh-huh. Selamat pagi Komandannya itu. Komandannya balatnya tukang awu gitu teh. Tukang awu teh masuk nggak?
0: Tacan.
1: Nah, buah kumod.
0: Kumod.
1: Iya, buat itu ya, Kang Doyeng ya, selamat pagi, Anikno. Terus buat Api Angwe juga, buat Udapi. Buat Teh Yuyun Gurinak juga ya. Mm-hmm. Sama Teh Muay-Muaynya, selamat pagi. Terus buat Mama Ipaska juga, buat Ayah Hansi juga, buat Tobar Cilok, Kang Ujang Cilambu, Bapak Sepa Windan, Alif gitu ya. Buat Mama Yuli, Mama Elsa, Teh Dahlia, buat Kang Adul. Terus buat Teh Bungsu, buat Teh Nuri, juga Teh Amel ya di Garut, selamat pagi. Buat Teh Dedew, buat Teh Ita Cigantang, buat Mama Idan Cisayong, A.A. Aris, Teh Nuri Cisayong juga. Buat Adewa alias Kang Fata Batu Irang, selamat pagi. Terus lagi buat Pak Haji Endang juga, selamat pagi Pak Haji, ngopi Pak Haji. Terus buat si Ibi juga ya, buat Teh Jopa, buat Teh Milan juga, buat Teh Mawar Kawalu. Terus lagi buat Albes Gael, Ajo Horigan juga ya. Terus lagi buat siapa lagi ya?
0: Ada yang nawil Amanja.
1: Kenapa? Buat Teh Ajijah juga selamat pagi. Sok, Ajijah siapa yang nawilnya?
0: Ada dari Teyun Gurinak, sana temat pagi Amanja. Cicangkir kopi mendung semendung hatiku sore.
1: Kenapa tuh? Mendung hati Teyun deh. Mendung cuaca di pagi ini. Tidak ada hadiah bakso ya. Untuk itu, untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81.
0: RI.
1: Iya, selamat pagi ya, Pak Teyun. Selamat beraktivitas aja ya.
0: Ada dari T.I.N. Bian.
1: Gimana?
0: Sawana Teh Kumaha atas dipraktekin, dijamin
1: ada
0: nyerbu, gak?
1: Tajan, bukom. Kialan yang Teyun. Masih banyak waktu. Terus? Itu maksudnya resep atau bikin resep. Mm-hmm. Bikin resep membuat itu, membuat es. Mm-hmm. Terus lagi siapa lagi?
0: Ada dari A. Irman Indihyang. Sore Teh Wilujeng pagi Amanja.
1: Mohon jam pagi dari Airman ya di Palihan ini ya. Mohon sehat selalu. Areri juga ya di Sodong, Bapak Mahdita juga. Kang Reno juga Bandung ya. Selamat pagi. Siapa lagi?
0: Ada dari Kang Arya.
1: Kang Arya. Ya, selamat pagi Kang Arya. Gimana?
0: Selamat pagi Amanja. Semoga sehat selalu ya.
1: Ya, sama-sama. Kang Arya Kawalu mungkin ya. Iya, selamat pagi juga buat Kang Arya ya. Mudah-mudahan Kang Arya sehat selalu.
0: Dari Lopez Gael. Ada dari Lopez Gael. Selamat pagi. Anupis Amanja, semangat ngopai.
1: Sami-sami. Lopez Gael sama Teh Yulinya juga ya. Dukun-dukun selalu. Semangat beraktivitas di pagi hari ini. Udah mungkin ya?
0: Udah
1: buat semuanya aja lah. Sahabat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bukan hanya sahabatnya aja, tapi krunya juga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya sahabat Aijal yang lagi tugas aja, tugas sampai tuntas. Ya udah kita aja Aijal, atau nuhun ya. Kalau nanti tunggu.
0: Sami-sami Amanja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Adian. Habusro ngobat herbal ramuan Arab. Laguna bencana dari Bah Dadeng. Buat sahabat setara hatur nuhun Aijal. Sami-sami. Ada dari Abah Wasel Samplangan Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum. Selamat pagi Aijal. Pagi juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Setara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Lanjut.
1: Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
2: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
1: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
2: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
1: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
2: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
1: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
2: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
1: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
2: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara suka-suka bersama Abu Strong, obat ramuan herbal Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Iya, selamat pagi menuju siang, Aida.
0: Pagi juga.

0: Ya, Teh Mawar, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca baru cerah.
0: Baru cerah? Di sini belum?
1: Iya, belum.
0: Dikit.
1: Dikirain Teh nggak bisa masuk lagi, baru saya udah ada masuk. Emang susah sekarang, banyak yang masuk ya. Iya.
0: Padat.
1: Padat.
0: Mari ke
1: yang belum
0: apa?
1: Masuk ke api ahui ya.
0: Mohon
1: Areni.
0: Mau lagu apa Teh?
1: Lagunya Cukup pengen suatu. Itu apa ya? Maling berkedok hiji. Maling berkedok hiji dari itu dangdut di Jeremy.
0: Maling
1: berkedok hiji. Kedok gigi.
0: Berkedok
1: gigi.
0: Daga. Berkedok gigi.
1: Gigi.
0: Kan.
1: Maling berkedok gigi.
0: Ah, kan.
1: Ada.
0: Ada
1: enggak? Iya, dalamnya. Buat Ijal di luar, semoga sehat selalu. Dangdut itu DJ Remix ya.
0: Amin.
1: Iya. Buat Ijal di luar, yang dapat selalu. Buat pendapat Nyali juga, buat Tenda Ayu. Buat Tanyi Yun Kurina, sama Tagi Tete. Buat Bade Bayu Bocin juga. Buat yang udah pada masuk tadi ya, buat Tanyi Antia. Buat Mama Elis juga, bersama Pak Elannya. Terus buat Tanyi Ajija. Terus buat Ibi. Buat Mama Serin juga. Buat Teh Dara, buat Mama Ida, buat Teh Puja, terus buat Reno Bastian, buat Aji Holikar juga, buat Adewa, terus buat Aji P, buat A.A. Ari, buat Kang Susendar juga, terus buat Kang Adeng Gawi juga, buat Kang Ada, buat Kang Rayu juga selamat pagi. Buat Api Ahu, buat Api Aho, terus buat Mami Indah juga, terus buat Abah Meti, buat Bunda Hartini ya, bersama Bang Junnya selamat pagi juga, buat Teh Ai Andia, terus buat Teh Ai Mama Ai Tanta, buat Teh Sukaraja juga, terus buat Umi Boga, terus buat kita lagi ya, buat Bang Budi, terus buat siapa lagi, buat Teh Amel, buat Teh Nilam Cahya, terus buat siapa lagi ya, nanti kubin aja ya,
0: dikubin
1: dari
0: A
1: sampai Z.
0: Nanti ada yang Nawil?
1: Siapa?
0: Pak Heri Damkar.
1: Oh, Pak Heri Damkar.
0: Soalnya Teh Mawar nyurungkeun.
1: Oh gitu. Mau dan nama teh abis itu selalu ketal mikin ya luncur deh. Dikit deh, ayah nu lebat. Hari meja semua, gini ngelebatin. Tot aku ayah nanya, lebat. Tok saat ayah nat R&D atau nanti, iya, tak. Teh, sahan. Buat Aijah mama tugas sampai tuntas ya.
0: Terima kasih
1: aja. Makasih Aija.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Setara suka
2: suka. Suka suka suka.
0: Setara suka
2: karanganku habis rong obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Alhamdulillah dia salam atau ya. Iya jadi bantuan ah. Jadi bantuan kubukomku.
0: Di bantuan.
2: Sudah lebat aku kita dari sampai tos. Selamat malam sehat durasinya nya.
0: Ohon sehat durasi nembet teh.
2: Aduh, kembali diangkat pisang.
0: Mau request lagu apa? Requestnya lagu apa?
2: Yang lagu New Boy ya.
0: New Boy, judulnya?
2: Oh, nano judulnya Meraung.
0: Meraung.
2: Mohon, kada delaynya suaranya kalau menuju di Kaipim. Ada delay. Kita salam nanya kanggo Aijal Tipayun. Aijal. Aijal Tipayunnya sarang kalpur alpur setara FM na. Terus kanggo nanam deknya kau Teh Mawar. Terus kanggo bukom kunya Teh Hayanbiannya. Terus kanggo Ibi Oge. Terus kanggo Teh Yuyun Gurinat. Kanggo Teh Indah. Terus kanggo Teh Amel. Terus kanggo Teh Dia Donto sareng kanggo Wan Kincirna. Terus kanggo Bunda Panjalu, kanggo Pengodo. Terus kanggo Bunda Hartini. Terus kanggo Mas Jun. Terus kanggo Kang Adul. Kang Adulnya di Payang Ciberem sareng Kang Adam ogenya Abah Adamna gitu. Terus kanggo Manja, kanggo Kang Ujang Celambu, terus kanggo Mas Herdi, terus kanggo Udapi, terus kanggo Tabib Ahong, terus kanggo satu Udapi, kanggo Kang Doyeng, terus kanggo itu tuh satunya satu Kang Arya nya.
0: Kang Arya.
2: Kalau Kang Arya sareng Ujang Bawelna. Terus kanggo Kang Data nya Kang Hen Pangandaran. Terus kanggo Teh Bungsu, terus Teh Nori oge Palian Garut. Terus kanggo Pasadayana we dikumkeuna.
0: Dikumkeuna.
2: Mohon diutamikeunana. Terus kasih tersayapna. Kalau bukomku lah, bukomku seorangnya yang ambiannya. Bisa nembagi dengan kesehatan sepawas nah.
0: Amin, amin,
2: amin. Hatur nuhun nyanya.
0: Sami, sami.
2: Mohon assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Aju. Aju Holigan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Habusrong Obat Herba Ramuan Arab. Request lagu Harapan Menjadi Kenangan. Salamnya buat Tainas, Mai Pasca, Maujan, Mais, Ibi, Teh Puja, Mas Erin, Teh Ayan Bian, Neng Ajija, Asuhe, Teh Jopa, Noi Ajahra, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang Anton Browen, Kang Abes Gael, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja. Pokoknya buat sahabat Sarah semuanya hatur nuhun aja. Sami, sami. Ada dari Adin Wahyudin. Hadir Aijal, sehat selalu. Amin. Request lagunya Eksis di Rantai di Gelangi Rindu versi Adela. Makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.
3: Katanya demi anak negeri,

MBG! MBG! Maling berkedok gizi! SNC Official Musik bersuara!

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo.
5: Stara Suka-Suka
6: sama Habu Strong, Pak Herba Ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Selamat siang aja, gimana kabarnya siang ini?
5: Alhamdulillah sehat. Api Ahui, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat, selamanya.
5: Amin, amin.
6: Sehat, menyenangkan, gairah semangat.
5: Oh, hai.
6: Sehat dan semangat, Islam. Ya, gitu. Kalau lagu,
5: Mangga.
6: Lagu nama di Pantai Rosari aja.
5: Di Pantai Rosari. Bentar. Salam-salamnya.
6: Buat kemaisnya, Kio. Buat siang kemais. Gimana kabarnya, siang. Buat akan oke. Umut, di kemana wah. Itu umut, ya. Tidak umut.
5: Ahan.
6: Sama dujeng. Udah api. Ready. Ade. Ai Andian. Selamat pagi ya menjelang siang. Ai. Gimana kabarnya Pak Sakit? Temawar. Well. Selamat siang ya. Ya. Datang Jun Bunda hatinya. Nah, ngopi Bang Jun buat. Aduh. Ye, ngerti go, cari kue kumuat malah. Yalah, kalau kadek kumuat dan cincinnya kuping ke. Ya, kita tarik bidang. Bapak Yun Gurinak, Mama Sherry, Amanja, selamat siang Amanja, Best Kael, Anton Geron, Teteh Puja, Kang Ria, Mama Ayi Pasca, Bibi Meli kemana wainya gak lepet kumot gitu.
5: Kumot.
6: Bibi kumot. Adewa, terus Teh Nuri Garut, ada Nyalokna Ija.
5: Ada nih, Api Ahuy dari Mama Ayi Pasca hadir Api Ahuy sore.
6: Ya, mat siang aja ya buat Nai Pasca gimana kabarnya di siang ini. Siapa lagi?
5: Dari Awes Gael, sana tepi ikutan jadi kenek. Pi ameh cenghar cuci mata wel.
6: Naon kenek?
5: Kenek. Kenek kenek. Oh kenek.
6: Wah.
5: Kenek ke sal.
6: Coba cari katun cari. Di tempat saya mat pagi aja menjelang siang ya.
5: Terus lagi, ada. Dari Babah Morgan, salam kenal Kak Kanda.
6: Oh, Babah Morgan. Mat kenal kembali ya. Gimana kabarnya di pas siang ini ya? Cepat lagi.
5: Dari Kang Reno, Api Ahuy mat siang sarate.
6: Oh, Kang Reno ubat. Ya mat siang kemarin ya. Sedang ngapain sekarang ya? Ya Kang Reno. Ke mana Teh Dita nang jempri. Ya selamat siang aja ya.
5: Oh iya, sahur Mama Ipas Kak, sana Teh Pi balap karung yuk bade ngiringan.
6: Bosan deh atuh geris ah. Bos deh atuh balap karung nege. Karena Hui mana bagian sepak bola menjadi ting-ting. Aduh, diselamin dari Ango di pelawur perkel. Ya, siapa lagi?
5: Atas.
6: Habis.
5: Habis.
6: Ya, dibukukan ah buat semuanya.
5: Buat semuanya aja.
6: Makasih waktunya aja. Kau dengan minum aja. Karena Hui banyak pamit. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, apa kabar tadinya, Jo? Naon eta cara naon?
0: Tara suka-suka.
1: Tara suka-suka bersama Hambu Strong, obat herbal. Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Ahai.
1: Ya, Damang, ya.
0: Alhamdulillah, Damang, Mami. Kumaha kabarna?
1: Alhamdulillah, saya cek.
0: Alhamdulillah.
1: Mau nari Damang, Ma. Request lagu nah lainnya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagu... Naonnya. I want to take about it.
0: I want
1: to talk.
0: To talk.
1: Ya, to talk about it.
0: To take.
1: I want to talk about it.
0: To talk.
1: Ayata. Ayata.
0: I want to talk. Sanes? Oh, ada.
1: I want to talk.
0: Talk.
1: Talk about it. Eh, kan dibacanya jadi I want to talk about it.
0: Ada.
1: Aiyah, sok bilang pemikirnya ganti waktu.
0: Ada.
1: Oh mohon. Kintun salam na sang Wijaya Sitayun. Wijaya mancing damel karek sana. Kalau yang nomor lusi roge kakan dah huhu.
0: Huhu.
1: Wijang ending. Terus oke kalau kamu mah sering yang cantik yang baik, wilujeng ending, wilujeng mancok. Terus oke kamu apa sahabat, kamu tuh sahabat teh, ya?
0: Ser.
1: Kamu tuh sahabat teh ya?
0: Nuto ser, toh ser ya. Toh sahabat ser, ayah teh, Dian, teh Mawar, teh Mama Eis, Amanja.
1: Ibu udah ibu?
0: Belum.
1: Oh, mau ibu oge. Kang Oka, Kang Awe, Ayang Sailor oge, wilujeng enjing. Apia oge, wilujeng enjing. Daun sapa wasna. Terus oge Kang Oka, Adoyeng, Acepi, Abis Gae, Acipe, Adin, Adoyeng, Kang Adeng. Acukok, Dede Imron, Pak Haji Enggang, Pak Haji Intin, Bunda Panjalu bareng Pak Odonya, Bunda Ayu bareng Ayah Kalongnya, Udapil J.U.U. Ujung Enjing, Bebeb U.U. Ujung Enjing, Pak Adam Oge, Ras Oge Kangoka, Aju Holigan. Bareng Nenggihannya. Abis Gael bareng Teh Yulinya. Kang Acep Dampa. Mael. Nade Dewa Alika. Teh Uni Yuni. Teh Yun Gurina. Ade Bayu Dokcin. Non Tega. Mama Elis Oge. Lujang Enjing. Teh Mawar, Bunda Mawar, Neng Nuri, Mama Lisna Garut, Neng Amel, Teh Ica, Aredi, Bang Jun, Bunda Hartini, Adewa Lia Sang Patah, Kang Arya Dilagal, bareng Jang Bawelnya, Kang Ujang Cilamu, Mama Ii Jam-Jam, Teh Dedeo, A Anton Brown, Lujang Enjing, Mang Obar, Bunda Nila, Kang Wilson, Kang Undiang, atau Niga Unggung.
0: Ada yang nawil nih?
1: Siapa yang nawil?
0: Ada dari Kang Reno, suara teh ulu, Mami batuknya terdengar sampai Bandung Barat.
1: Bisa gitu ya Reno ya? Biasa gitunya Reno akan mengelola. Lujen Enjing sama Kak Reno nya Bandung. Kami halodonya
0: Ada dari
1: Ongka Mama Dita.
0: Ada ya.
1: NINDian. Suhendar. Teh Ayu Sukaraja. Sade. Ya.
0: Ada dari Adoyeng Adigo.
1: Oh.
0: Soalnya teh halodo, halodo mi.
1: Halodo, Adoyeng. Raja Pola sami.
0: Halodo.
1: Lujeng Enging ka Adoyeng, lujeng aktivitasnya. Sang kasade na we.
0: Ada yang nawe lagi mi?
1: Siapa sih?
0: Mang Ubad, soalnya teh mami, dah mang.
1: Oh, nya Mang Ubad, gusti. Gusti, ATCS, meni hipok hilap. Mang Ubad. Padahal itu masih tak, masih hantar saya satu jam. Alhamdulillah saya Mang Ubad, wilujeng aktivitas. Maaf pok na oge. Abang Budi. Tete Adel. Kamu kasadayan, kare.
0: Mami, ada yang ngambil lagi, Mami. Mami. Mama Ipaska, sana teh Mami, damang, Mami, sehat selalu.
1: Oh, Mami. Alhamdulillah, saya Mami, kemana wae Mami. Seorang ayahan, nanya, iru jangan menyibuk. Mudah-mudahan damang soal paus, nak.
0: Amin, amin.
1: Lupina, sakit wae, disimpul. Tidak tahu aja. Di kumbahan saja.
0: Di kumbahan saja.
1: Iya, dari L sampai Z. Yang gak ketahui ngacung kayaknya. Utami nama kango ijalnya. Termuah-muah nama kango Mama Serin. Yang cantik yang baik. Sehat selalu ya, Kapten cantik.
0: Amin, amin.
1: Tolong kenapa nanti anak-anak Kapten.
0: Ahan, sami-sami, Mami.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Mamah Noval. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing Aijal. Setara suka-suka bersama Habusrung Obat Herba Ramuan Arab. Salam-salamnya kanggo Ma Eis, Teyun Durinak, Ajo Ligan, Areno, Bastian, Maha Ipaska, Bunda Mawar, Bunda Panjalu, Teh Jopa, Teh Wati, Teh Nuri, Kumwe, Kumwae, kanggo sahabat setara di mana wae ayana. Salam spesialnya kanggo Aijal anu nuju mancen tugas. Moga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin, amin. Request laguna Cintaku Satu. Salam nama kah. Salam ma, salam Mama Naufal JB Langan Sari. Karena kan sudah empat lagu yang request. Yuk kita dengarkan.

0: kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30 ya, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Berbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener, yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir, tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
1: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata. Jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
1: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh iya, saya ingat nih Bu. Nah ini nih,
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. agen apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng sahati palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
4: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
5: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
4: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
5: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sempatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadasif madu hijau yang paling sip.
4: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashift, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashift, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten. Nu tadina upami uih damel atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng. Pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Zadashift. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashift madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Apustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Kurang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01.

0: Bungojang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download hela dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebus terang. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasik Malaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasik Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Kan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh. Aduh. Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, aduh. Kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, Dwi.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
3: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surungdayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah.

0: padahal lagi rame pembeli. Cocok banget, Neng, dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah, Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah, Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih, Neng, ya. Terima kasih, Habustrong.
1: Sama-sama, Kang Dani. Terima kasih juga ya, Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus terang. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya wilujeng jeung sonten sahabat Stara, kumaha darama dina sonten ayeuna. Ya, ayah Mas Kaijen ya sahabat Stara, badan nyerangan sahabat Stara dina programnya, programna Irama Pasundan disarengan ku Habustrong obat herbal ramuan Arab. Ayo nobade ngarojong gabung ya karena telepon atau napi WhatsAppnya di 08 1 2 4 5 6 0 3 3 3 5 atau napi dina Facebook Nastara Ciamis ya diantos.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashif bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasik Malaya.
6: FM Setara Radio Ciamis.
7: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta, bahkan Suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
3: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
3: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
4: Pas sudah

0: tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasilnya

0: menikmati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, syarat siji, 7 Sara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Wilujeng santen sahabat Sara, yuk. Ya, nombade ngarojong, yuk. Dina telepona. Atanapi WhatsAppnya di 08 1 2 4 5 6 0 3 3 3 5. Tapi ngalangkungan Facebook Nastara Ciamis. Ayah sahaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Melodi. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan bisa denganku habis strong.
0: Mohon. Obat herbal.
1: Oh, obat herbal ramuan Arab.
0: Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Sonten Cika Tomse.
1: Wilujeng sonten deui.
0: Kumaha kabarna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, mani ka mana hungkul ieu?
1: Aya hungkul ieu teh.
0: Aya
1: kumod gitu nya.
0: Kumod.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, mani.
1: Lagu mana?
0: Lagunya mangga yang naon enggak?
1: Ka mana cintana teh nya?
0: Ka mana atuh cintana ih? Disumpul-sumpul.
1: Hilang tubuhan. Oh, buka kemana tinya?
0: Aduh. Bade ti versi saha? Nina. Dah? Bade Nina atau Lesti?
1: Ti Nina.
0: Nina wae. Oke, okay, mangga.
1: Tong tete indes.
0: Mohon.
1: Kanggo
0: kelainya. Mangga.
1: Kanggo Umi Bogam.
0: Umi Bogam.
1: Sarang tersayangna.
0: Mohon.
1: Kanggo Bunda Ayu. Bunda Artini sareng Mas Jun. Joli Gan, Ade Bayu, Aredi, Doyeng, Adin, Tia Aho, Tia Ahoy, Temawar, Te Jopa, Te Kuyeng, Mama Ai Pasca, Te Ain Sukaraja, Ma Eis, Mama Elsa, Te Amel, Mama Rido, Te Hani, Bunda Mawar, TPG, amankan, Mama Apok, PDD, Mama Ida, Mama Rizki, Bu Agintin, Bu Zeng, Mama Yuli, Ita Tigantang, Asep Jupe, Asep Piacipe, Ita Yuyun Lurina.
0: Gurinak. Gurinak aduh. Intun atuh ka dieu gurinak.
1: Kang Uyun Fon. Beda Rita.
0: Mohon.
1: Dewa. Abah Adam. Teh Is Boli.
0: Mohon.
1: Teh Uni Yuni, Teh Libra, Teh Buntu, Teh Wati, Ibu Bandung, Pak Undang. Pak Dindang, Kang Arya, Kang Obes. Mama Piandi, Mama Ojan, Utamina wenya.
0: Mangga kang usah Utamina.
1: Kamu saliran menuju tugas.
0: Oke, siap.
1: Bunda Panjalu. Mohon tonton.
0: Bunda Panjalu.
1: Bisa aku tete indah sok tetenya. Cangkang gitunya.
0: Mohon atau hayu.
1: Mohon.
0: Bas beres panena, Mama Serin.
1: Oh, atos.
0: Atos.
1: Mohon.
0: Diical atau napi langsung digiling?
1: Tentu. Disimpen wae lah.
0: Disimpen wae?
1: Diical atau iya, milih halono kan?
0: Oh, mohon, mohon.
1: Mohon. Mungkin kalah ke ayah gitunya, sama ending deui.
0: Iya.
1: Mohon. Mohon atur mohon ya?
0: Sami-sami. Hayu.
1: Mohon yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Teh Jenny Cika Tomse. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan. Ini sedangkan ku
0: habus strong.
2: Obat herbal ramuan Arab.
0: Arab. Wilujeng sonten Mama Eis.
2: Renjang santan deui Abang Kaijen.
0: Iya. Alhamdulillah Damang, kumaha mulihna ye?
2: Alhamdulillah Damang. Kamana wae atunya meuli lebet tepang?
0: Aya wae.
2: Meni lawas-lawas dan mamah itu tepang sedang bangka itu.
0: Aya, bangka. Mohon ya.
2: Tenan-tenan ieu ngisi ieu santan.
0: Mohon ya anu jo luangna santan ka leresan.
2: Oh, tadi teh siang teh diantosan teu aya
0: teh. Mohon teh teh.
2: Biasana asok siangnya mardi memori.
0: Mohon ieu ge kaleresan teh bebing ke wengi sawerna kosong.
2: Oh. Pangin teh teh aya karaoke Kamis. Nama teh oh aya ka Bang Kaijen.
0: Mohon ya.
2: Mohon. Tapi Sundanya ya banyak.
0: Mohon Sunda ya. Lagu na yang naon?
2: Ti yana yang teh. Ka hayang keukeuh.
0: Hayang keukeuh.
2: Mohon ti Darso.
0: Ka hayang keukeuh. Mohon mangga. Salamna kanggo sahaya. Mohon ya sahur si Ibi, mamah Damang.
2: Alhamdulillah. Ieu tada tararawat salira gitu.
0: Kunaon eta?
2: Biasa we, kieu we geuning nuju musim kieu mah nya.
0: Oh, mohon.
2: Biasa lah ieu geuning tolang-tolang teh.
0: Mohon.
2: Ayo mete bobo we kira.
0: Yang bobo, leuh.
2: Oh, nah yang teh bobo wae, gini yang bari, berbari wae.
0: Istirahatkeun atuh, Mami.
2: Oh, dige. Iya wae, dibobokeun wae.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan si Engal.
0: Mohon Engal Damang deh, atuhnya. Amin, ya Allah, alamin.
2: Mohon kita cuaca.
0: Mohon, ya.
2: Bidu anaknya, Ibi.
0: Mohon.
2: Oh, Ibi ogenya, mudah-mudahan kata bekosna.
0: Amin.
2: Apa selamat, Ibi?
0: Ente, ini awe, awe sih, Ibi, mah.
2: Oh, mohon. Atau sebab segmen A, nol lebat.
0: Nembe, abit.
2: Oh, nembe pisahannya.
0: Mohon.
2: Kata mama Serinnya, nuju yuwe parenwae.
0: Mohon, leres.
2: Mohon, alhamdulillahnya. Mudah-mudahan mas Serin sehatnya, salposna.
0: Amin.
2: Kangopun apanya, lupa Haji Odo, Lijuk Sonten. Kangopka Mami Inas. Sang mama Ipaska sareng ayahan ogenya kejengsonten.
0: Iya. Tuh mohon sok sing Damang sawer Ibi wucena.
2: Mohon amin pido anak Ibi ogenya mudah sehat.
0: Amin mugia Daramang mah sawer sate. Adigo asate teh.
2: Adigo.
0: Doyeng.
2: Oh adoyeng atut.
0: Mohon.
2: Amin pido anak adoyeng. Adoyeng jugenya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Kang Oka, Mang Adam, Kang Cepi, Kang Kipe, Adin,
0: mohon.
2: Kang Obang Budi Teh Adam, Budi Jensonten, Ajo Holigan, Kang Obis Gael,
0: mohon.
2: Mama itu saya Yuli, Mama Elsa nya,
0: yeah.
2: Mang Idam, Teh Yun Gurina, Katur Jensonten, Kang Oka Arya Dilaga, Mang Doyeng,
0: mohon.
2: Kang Oka Mang Ade, mohon Kang Oka Pak Adul, sama
0: Adul, iya.
2: Oh teh mawarnya aturan, oh ndak mawar oge karena uhui.
0: Mohon.
2: Kang Oka sadayana wae nya dikumke.
0: Sadayana dikumke.
2: Oh, Kang Oka sabar saran sadayana.
0: Amin.
2: Santan, bijeng marantonya di radio masing-masing.
0: Iya, utamina kang usaha tuh.
2: Utamina mas sabar saran kalau mancan dama. Bang Kaijen mudah-mudahan pasar kesehatannya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Tenun,
0: sami-sami Mama. Oh,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran santen ayah Arayhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang jelang santen. Ini lagi programnya Irama Pasundan ya. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu acarana nuju acara Irama Pasundan ya. Karaoke mah mungkin we nya. Aya Kang Adin mau kaizen dukung kawihna da ti Ade Astrid tumari mama. Kana takdir tiang widi. Oke, hanupi sami-sami. Ayah Teh Yuyun Iim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Kezen, mohon. Ayah kumaha. Ayah Pak Undang, ASS. Wah, ayah Pak Undang banyak. Pengen disingkat-singkat atau ah. Makasih sama Pak Anak Saurnanya. Ada Mami Indas, Mami Indas. Hai, hai, hai. Munut. Ya mundut kawihna kapalangnya ah cenah maka sami-sami. Meni gemes. Maenya meni gemes ayam kremes atuh. ina gumus. Meni gumus cina. Iya atuh dah bima alit kenehnya. Janten adek we nya sanes bapak adek. Janten manggilna adek we nya. Tekenging bapak. Komo aki mah tekenging acan incuan da. Nya mohon adek we nya tuh jika Mami Indas, Mami Indas. Aduh. Oke, wilujeng santen oge. Aya saha ieu dina Facebookna? Aya Kang Jo, wilujeng santen Kang Jo hadir, Kang Jo. Tumben tara request ayeuna mah Kang Jo, aja sibuk menyibuk Kang Jo. Ya Anyar Bali hadir Irama Pasundan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih sama-sama. Can balik, aduh. Pamit can balik mah berarti sedai amal abdi teh berarti ditangkung ku Mami Indah satunya. Iya budak leutik keneh abi mah nya. Iya sadaya amal awana bade ditanggung ku Mami Indas menawi. Pamita acan balik. Abi mah nu saena we nya. Mohon Teh Yuyun Iim, alhamdulillah bageur abi mah nya. Insyaallah ya sadayana sahabat ge balageur ieu mah. Saraya mana pandai menabung oge nya. Ya mudah-mudahan orang sadayana selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugia sadayana urang ieu jembar hate nya. Jembar mana ya sareng seueur artos utami namanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Undang kumaha ieu? Mundut kawihna sancang cenah salam ka sadaya sahabat setara di mana wae ayana utamina kanggo nu mancen. Damal wae wilujeng mancen damal dugi karengse mugia sehat sapa paosna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sami-sami di antos kawihna mangga Pak Undang BBCT ya. Palihan manda BBCT Pak Undang. Abi atau hayang makaroni mah ibi wih. Kanggo abi wih makaroni nanya teng di buntang banting. Yuk ah, nobody ngarojong mangga di antos ya dina telepon atau nabi WhatsAppnya di 08 1 2 4 5 6 0 3 3 3 5. Anapi di Facebook Nastara Ciamis. Ayah, kemana cintana atuh ya?

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi

0: berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Kang Yayan, lagu Kang Yayan, Sancang.

0: sama. Wow. Naon ieu abdi ringit.
1: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
2: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
1: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
3: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
2: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
1: Oh, sakit.
3: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
2: Oh, apa itu Habu Strong?
3: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
4: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis, Tasikmalaya. Malaya.

0: 107,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Lijeng santen sadayana. Ya. Hayu nu bade ngarojong dina WhatsAppna atawa nepi teleponna mangga ya sahayeu. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan bisa dengan ku habus terong. Landong serba ramuan Arab.
0: Oke.
1: Okay. Wilujeng santen kaijen.
0: Wilujeng santen amanja.
1: Damang mang ijen.
0: Alhamdulillah bang damang bos kumaha samulihna.
1: Aduh alhamdulillah sehat dari salah bos menuju telepon.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, aduh bari ngabuburit siaran teh nya mang ijen.
0: Mohon atunya deh dinten kemis eh.
1: Dinten kemis. Dan nama itu teh karaokean ya.
0: Mohon.
1: Kuncinya teh aya ya.
0: Teh aya. Gua abi mah karaokeana milih ieu pareupeus kaca amanja.
1: Moal atuh. Atau apa deh omi karaokeana abi bari duet sareng mang ijen.
0: Hello.
1: Lihat lagu ya.
0: Nah, entah.
1: Lagu nanti. Lagu namanya.
0: Nah, entah.
1: Lagunya ya, lagu daun pulus keser bojong.
0: Ah, tararang. Abi mah nu kitu mah.
1: Ada tararang. Umi abi nu nyanyi. Mang ijen anu joget anu ngigawan dan mang jaipong ada tuh.
0: Abi mah yang saweran awet ya manja.
1: Saweran anak lah, abis nyanyi lah tuh saweran mang ke gampil. Penting mau nyanyi ya.
0: Mohon.
1: Aduh.
0: Kawihna naon ya kawihna.
1: Kelat. Kali kelat. Kawih tak ribut. Santan-santan kiamat. Iya, harus tetos, etatos, kajaman, jatuh sebarang resi, terus iba.
0: Mohon, tak gitu lah resi.
1: Nanti jalan-jalan, sering kabogo.
0: Mun nugaduh, nugaduhnya.
1: Mun nugaduh, matu namun di kabogo, batur.
0: Ulah, atu ah.
1: Atu asal dikukuh maha. Namun di kabogo, batur. Ya tau, ya kalian jalan-jalan, sering raya, itu gaduhin kabogo, itu kan... Kebogo batur. Terus teh.
0: Mohon
1: lah. Oh, terus kita lu jangan sangka bogonya.
0: Mohon
1: aduh. Oh, kenapa mantul?
0: Mantap betul. Mm-hmm.
1: Kalau nelfon tuh sah.
0: Nelfon sah.
1: Ini tadinya. Bergetar.
0: Kadupak ya.
1: Kadupak.
0: Kabelnya kadupak.
1: Mau naik bari jajan cireng, ada cireng cilok gak?
0: Cireng, cilok.
1: Cireng, cilok.
0: Nah, ada esteler.
1: Esteler, itu anu teh? Anu telur, anu digulung teh nih, anu maksud.
0: Telur gulung.
1: Mohon, aduh.
0: Halo.
1: Anu mau mantap, ya.
0: Osok, mam nuk itu aman aja.
1: Ya, ari emang isalan mau oh, sok nyawian meser.
0: Mohon alhamdulillah tuh ya, si ibu, si Ibi hayang makroni juga na ek ngalukeun makroni cenah.
1: Si Ibi lah, silat. Eta dapat termata segala tuh, itu berarti si Ibi kira.
0: Halo, amanya tuh.
1: Abi mah iya, abi mah kapokan tuh tuh yang gak tuh si Ibi soalnya kepungkur gede tolak lah cenah. Wah yang berabis ya. Tahu tak? Kena ngatur macam aduh ini abi mama.
0: Atu kantun sumpingan, we tetanggi iya.
1: Tapi tetangga yang gen.
0: Kena
1: sah. Makanya kadin tenen.
0: Lalu segala tuh yang dibayangkan atu aa cenah.
1: Sorsa.
0: Sorsi ibi.
1: Ya mohon atu. Gak bayangkan makia. Menuju calik ke depayun. Kayak motor ngelangkung.
0: Mohon.
1: Raja payunan bumi. Nah, di PSTNU masih an makroni itu sah itu teteh oh si Ibi
0: oh
1: mohon
0: kamari kamari ayah amanja wih ti warung si ga nyandak endog cenah
1: saya nak mohon tapi pada sok balanya balanya nu batur aja mau buru.
0: Untuk
1: tapi untuk tak nak dah terdiri rebut tu si Ibi nya untuk pegat terdiri rebut di jam
0: Nya. Ya siap kode eta mah ke antos we cenah.
1: Oh, aib kan di pagar nya.
0: Beli izin nya enggak ieu mah.
1: Bener kan, bukan di radio jenis isi dari penakna gitu. Malah kait kerena pagar dah. Nah ya naon itu kenapa? Oh iya, makron itu si ini.
0: Mohon ya aduh, sok atuh bade ngawih moal iya teh.
1: Bade ngawih, naon ya?
0: Mohon ya durasi ya.
1: Kasih ibi asok, bi bade yang kaya naon kasih ibi kan.
0: Oh kasih ibi kan, oke siap.
1: Saya akan gitu, lagu naon yang naon bi, lagu pop Sunda.
0: Mohon, ya sok ibi cina. Kayak ikan kok ibu weh lagu na.
1: Mohon.
0: Tapi A.A. Aris deh, ayat di A.A. saweran mah cina.
1: Oh, mohon sebenarnya dah suka si A Aris suka, eta suka Tara punya acara tu.
0: Mohon.
1: Hadir ayah, mohon jadi sawer tu. Tara, Pak Aris.
0: Mohon ayo tu ayah, Mama Ai Pasca, assalamualaikum, Wilujeng Santen Amanja.
1: Waalaikumsalam, Santen Day, Mama Ai Pasca. Mana kita najo ya, najo nonton pertandingan sepak bola di lapangan Cibubur.
0: Ayah Amanja tu nonton.
1: Hah?
0: Ayah manja mau nonton?
1: Nah tuh tebi atau kena motor kan itu nak?
0: Atau pan bari ngabuburit sahur aman jage.
1: Oh teta, tegar buka bogo lah. Seru nonton jali rame.
0: Tuh wiyo, sekpan cika ayah ke bogo batur.
1: Ayah nonton ya, sereng kak ijen.
0: Tuh sereng adin wa tuh haturan aman jage nah.
1: Mohon haturan ujeng santan adin adoling. Tadi?
0: Nyai nuju libur ayo nama sahur mama ai cina.
1: Oh mohon mohon. Terus deh tadi.
0: Atos mangga
1: dilanjut. Ayo cina
0: gue kewa cina nyemot hela.
1: Mohon. Tapi lebih akan hanya kakak izin. Kaidian penyiar ya penyiar idola para cewek. Para cowok juga
0: idola ya.
1: Penyiar idola tentunya betul mah. Batur manggiringan Indonesian Idol ya bajanten idola ajar idola.
0: Abi mah bade ngiringan akademi dah.
1: Pan?
0: Bade ngiringan akademi abi mah.
1: Oh kantun, mangga tuh mudah-mudahan si cenging. Tapi komentar si cenging pas jantan artis kayak hilap sa abi gitu.
0: Oh.
1: Terus sahabat para sadayana aja.
0: Insya Allah atuh.
1: Oh, kami lah ditonton ya, yang keren. Pokoknya mas setiap kajian tampil di akademi, kami mah mereka gitu, mereka kecuali umpamai Persib baju main, gitu. Ya pun ter.
0: Persib nagena Indosiar,
1: dong. Nagena Indosiar, ya. Mohon, itu kan. Untuk hari itu ditayangkan ini, terkait dengan video.
0: Oh, mohon.
1: Ya, mohon. Tapi kalau ditayangkan, itu juga ada keraya. Asal nanya ke kami tadi.
0: Mohon mangga.
1: Kalau ke Bunda Panjalu, serang Pak Odo, kalau ke Ibi, kalau ke Mai Pasca, serang Ayahan, ke Marcilom, Asep Pawindan, Ali, Pumah Yuli, Pumah Elsa, ke Ujang Cilamu, Pumah Idam, A Arif Cisayong, terus ini ke AIM Dian, ini Cisayong, Pumah Idam, kalau ke TDD, kalau ke kalau saya bukan ke Johor Ligan, kalau ke Abes Kael, kalau ke Tiyun Kelinak, saya mulai-mulai dong kita belajar konten. Kalau Teh Mawar, Kawalu aja, kalau ke Teh Wati aja. Kalau saya lah, susah.
0: Kedayana dikumkan, oke. Pertamina kan usaha.
1: Pertamina lah kalau ke Kak Ijen, yang menjelaskan tugas.
0: Mohon. Amin ya Allah.
1: Ya itu, ini kita gitu, akan lagunya nawan kerennya.
0: Mohon, cenang kenwe cenahnya.
1: Mohon, haturun, Kak Ijen.
0: Sami-sami, aman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo boleh diteleponnya satu orang lagi. Baik, sahabat Sarah, selamat sore saja. Janten pacampur. Terus awiosnya, ayah saya di telepon pendek terakhir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan di Sarangan Kuhabu Serong. obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, Wilujeng Sonten.
2: Wilujeng Sonten, oke.
0: Iya, kumaha damang?
2: Nge bangun.
0: Nge bangun, aduh.
2: Nge guga.
0: Ya, aduh.
2: Wuyeng.
0: Wuyeng, kunaon. Aduh, mohon atau sok seinggal damang.
2: Iya, itu kan awal nih. Dengan tadi tidur siang gitu.
0: Cina puyeng.
2: Itu ayah dablan.
0: Iya. Mau yang kawinan naon mangga kawihna.
2: Ayo, ngopi aci nya sih kak.
0: Mangga, nu mana?
2: Nu judul nanti keun wae.
0: Keun wae.
2: Mohon.
0: Sok mangga sambil dicari salamna kang usaha.
2: Kita salam berwa ijen ti payonnya.
0: Mohon.
2: Terus kalau di Star FM na. Terus kalau bukom kunya. PHIN dia kalau jilba di sepak bola tadi itu cina.
0: Mohon.
2: Ramean cina. Logia, sehingga kengingnya ya, pertandingan anak.
0: Amin, mangga.
2: Amin.
0: Ayah ibu, ibu jantan ibu nu puyeng asuhe cenah mah nguping asuhe teu puguh cenah.
2: Buat beli juga pertanyaan kamu si ibu nya. Ada tadi teteh ayah, iya para rasul atau dahyewe. Menguap gitu, wahai-wahai, pas saya ditidurkan.
0: Oh, aduh, yuk.
2: Aku kan sadayana, malah dikumpulnya.
0: Sadayana, oke.
2: Okay. Diutamikan, anak.
0: Mohon.
2: Terkasih tersayang nama, tunggu bukom kue lah, tinggalkan biarnya.
0: Mohon. Bagi
2: kesehatan, sepapa usmat, melihat itu.
0: Mohon, amin.
2: Terus mohonnya.
0: Sami-sami, yuk.
2: Mohon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pilih yang santan ayah Den De Minor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang santan oge okay, mudut laguna hanjakal ti suantenan nining maida. Ngintur salamna kanggo sadaya sahabat sara anu nuju ngadangukeun utamina kanggo tepeh saha ieu. Teteh mana? Ini mah aya teteh di dieu mah. Mugia sehat salamina amin. Ada Mamah Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai Zen, wilujeng sonten irang pasundan. Disarangan ku habus strong obat herbal ramuan Arab. Salam kenal tipe JB Langen Sari. Mohon salam kenal oge. Salam silaturahmi ka sadayana sobat setara di mana wae ayana. Salam spesialna kanggo Akai Zen anu nuju manjen tugas mundut kawihna Kembang Melati. Salam Mamah Naupal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aris agen nuju berjuang milarian pendamping. Oh iya, semoga cepat menemukan ya. Buat Aris. Ada Adian Imba Nagara habus strong obat herbal ramuan Arab laguna dua rasa lu versi rock cina kanggo sahabat star hatur nuhun kai Zen sami sami. Nu bisa misah kenana Aris setara disarangan ku habus strong obat herbal ramuan Arab salam nama kasadayana wae khususnya kangge Rai AA teh ngain bian mohon. Kemudian Dede Ibi teh Ajiza ada Dereni mugia sehat sapa posna amin semangat terima kasih sama-sama. Ayah Abah Metal selamat siang. Ya, Wiljeng Sonten oge Bang Kaizen. Irama pasundan disarangan ku habus sorong obat herbal ramuan Arab mundut kawina jawara. Apes salam kanggo sadaya sahabat sarah hatur nuhun Bang Kaizen sami-sami. Dede Ibi. Tumari mama atos ta tadi Kang Adin aduh ka mana wae nya. Pasti puterkeun ta tadi ge Kang Adin. Nya. Terbiasa dua kali terus diputerkan tadi nya saat aja di angoskeun ge terus diputerkan tumari mah teh nya. Ya. Yeah.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Ya, 101.7 Starea Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 53 menit lewati tabuh 16 ya. Saatnya Kaizen pamitnya sahabat Stara di ruang dangu sahabat Stara tur nuhun nu parantos ngarojong ya, baik itu di WhatsApp, telepon atau napi di Facebook na oge ya. Apunten pilih seueur kalepatan dina paripolah cariosan ya sareng segala rupina ya. Apunten ya pilih aya lagu teu sempat tarputerkeun kumargi jalaran waktu kitunya. Ya sekali deui hatur nuhun kana kasetiaan marancok sahabat Stara di mana wae ayana, mugia sehat sahabat paosna sadayana, amin ya rabbal alamin. Ulah taluk pedah jauh tong tong hoream pedah anggang, jauh kudu dijug-jug anggang kudu diteang. Di saputaran Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Kaizen pamit sahabat Stara hatur nuhun sadayana ya. Wilejeng sonten wilejeng malam Jumat ya. Seurkeun selawat sareng awas-awasnya. Hatur nuhun sadayana sekali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habustrong.
1: Oh, apa itu Habustrong?
2: Ini Mang, Habustrong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: 92.7 FM. Stara Radio Ciamis. Your local station.
1: Alright. Salat malam. Lagu ini untuk mengajak seluruh umat Muslim sedunia. Kalau belum punya jodoh, belum punya pekerjaan, belum punya apapun, mintalah berdoa sama Allah. Judul, bangun tengah malam terus sholat lalu berdoa. Sholat malam judulnya.

0: Amin.
1: Aduh, aduh. Wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh. Kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: FM Stara Radio Ciamis.
7: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
4: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
3: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
4: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
3: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
4: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
3: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
4: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
3: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
4: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
3: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
4: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
3: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma,
7: yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
0: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
0: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
0: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
0: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Bener, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
0: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 33.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: deh.
1: Loh, loh. Kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, enggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa enggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: sih, Mbak?
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah.

0: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Entah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita, persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
3: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
4: Apa itu Bu? Habustrong?
3: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
3: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
5: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. agen apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
8: FM Stara Radio Ciamis.
9: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Pop Mania Stara Radio Ciamis.
0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
1: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Tara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat malam Setara. Jumpa lagi nih bareng Baby di programnya Pop Mania edisi malam Jumat tanggal 20 Agustus 2026. Seperti biasa sama Setara, malam ini cukup menyenangkan ya dari malam-malam sebelumnya. Bukan perihal ada yang spesial ataupun ada kejutan, tapi rasanya malam ini tuh berbeda aja dengan malam-malam yang lain ya. Kenapa? Karena ada Baby di sini. Bakal menghibur Sabastara dengan memutarkan lagu pop terfavorit mulai pukul 7:30 sampai lepas pukul 10:30 malam nanti. Malam ini temanya satu hal yang paling membosankan dalam hidup itu apa? Yuk boleh ya dijawab di telepon ya di 0812 4560 3335. Jangan lupa kirim salamnya ataupun pesan Setara juga yang mau gabung di kolom komentar Facebooknya juga. Sekarang Baby tungguin ya di Setara Ciamis dan juga Instagramnya nih Setara @radiociamis. Passwordnya masih sama, Popmania bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Selamat malam buat Sabastara yang selalu setia stay tune. Terima kasih untuk Sabastara juga yang lagi berkendara. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk Sabastara juga nih yang kebetulan malam ini lagi bahagia seperti Baby ataupun yang lagi gegana, jangan khawatir ya, karena Baby malam ini akan ada nemenin Sabastara menghilangkan rasa gundah di hati. Rasa gundah. Nah, buat Sabastara juga yang masih sibuk dengan pekerjaannya, semangat aja ya. Semoga kerjanya lancar, berkah. Dan untuk Sabastara juga nih yang di malam ini menikmati indahmu, lagi gak enak badan, silakan Sabastara bisa konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ini bisa memelihara daya tahan tubuh, bikin badan kita jadi fit, sehat, bugar. Dan Habu Strong ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Sabastara, tenang, Habu Strongnya sudah ada di agen apotek terdekat rumah Sabastara. Nah, kebetulan nih Sabastara ada di seputaran Jalan Hair Effendi. Habu Strong ini ada di agen apotek Lawang Sehat. Untuk Sabastara juga yang berada di seputaran Jalan Kapten Murad Idrus Ciamis, Habu Strongnya ada di agen apotek Rahma. Pembelian Habu Strong juga bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau Sabastara juga bisa datang langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Dunia berhenti sejak. Yuk boleh Sabastara yang mau gabung, silahkan. Jangan lupa passwordnya ya, Popmania bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Halo Popmania.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Popmania.
1: Popmania bersama Habu Strong, obat Ramuan Herbal Arab.
0: Oke.
1: Selamat malam, Neng.
0: Malam juga Teh Mawar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Mawar,
1: baliknya.
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Belum, masih cerah sama cuacanya.
1: Sama di sini belum.
0: Oh, kirain teh hujan di sana.
1: Cuma gimana ya, belum semuanya.
0: Oh, belum semuanya. Iya tuh, masih halodonya.
1: Oh.
0: Taeta. Teh Mawar.
1: Gimana nih?
0: Satu hal yang paling membosankan dalam hidup Teh Mawar itu apa?
1: Apa ya?
0: Apanya dong?
1: membosankan seperti apa ya?
0: Bosen pisan hidup ini teh karena naon? Tayang-tayang cenanya.
1: Yang membosankan, enggak ada kemajuan.
0: Oh, enggak ada kemajuan, gitu-gitu aja monoton gitu.
1: Iya, gitu ya.
0: Rasanya itu gimana rasanya?
1: Agak-agak gimana ya?
0: Gimana tuh?
1: Susah diungkapin.
0: Susah diungkapin cina Adin. Adin.
1: Iya. Ya kapan yakin ini terusnya? Seperti kayak ini sehari-hari gitu. Gitu aja
0: nih. Oke, siapa tuh kalau gitu aja mah ya. Boleh teh mawar lagunya yang terpopuler ya yang tahun ini ya.
1: Iya. Pengen itu tuh dari Gama.
0: Gama yang mana?
1: Iya. Habis satu tambah satu.
0: Oke, satu tambah satu.
1: Salamnya, iya. Salamnya buat yang lebih duluan. Semoga selalu bersama adiknya, bersama adik cantik-cantiknya. Terus buat Bunda Panyalu juga, selamat malam. Buat Teyun Gurinak juga, buat Teh Bayu Boji. Terus buat Bunda Ayu, buat Bunda Hartini, buat sama Eis. Bersama pelannya.
0: Iya.
1: Buat Mama Serin juga.
0: Kakanda Huhuy, selamat malam.
1: Oh iya ya. Kak Payunang, Kakanda Huhuy. Selamat malam. Buat Api Awo juga. Buat Nami Indah juga, selamat malam.
0: Adin masih dengan perasaan yang sama gegana.
1: Gegana terus.
0: Gelisah galau merana. Galau
1: gitu ya.
0: Terusnya.
1: Enggak, kalau gitu. Terus buat Teh Ai Andia,
0: Aris,
1: Aris, selamat malam. Terus buat Ece Holika, buat Areno Bastian, bersama Mama Ditanya, buat Adewa juga. Buat
0: ada Ece. Kang Roy itu.
1: Iya, buat Kang Roy selamat malam. Terus buat Teh Ajija,
0: Teh Dedeh Simpang Lima.
1: Oh iya, buat Teh Dedeh selamat malam. Terus buat Teh Puja juga.
0: Bang Budi, Teh Adau.
1: Iya, buat Bang Budi bersama Teh Adaunya selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Ibu Bandung juga.
0: Ada Perenci, selamat malam.
1: Iya, Perenci, selamat malam. Terus buat Adewa juga.
0: Oke.
1: Terus buat Kang Adam, Kang Doyeng. Buat Amanya juga. Buat Api A.O. Terus buat Ayah Kalong juga.
0: Terus ada Atoni Samantri, selamat malam Teh Mawar.
1: Oh, iya, selamat malam juga ya buat Atoni Samantri. Terus buat apa tuh?
0: Siapa tuh?
1: Abah Metik.
0: Abah Metik.
1: Buat Kang Arya juga. Buat
0: Adewa, ada Adewa Batu Ireng.
1: Iya, buat Adewa selamat malam. Terus buat siapa lagi ya, Neng?
0: Anjang.
1: Anjang, iya ya. Selamat malam. Astaga. Iya, bocil. Adik umin aja, Neng.
0: Boleh.
1: Sahabat setara ya. Buat Neng Baby Matuga sampai tuntas.
0: Iya. Oke.
1: Keluarga aja. Makasih ya, Neng.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar sudah gabung ya. Lagunya pengen satu tambah satu berapa? Dari Gama. Oke. Mawar merah.

Ada Adin Wahyudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Adin hadir. Salamnya buat semua sahabat Star aja. Lagunya pengen dari Slang, Mawar Merah. Terima kasih. Aduh Adin, Mawar Merahnya gak bisa karena ini dirilisnya tahun 1991. Ini Pop Mania. Diganti ya Adin ya lagunya ya. Abah Weisel Ganyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia dan lancar rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, amin. Terima kasih juga ya doa yang baik juga buat Abah Weisel. Ada Dede MDP hadir. Selamat malam. Malam juga.

Di belakangnya juga sudah ada A.A. Aris, Stara Ciamis, Jumat Berkah, Popmania bersama Habu Strong, Obat Serba Ramuan Arab. Cara A.A. untuk mengatasi gundah itu hanya merenung dan menenangkan diri sendiri. Okay. Mau kirim-kirim salam nih buat A.A. Manja, Teh Nyimas Altea, Teh Yun Gurinak, Kangge Teh Uni Yuni, Bunda Tini, Mama Apok, Kang Ubat, Teh Mawar, Teh Amel Garut. Pokoknya buat semuanya aja ya. Tak lupa buat Teh Azizah bareng keluarganya, semoga sehat selalu. Berkah untuk aktivitasnya, amin. Terima kasih banyak. Oke, siap AA. Terima kasih juga ya AA. Ada Aden Mahrez. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aden Mahrez hadir dari Pasgat Galunggung. Salamnya buat semuanya aja. Lagunya pengen dari Dewa, Laskar Cinta. Laskar Cintanya boleh ya, nanti di play.

Ada Azoholigan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam teh baby. Bersama Habib Strong, obat terbaru ramuan Arab. Lagunya pengen raja sedang jatuh cinta. Salam buat teh Indas, Mai Pasca, Mah Ojen, Mah Uis. Buat teh Puzda, Mama Serin, teh Enbian, teh Azizah, Asuhe, teh Zopa. Buat Nay Azahra, teh Gurinak, Kang Adul, Kang Aul, Anton Brown, Kang Obeskuel, Adin, Adoying, Kang Ading, Bah Adam, Bayu Dokcin. Buat teh Nuri juga, teh Mawar. Pokoknya buat semua sebastar aja ya. Terima kasih. Oke, dari Numata ya. Teh Putri Sariwangi, assalamualaikum. Selamat malam Teh Putri ya. Saya selalu Teh Putri.

Baby, Tony Sumantri hadir dari Galunggung. Lagunya Pengen Aku Kau dan Kenangan dari Sikon Sivil. Salamnya buat nih Baby Dolan. Saya selalu buat sama semester juga. Spesialnya buat keluarga aku aja. Makasih, oke.

Bu Hadi, saya selalu maafi Andi bareng keluarganya ya. Sebenarnya ada Vanomax, solusi kesehatan mata. Vanomax adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami. Vanomax mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan untuk mendukung kejernihan penglihatan dan mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian. Sebenarnya harga Vanomax hanya Rp150.000 saja, sudah sepaket dengan Viduta. Nah, untuk aturan pemakaiannya, Vanomax berupa kapsul diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Nah, Vidutanya ini sebestara berupa madu, bisa diteteskan. Untuk aturan pemakaiannya, 1 kali tetes sebelah mata kanan, 1 kali tetes sebelah mata kiri, bisa digunakan pada malam hari dan pagi hari. Untuk pembelian produk Vanomax ini, sebenarnya bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau Sebastar juga bisa beli ke agen Apotek yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Vanomax ada di agen Apotek Azam Parma dan agen Apotek Prima Sehat. Nah, buat Sebastar nih yang berada di seputaran Jalan Air Sukasukur Mangunreja, boleh diorder ya Vanomaxnya ke agen Apotek Sahasika. Buat kamu juga yang berada di seputaran Jalan Cilampung Hilir, boleh diorder nih Vanomaxnya ke agen Apotek Dawa Parma. Untuk info agen apotek lainnya, bisa sama setara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Sebastara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga telepon ya di 0812 456 0335. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim. Ongkirnya sesuai jarak, nanti diantarin sampai depan rumah. You wouldn't order Vanomax, solusi kesehatan mata.

0: Astara, tahu gak sih satu hal yang bikin bosan itu adalah menjalani rutinitas monoton yang berulang setiap harinya tanpa adanya variasi, tantangan baru, atau hal yang menarik yang bisa menyegarkan pikiran. Nah, satu hal yang bikin bosan ini emang
1: dunia berhenti.
0: Sulit banget ya
1: menikmati.
0: Muncul langsung inovasi untuk membuat kita tuh kayak ada gambaran baru untuk kedepannya gitu. Kadang bosen juga nih gini-gini terus. Yang ada malah stres. Pengen banget gitu ya ada satu hal yang bisa bikin hari-hari kita tuh jadi selalu fresh, seger. Tanpa adanya hal yang merumitkan perjalanan hidup ini. Di jalan juga kalau lurus aja nanti nabrak. Pasti kita ada belokan, tanjakan, pedunan, ya kan? Itu sebagai tantangan ya untuk kita supaya sampai ke tempat tujuan yang kita capai. Begitupun juga dengan sebuah keinginan, pasti penuh dengan rintangan. Kalau gak ada rintangannya, bosan juga ya. Senang terus, bosan. Terkadang ketika sedih juga itu membawakan kita ke hal yang baik ya. Karena ada pembelajaran dari sana. Tidak melulu apa yang kita tangisi, apa yang kita pengen itu harus tercapai, tidak juga gitu. Terkadang emang ada beberapa hal pembelajaran yang harus kita perbaiki lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara ya kita ikhlas jalani hari-hari dengan rasa syukur dan penuh senyuman. Tapi jangan senyuman palsu ya. Tapi ketika kita sudah mencurahkan semua isi hati tuh rasanya lega, gak ada beban pikiran, gak ada unek-unek. Dan satu persatu rasa kesal di dada ini sudah tersalurkan ya. Dan yang kita dapatkan juga
1: indah,
0: alhamdulillah, hal-hal yang baik.
1: Kata dunia berhenti sejenak.
0: Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Hal-hal yang membosankan dalam hidup itu apa aja. Pokoknya stay tune terus di Vopmania. Yang mau request silakan ya di WhatsApp-nya 0812-4560-3335. Stay tune terus di 101,7 Stereo Radio Ciamis, Stereo Sukacita, Suara Stereo Ciamis, Tasikmalaya.
2: 101.7 FM, Stereo Radio Ciamis. Your local station.

Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Permisi, Pak.
1: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
0: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
0: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat

Tahabu Strong. Obat herbal alami pilihan untuk bantu pemulihan dan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, infotensi, hipertensi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, meningkatkan stamina, detoksifikasi racun, melancarkan ASI, melancarkan head, meningkatkan kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, anti penuaan dini, menyeimbangkan tekanan darah, dan masih banyak lainnya ya manfaat Habu Strong ini. Nah, saudara-saudara, Habu Strong ini mengandung bahan-bahan herbal seperti habat sesauda, sambiloto, temulawak.

0: yang mau order Habustronya silahkan bisa konsultasi terlebih dahulu ataupun langsung pesan. Jangan lupa hubungi ya di 0812-4560-3335. Atau Sobestaria juga bisa pesan nih lewat sosmednya di fanspage-nya Stara Ciamis, Stara 101,7 FM, Radio Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Ataupun DM di Instagramnya Stara Radio Ciamis. Sobestaria juga mau langsung beli ke studio, silahkan dihitungin ya sama Baby. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1, RW1. Habu Strong, Abad Herbal, Rahman Arab.
1: Sekedar kata dunia
0: berkata. Boleh di teleponnya ada siapa nih? Halo. Halo, Popmania. Halo, Popmania. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya ya. Boleh dicoba lagi di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya. Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Ada A.A. Aris. Tak lupa juga nih A.A. Aris kasih ucapan selamat silaturahmi ya buat Tai Enbian, salam nyuat berkah. Terima kasih banyak. Oke, A.A. terima kasih juga ya A.A. ya. Boleh di teleponnya nih, ada suaranya gak yang ini? Halo, Popmania. Halo. Halo. Halo, Popmania. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, coba lagi ya. Kenapa tidak ada suaranya ya? Ada.

0: Ya, ada best girl nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadi, teh baby selalu nyimak ya, manca terus, tetap semangat, sukses selalu. Amin, amin. Abes juga sukses selalu ya. Ada Teh Yud Farida juga hadir. Terima kasih Teh Yud Farida sudah hadir. Yuk, dicobain lagi nih di teleponnya. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pop Mania. Ya, kunon atuh.
1: Pop Mania. Di cadangan ku habus rom obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Damang.
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah Pak Haji Kim Kim. Terus ya.
1: Alhamdulillah kumaha kabar neneng sehat.
0: Alhamdulillah sehat kalau sandi rada ngetayana.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu neneng ya.
0: Amin ya Allah herbal alamin. Kah?
1: Hapun tanya itu nah itu mau biasa on air dulu.
0: Oh iya cenanya
1: mohon. Radio na nuju yuna ilahi.
0: Iya udah ada nge-WA kira
1: Nuju iya neng nembe dipesankan ku abi dipasihan deh.
0: Oh iya tuh alhamdulillah
1: dipameserkan deh.
0: Siap
1: nembe dipesankan nembe diorderkan nembe tadi.
0: Oh iya tuh mugia terehnya.
1: Kelan?
0: Mugia tereh sumpingna.
1: Mugia enjing atau pageto
0: Dugi atau Nya atau sok. Pak Haji Kim Kim.
1: Kulan.
0: Satu hal yang paling membosankan dalam hidup itu apa?
1: Paling membosankan
0: Naonnya apa itu?
1: Sesuatu yang membosankan itu kami kianya abe menyenangnya, kami entah dijanjikannya.
0: Ya.
1: Terus jam sakit pasti ayah. Tapi kami berbeda pasti di atas. Misalkannya contohnya lah. Jam 2 jam 2 ayah gitu. Pada naon lah ayah naon gitunya.
0: Ya.
1: Kita kami di antosan bebelaan abi teh damal gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi jam 2 teh nyatanya teh aya.
0: Kumaha?
1: Gitu paling membesarkan. Gitu. Itu abi maning.
0: Pokoknya mah bosan ya menungguan teh gitu.
1: Mohon tak gitu.
0: Gitu.
1: Abi mah teh kumahanya. Bahasa gaya nama kau yang langsung
0: pengkarung. Oh, ya telah siap.
1: Yang lagu nani?
0: Boleh, mau apa?
1: Yang The Republic nih? The Republic.
0: Anu mana?
1: Anu judul teh sakit, aku sakit.
0: Boleh, kunaon atuh?
1: Iya, kita job.
0: Oh gitu, segante.
1: Kita job.
0: Oke, atau siap.
1: Intun salamna kanggo neneng Tika Yunia sareng olok-olok di setara FM na.
0: Oke.
1: Terus kanggo bukomku nya teh ayan biannya. Lalu jo makan nembe di telepon.
0: Oh, nya atuh sok.
1: Nya atuh.
0: Kudu dikait cina Sara Adin kudu dikaitkan cina teh angin tuh cina.
1: Bade diajak nembe teh. Bade diajak on air. Tapi nuju makan hula nembe uwi yasinan nembe teh.
0: Oh iya. Nembe
1: uwi yasinan di masjid. Kalau si Ibi oge nya. Terus kalau teh Indah. Terus kalau teh Yuyun Gorina.
0: Mahozan.
1: Mah ojan. Boleh jangan menggiinya.
0: Aman kenen te. Cina aman kenen te. Cina te.
1: Aman kenen atau.
0: Aman kenen. Kamu
1: nanya tuh di bahan kenen. Terus kago. Teh Indas. Terus kago teh Nia Donto. Cara kago wargin cerna.
0: Oke.
1: Terus kago. Bunda Panjalu.
0: Mohon.
1: Terus kago Kang Odo. Kago teh Nuri. Terus kanggo teh bungsu, terus kanggo teh Amel ogenya palihan Garut, terus kanggo satu neng teh mawarnya, kira-kira kanggo teh mawarnya boleh jeng mengi, terus kanggo bunda Panjalu, kanggo Kang Odo, terus kanggo bunda Hartini sareng Mas Juna.
0: Teh Putri Sariwangi tara ditawil cenah tuh.
1: Oh, mohon Teh Putri Sariwangi ya. mohon boleh je ngobongi. Terus kanggo AA Manja, terus kanggo Kang Ujang Cilambu.
0: Aya Teh Yeni Kawalu.
1: Teh Yeni Kawalu boleh je ngobongi nya. Terus kanggo AA Manja, kanggo Kang Ujang Cilambu, kanggo
0: Mang Ubad.
1: Mang Ubad boleh je ngobongi. Terus kanggo itu teh Mas Herdi. Terus kanggo Udapi. Terus kanggo Manja. Terus kanggo Manja aja. Terus kanggo Doyeng. Tabib Ahong.
0: Okay.
1: Terus kanggo Kang Arya. Terus si Ujan Bawelna. Terus kanggo ke sahadenya.
0: So.
1: Kang Dapaknya Pelihan Pangandaran. Kang Dapak oke Pelihan Pangandaran. Terus kanggo Adin Wahyudin.
0: Tatanggi A Aris tuh.
1: Oh, mungkin A Arisnya. Boleh jangan ngelogi ngelu A Aris. Ya, apa? Tatanggi.
0: Ya, Tatanggi. Ya, Tako A hilapun maaf.
1: Ya, teman tetangga. Tetanggi ya nya bentuk kecamatan. terus kamu saat tadi teh hilap tadi teh
0: Gusti hilap
1: cenanya kenapa oke
0: azo ligan
1: oh mohon tuh azo ligan
0: ya
1: terus kamu
0: AOBES tara ditawil AOBES tuh
1: oh mohon AOBES tuh nya AOBES sar teh Yulina
0: ya
1: legend ngi kanggo kasadayana ulah dikumkeun neng.
0: Oke, okay, atuh siap dikumkeun mah nya.
1: Diutamikeunana.
0: Mohon.
1: Diutamikeunana terkasih tersayangna.
0: Leuh.
1: Kanggo terjumpalikna.
0: Leuh, Gusti.
1: Kanggo bukomku tersayang lah teh Ayan Biannya.
0: Oke, okay, siap. Mugi
1: dina kesehatan sapeu kawasna palihan ditu.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Atuh nuhun nya neng.
0: Ya, sami-sami.
1: Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kim Kim sudah gabung. Hidup bersamamu. Lagunya sakit, aku sakit. Aduh, tapi hatinya mah bahagia deh, channel pun sakit. Cuman lagu doang. Boleh. Selestara kebosanan dirasakan ketika tidak melakukan apa-apa dan dipandang sebagai keadaan emosional yang tidak menyenangkan di mana merasakan kurang minat atau sulit berkonsentrasi. Nah, kebosanan ini dikaitkan dengan persepsi tentang kesia-siaan hidup. Tentunya hampir setiap orang ya merasakan kebosanan, merasa menderita dalam perjalanan.

0: Sebastara. Kebosan itu adalah akar dari kejahatan. Berikut beberapa penyebab utama kebosanan yang jarang diketahui. Yang pertama, pikiran monoton. Kebosanan mirip dengan kelelahan mental yang disebabkan pengulangan dan kurang minat pada detail tugas. Setiap pengalaman yang dapat diprediksi dan berulang menjadi membosankan. Secara umum, terlalu banyak hal yang sama sedikit memberikan stimulasi pikiran. Jadi, kebosanan bisa karena pikiran monoton dan tidak memiliki keinginan bahkan minat. Yang kedua, kurangnya tantangan. Mengerjakan tugas yang terlalu mudah dan kurang tantangan juga membuat seseorang mudah merasa bosan. Ini terjadi ketika tugas memiliki tujuan jelas dan mendapatkan umpan balik langsung. Jadi, apakah Anda mudah bosan dalam rutinitas kerja atau mungkin saatnya mencari tantangan baru? Sebastara bisa menambahkan referensi ya dari pekerjaan Sebastara yang gitu-gitu aja mungkin.
1: Dari kejauhan tergambar.
0: Bisa dilebihkan waktunya.
1: Terpisah jarang.
0: Atau diberikan tugas yang butuh pemikiran yang keras. Rasanya itu tidak akan bosan ya. Walaupun capek tapi tantangan menyenangkan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebaruan. Nah, seperti yang dipaparkan di atas ya, seorang butuh kebaruan, kegembiraan, dan variasi. Kalau tidak, mungkin berisiko mengalami kebosanan. Ini seringkali dialami oleh banyak orang ya, yang mana mereka perlu hal yang baru dan tantangan untuk menghilangkan kebosanan. Yang keempat, mengalami masalah perhatian. Pernahkah merasakan bahwa bosan sering datang ketika tidak memperhatikan sepenuhnya situasi yang dialami? Orang yang tak benar-benar memperhatikan mungkin akan merasakan kebosanan. Kalau dalam kondisi mental, orang dengan masalah perhatian kronis seperti gangguan perhatian, ini cenderung memiliki kebosanan yang tinggi. Nah, terkadang bukannya manja sih ya, perhatian itu penting banget. Satu hal yang diharapkan dan itu bisa bikin kita bahagia. Yang kelima, kesadaran emosional. Orang yang kurang kesadaran diri biasanya itu rentan terhadap kebosanan. Seseorang yang bosan tidak dapat mengekspresikan apa yang mereka inginkan atau yang ingin dilakukan. Mereka kesulitan menggambarkan perasaan mereka. Bahkan ketidakmampuan untuk membuat seseorang bahagia juga dapat menyebabkan kebosanan yang lebih mendalam. Yang keenam, kurang terampil menghibur batin. Ini mengapa penting sekali ya mengenal diri dan selalu mengembangkan keterampilan tertentu. Karena seseorang yang kekurangan sumber daya batin untuk mengatasi kebosanan secara konstruktif akan bergantung pada rangsangan eksternal. Oleh karena itu, kalau terampil mencari penghiburan diri, maka kebosanan lebih jarang dirasakan. Yang ketujuh, kurang otonomi. Orang sering merasa bosan ketika mereka merasa terjebak. Mereka terjebak adalah bagian besar dari kebosanan. Artinya, terkekang sehingga kehendaknya tak dapat dilaksanakan. Bisa menyebabkan kebosanan juga ya. Ternyata hal-hal yang mengekang diri itu bosan. Nanti baby bakal bahas lagi ya, Sebastara. Nah, ada Aldi Galunggung hadir. Selamat malam Pop Mania malam juga bersama Habu Strong, Abad Herbal Ramuan Arab. Lagunya pengen sial dari Mahal ini, salamnya buat Mang Obed. Salam juga buat semua Sebastara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Mama Dina dari Ciamis juga hadir. Lagunya pengen kupu-kupu dari Tiara. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Bisa aja. Karena anak aku suka banget lagu Tiara. Oke, siap. Tiara Andini ya.

Ada Teh Ayu juga hadir nih, Teh Ayu dari Mangun Reja. Salam buat semuanya ya. Kalau boleh lagunya Pengen Terlukis Indah, salamnya buat yang ada di samping aja yang selalu ada dalam suka dan duka. Amin. Selamat malam juga ya buat Teh Ayu bareng seseorangnya.

tentunya ada sip madu herbal multimanfaat. Di antaranya bisa mencegah stroke, hipertensi, jantung, insomnia, liver, kista, asma, masuk angin, kanker, asam urat, wasir, mah, diare, ginjal, dan TBC. So, sekarang untuk mengatasi yang tadi baby sebutkan, silakannya bisa konsumsi jadah sip secara rutin. Diminum 3 kali sehari 1 sendok. Diminum 1 jam sesudah makan. Harga madu hijau jadah sip hanya Rp130.000 saja. Selestara bisa beli ke agen apotek Nakula Parma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Padayungan, Kota Tasikmalaya. Nah, buat Selestara juga yang berada di seputaran Jalan Peta Babakan Muncang, jadah sip ada di agen apotek Ceria Sehat. Pembelian produk jadah sip bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau bisa datang langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Jadah sip, madu hijau yang paling sip. Ya, saudara, kita dengarkan nih, ada Republik Yang Mau Lewat dengan Sakit Aku Sakit.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. agen apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: tergambar.
1: Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Suka Cita, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stara, boleh bahasa Stara yang mau gabung silahkan di 0812-4560-3335. Atau sama Stara juga bisa melalui kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis. Nah, ada temanya ya, satu hal yang paling membosankan dalam hidupmu itu apa? Ya lupa passwordnya, Popmania bersama Hapus Strong, Abad Hebra Roman Arab. Yuk boleh ada siapa nih? Halo, Popmania.
2: Halo. Popmania
1: bersama Hapus Strong,
2: Abad Hebra Roman Arab.
1: Oke. Mama, dabang mama.
2: Alhamdulillah.
1: Oke.
2: Nantenen ngelebetan malam Jumat.
1: Iya, ada acara tadinya.
2: Tadi akeijannya sore.
1: Mohon, kaleresan.
2: Mohon, damang kemana damang?
1: Alhamdulillah, mama samulihna.
2: Alhamdulillah, damang.
1: Oke, siap.
2: Saalitnya nyentek, nyeri badan.
1: Kemana kamari kontrol na, lancar?
2: Lancar alhamdulillah nih.
1: Oke, alhamdulillah. Artinya
2: iya nang podona nu cuma tenang sona.
1: Mohon.
2: Di warung radio SG ditinggali pilih pas ieu damang.
1: Mohon. Mugi enggal damang tuh nya.
2: Payun.
1: Oh, nya siap. Mohon.
2: Kumaha kamari nih? Lancar gitu. Aya ieu na tamu.
1: Tamu. Oh iya.
2: Aya tios.
1: Ada mohon.
2: Mohon
1: lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mama, satu hal yang paling membosankan dalam hidup mama naon? Bosan pisan hidup teh ketika naon ya?
2: Ketika naon atuh yang bosan?
1: Asa bararosen ih kieu wae tapas naon.
2: Nya bosan nama ayeuna mamahnya nuju ieu. Tapi lalandung tapi da hoyong sehat eng damangnya.
1: Naon.
2: Bosan-bosan geung ngandongan obat kumaha tuh. Udah dituang obatna.
1: Sare atuh nya mah nya mogi ya.
2: Mungkin mah da hoyong damang deui.
1: Tah eta.
2: Urang teh kagak lagi kudu diitiarannya nih.
1: Leres mama kedah ikhtiar.
2: Mama kedah tiasa berusaha. Ikhtiar sareng doanya.
1: Mohon tak kita leres.
2: Mohon. Cobosan-bosan orang teh. Nanti berusaha ngadoa sari ikhtiarnya.
1: Mugia atunya mahnya ada keajaiban.
2: Oh, naya keajaiban.
1: Amin tak.
2: Dari yang maha kuasa.
1: Doa terbaik lah mama.
2: Amin.
1: Ya rabbal alamin. Siap. Mama, lagunya popnya yang sekarang ya.
2: Sekarang. Karena tuhnya nu ayana nu tinggal teh.
1: Sok naon atau mama maunya lagu yang mana nanti dipilihkan?
2: Sok pilihkan kuning naon wae.
1: apa atuh? Mau monolog yang udah disediain?
2: Iya, kau yang nonte, anu itu dawainya.
1: Oh, dawai tak eta oge saya.
2: Saya dawai mohon. Itu salam nama.
1: Boleh?
2: Si Payun kangen yang bebin macam tugasnya. Mudah-mudahan pasar kesehatan.
1: Amin.
2: Sekarang kru-kru Nusa Nation di cara rehat Dayana.
1: Amin.
2: Ngokan keselamatan saat tadi nih.
1: Ada Pak Haji Kim Kim, terus teh ayah seharinya tadi teh. Teh Mawar Haji Kawalu.
2: Teh Mawar, terus lebat.
1: Teh Mawar atau Skahiji.
2: Perdana.
1: Perdana, alhamdulillah, tanya.
2: Kamu Teh Mawar mau lijeng nonginya.
1: Teh Wati nanu juta ya kuota nolponan, cina.
2: Oh, tak aku, misalnya lah Teh Wati. Paket kenalanya.
1: Paket kenal aja Teh Wat-Wat atau
2: biasa on air. Lagi ngomongi Teh Wati. Kanggo ke aman ya. Pendapatnya lu pagi odo.
1: Sor aja cenah we jeung ngomongi enggal damang mah heis.
2: Amin pidu ana aja. Lagi ngomongi deui.
1: Tuh sor AOB senam eis anu membosankan mah hari uang teh cair bosan.
2: Oh mohon deres. Kunaon eta AOB teh cair-cair.
1: Kalah curhat ya Banya.
2: Kalah curhat dong.
1: Kayak abes atunya.
2: Iya. Kak bo carikeun gitu kak. Au ngobeng.
1: Tereh jadi tereh hariwang.
2: Oh untuk tereh hariwang. Ini kami cuma Sabtu
1: maintenya. Nianya.
2: Tuh hariwangnya Sabtu.
1: Nia tae.
2: Sabar ya tau bes.
1: Megia tau abes.
2: Biar aku teringat tuh.
1: Dilebihin cenanya.
2: Oh dilebihin cenaku bos nanya.
1: Amin.
2: Jangan bosan-bosan Kang Oben.
1: Nyata eta sabar.
2: Penting mangkewe atau nampi hari wangnya.
1: Nya cen aya bonusan.
2: Nuhun.
1: Tah kitu. Ka
2: Ajo Kang Oben ka Adoling abohnya. Mm-hmm. Aadin kemana neng?
1: Aadin teduka kemana gara itu tuh Mesir Lana on tadi teh cer ngalelep gara.
2: Ngalelep kemana nya?
1: Pegoge ya Aadin mete para rege.
2: Aadin udah jengongi. Kango ke Mami Indah.
1: Ada CKSB wilujeng wayah gini CKSB.
2: Dan CKSB wilujeng ngongi dari. Kau Mama Ipas kak. Ayahan, keluarga sehat sama pausnya wali jeng wayak iya.
1: Mohon.
2: Wali jeng iya nya, nanti ngalembur. Oma Ima selalu ngalembur.
1: Tuh, cina aja masa di hari wang nage beku lah dicek teh cina tuh.
2: Oh, beku wai.
1: Nya tuh, kunaon azong.
2: Kena-kena musim iya nya dingin beku wai. Cairkan atuh.
1: Cairkan atuh aja ih.
2: Cairkan halnya. Padahal mah tadi hari Kamis.
1: Nyata padahal mah nya.
2: Dibekukeun wae atuh nya. Ya kata mah awet aja. Batas awet nya batas awet.
1: Nya tuh sakumpulkeun wae lah.
2: Kanggo ka Bunda Mawar, ka Kana Uhuy. Manja kaung yang kilawu alip.
1: Adian Banagara.
2: Adian Banagara beli jengongi. Mama Rizky, Mama Cancer.
1: Aya Teh Itnai. Tipah lihan sinang kasih Teh Itnai.
2: Oh Teh Itnai. Palihan sinang kasih napa di mana nya?
1: Gunung Cupu nya asalnya.
2: Oh Gunung Cupu.
1: Ada.
2: Kanggo Mama Rizky pagi sore. Teh Uni. Kirawit, Kang Okang Adul.
1: A'a Aris, A'a.
2: A'a Aris, selamat malam. Kang Budi Teh Adau, selamat malam. Areno Bastian, Teh Dita. Bejeng Ngonginya Areno. Kang Kepi, sarang guna elitana, Kang Cipe, Kang Ajin. Kang Okang Arya Dilaga. Kang Adeng. Oh Aredi.
1: Ada amankan. Ada DMDP Puspahyang, DDMDP.
2: Oh di Jengi. Kanggo ka Abah Metal.
1: Aadin cenatus di warung mah mertua tuh.
2: Oh, wi meser naon Aadin?
1: Meser naon Aadin?
2: Oh, wi meser ieu penginten.
1: Naon?
2: Malam Jumatannya ser kopi bade ieu. Naon malam Jumatan teh?
1: Tuh siapa yang naon kunon tadi teruskan
2: masyarakat eta pada ngemat
1: lu eta masyarakatnya pokoknya
2: pada Jumat pada ngemat kita masyarakat kopi
1: pada hawa
2: kanggo teh Nuri teh Bungcu teh Amel teh Ucu kanggo teh Nen Ucu Bibi kanggo ka Usadi atunya neng
1: sok Sadi
2: Bang Jun, sekarang guna arti ini naobinya. Kango Adewa.
1: Bade ngaliwet, cina Mami Indah tuh.
2: Oh, bade ngaliwet, ngiringan atuh.
1: Ngiringan atuh cina Mahois, kumaha.
2: Yuk, di Mahois, eta marinanya. Nanti mari di narakit.
1: Iya, tak etanya.
2: Oh, ke wadah bakatul.
1: Hola. CKSB, cenaya CKSB, cenah tadi tawil CKSB.
2: Oh, CKSB haturan di jengongi. Kang Jang Mayana. Kang Umi.
1: Tuh aman kenen cenah Adin mah meser tolak rindu ya
2: cenah. Oh, tolak rindu saya tolak angin.
1: Atuh ulah mama eta mah iklan. Kalah iklan cenanya pelanggaran
2: tah. Aheri Kurniawan kat Atoninya.
1: Adin tuh cenah ye nuju moto Adoling nuju ngarendos eleuh.
2: Aha.
1: Adoling tesan ngarendos.
2: Ngarendos nama yang kia. Ada metis.
1: Kan cina badai ngaliwet cina tuh.
2: Oh mohon badai nyambal pintennya.
1: Meser sebangsanin iya we cina tuh rarawan.
2: Mohon sok aku. Bicang ngaliwet.
1: Non rarawan.
2: Non rarawan. Namanya dia rawunya.
1: Nyai.
2: Ada yang ngisah rawu-rawun.
1: Le, ta eta.
2: Ngisah lah ngarawu.
1: Tuh, Cina, iya. Teh Ajijah, Cina nembe di lem biru. HP na, mamah damang. Cina sor Teh Ajijah.
2: Oh, Teh Ajijah, mohon. Tapi lah buahnya, secara katawel. Bijang ngungi Teh Ajijah.
1: Mohon.
2: Katawel yang ngadang dosanya.
1: Nya.
2: Ini on air deh.
1: Aya Arendi tu pilihan Cilembang Arendi.
2: Arendi bikin unik.
1: Mohon.
2: Kapa Haji Dudung. Teh Ambian.
1: Teh Ambian mai aja na ya nuju ngantosan radiona nuju dipesenkeun cenah ruksak.
2: Oh aduh mohon mangga atunya.
1: Nya. Sok sing enggalkeun atunya duginya.
2: Mohon enggalkeun Teh Aing. Kau Kang Doyeng.

Suster, ada histama, solusi tepat atasi keluhan sakit mah. Nah, histama ini bisa membantu mengobati asam lambung atau GERD. Histama juga bisa mengobati mah kronis. Nah, histama juga mengatasi gangguan pada lambung, mengatasi permasalahan pencernaan seperti asam lambung, GERD, infeksi pada lambung. Histama juga bisa untuk mencegah mual begah. Suster, histama sudah bersertifikat ISO 9001:2015. Histama juga sudah memiliki izin resmi perusahaan dari Kementerian Kesehatan. Histama sudah memiliki izin BPOM yang artinya sudah lulus uji stabilitas produk. Histama juga sudah mempunyai sertifikat halal MUI sehingga kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan. Histama sudah mempunyai apoteker yang berpengalaman. Histama sudah melewati proses sortir bahan baku guna menjaga mutu produk. Nah, histama ini proses produksinya sesuai alur CPOTB. Sebastara, harga histama yang Rp99.000 saja, silakan bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 samping pintu rel kereta Gayam. Histama ada di agen apotek 8. Nah, buat Sebastara nih yang berada di seputaran Jalan RT Alfrawira Adiningrat Manon Jaya, histama ada di agen apotek Mitra Keluarga. Buat kamu yang berada di seputaran Jalan Cijulang nomor 169 Ciaur Beti Ciamis, histama ada di agen apotek Sagara Farma. Pembelian histama bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau Sebastara juga bisa beli langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1, RW 1. Histama, solusi tepat atasi keluhan sakit mah.

0: Adi ini coba lagi yang lagunya tahun 2023 aja sampai 2026 ya, yang lagu populer, jangan lagu dulu.
1: Mahalmu percuma senyumku dengan dia.
0: Teh Cija, selamat malam ya, saya selalu ada. Atau ini juga masih stay tune CKSB, selamat malam CKSB ya. Adian Banagara juga habis strong, obat herbal ramuan aram. Lagunya pengen aku sudah lelah nih. Salamnya buat semua sahabat setara aja deh. Makasih, terima kasih kembali. Randy Anfield doang. The baby lucunya ketawanya. Makasih.

Lestara, rasa bosan adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Nah, ini terjadi saat otak kurang mendapatkan rangsangan atau karena rutinitas yang terlalu sering berulang. Lestara bisa mengatasi kejenuhan ini dengan mencoba hobi baru, mengubah suasana, atau melakukan gerak badan. Berikut cara mengatasi bosan. Yang pertama, cari kegiatan baru. Nah, coba masak resep, baca buku, atau main game untuk mengatasi rasa bosan. Tapi jangan berkepanjangan ya kalau main game. Nantinya mager, males gerak. Yang kedua, ubah posisi atau tempat. Nah, pindah duduk ke ruangan lain atau jalan-jalan keluar sebentar.

Yang ketiga, gerakan badan dengan melakukan olahraga ringan atau peregangan otot agar tubuh lebih segar. Yang keempat, dengar musik atau tonton film. Nah, pilih hiburan ringan yang bisa membuat hati senang.

Rasa bosan dan jenuh itu sebenarnya wajar saja dialami, terutama ketika kita melakukan hal yang tadi baby ya, bilang ya, berulang-ulang. Selama tidak mengganggu dan bisa mengatasinya, maka itu tidak perlu khawatir. Yang perlu ditimbangkan adalah apabila rasa bosan dan tidak bersemangat sampai mengganggu aktivitas dan produktivitas, atau disertai dengan perubahan mood menjadi mudah sedih dan menangis tanpa sebab yang jelas, atau bila sampai ada pemikiran menyakiti diri sendiri. Jika rasa bosan sampai mengganggu atau muncul keluhan seperti itu, nah perlu dipikirkan ya beberapa kondisinya. Mungkin sebestara stres berlebih, depresi, gangguan hal yang lain. Nah, untuk membantu melawan rasa bosan juga nih sebestara, biar lebih semangat, sebestara bisa melakukan beberapa tips. Yang pertama, istirahat sejenak dari rutinitas harian yang biasa dilakukan. Nah, sebestara bisa makan keluar sebentar, hanya setengah jam aja gitu untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa lelah gitu ya. Dengan makanan favorit sebestara juga itu bisa menyegarkan badan. Atau yang kedua, lakukan me time yang Anda senangi. Nah, sebestara juga butuh waktu untuk sendiri ya, dengan hal-hal yang positif yang bisa menghilangkan semua kegundahan yang ada dalam diri. Gundah. Yang ketiga, berbincang dengan sahabat Anda. Nah, itu dia ya sebestara, terkadang seseorang itu paling seneng yang ngobrol. Nah, secuek apapun itu, kalau misalkan didiemin terus jenuh rasanya, bosan gitu, harus nyari teman siapa ya yang bisa diajak ngobrol enak, nyambung. Atau kita tuh sebenarnya butuh pendengar yang benar-benar setia gitu ya, dengerin cerita kita, dengerin obrolan kita. Sebenarnya kita tuh gak butuh banget saran ya, kita tuh cuman butuh didengar gitu, karena apa yang kita pendam terus setelah dilepas begitu aja duar, tidak ada respon pun, itu melegakan gitu, tapi dengan ekspresi yang senyum. Yang keempat, olahraga teratur. Nah, sebestara bisa melakukan waktu luang sebentar dengan olahraga. Jangan lupa pemanasan ya, nanti kalau misalkan langsung olahraga, maka badan-badan akan terasa pegal. Yang kelima, lakukan relaksasi seperti meditasi atau yoga. Nah, yoga ini penting banget ya buat sebestara untuk menghilangkan rasa stres. Biasanya yoga ini juga bisa membuat kita jadi awet muda, segar kembali. Yang keenam, coba lakukan kegiatan baru yang belum pernah sebestara coba, atau lakukan hal yang memicu adrenalin. Seperti apa ya? Seperti sahabat, pokoknya kalau misalkan sebestara takut ketinggian ya, coba sebestara bisa motor-motoran ke daerah yang naik turun. Nah, itu juga bisa memicu adrenalin ya, kayak tantangan gitu. Karena baby juga kalau misalkan di perjalanan itu, jujur ya, paling takut tuh kalau pudunan gitu ya. Kalau nanjak sih enggak, kalau mudun agak takut.

Bila Selestara merasa bosan disertai rasa sedih mendalam, tidak bersemangat atau malas merawat diri hingga muncul pemikiran menyakiti diri sendiri, nah Baby sarankan ya Selestara harus coba komunikasikan ini dengan pasangan, dengan keluarga, jangan ke teman ya, karena kalau misalkan teman itu takutnya gak seperti apa yang kita harapkan gitu. Biasanya kalau pasangan atau keluarga itu adalah pendengar setia yang tidak pernah bosan ya, pastinya mendengar keluh kesah kita. Nah mungkin itu ya Sebastara, nanti dilanjut lagi ya untuk pembahasannya.

Anjang, terima kasih sudah hadir ya. Yusuf Bestara ada Fadilah Indah nih mau lewat dengan dawainya. Stay tune terus ya di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayah nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Yuda Sip. Yuda Sip, madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Nyeri sendi dapat dialami oleh siapa aja. Namun seseorang dengan faktor-faktor di bawah ini lebih risiko mengalami nyeri sendi. Nah, di antaranya berusia lebih dari 60 tahun. Berikutnya, pernah mengalami cedera sendi, lalu memiliki anggota keluarga yang menderita nyeri sendi. Faktor berikutnya juga memiliki kelainan bentuk atau cacat pada tulang sendi atau tulang rawan sejak lahir. Sementara tenangnya untuk mengatasi nyeri sendi, ada Habu Strong, herbal pilihan untuk kesehatan sendi. Habu Strong herbal alami terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Habu Strong membantu meredakan nyeri sendi, membantu meredakan nyeri pada sendi. Nah, Habu Strong ini Sabastara sudah ada di agen apotek terdekat rumah Sabastara. Kebetulan Sabastara berada di seputaran Jalan Pagaden Cicariang. Habu Strong ada di agen apotek Cicariang. Kemudian Sabastara juga nih yang mau order langsung Habu Strongnya ke Jalan Paseh Kota Tasikmalaya, sudah ada Habu Strongnya di agen apotek Pas Parma dan agen apotek Ilham Parma. Pembelian Habu Strong bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau Sabastara juga bisa datang langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: Di pendengar baru nih, semoga Setara makin mengudara. Amin. Salam kenal juga ya.
1: Indah dari sekedar kata.
0: Ada Abah Metal, Pop Mania bersama Habu Strong, Abah Terbar Ramon Arab, Mam Neng Baby, Mam juga Abah Metal. Lagunya Pengen dari Tiara Andini, Tanpa Cinta. Soalnya buat semua sahabat Setara aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Cengka SB, selamat malam ya. Saya selalu Cengka SB.

0: Ada Kang Enjang Nendang 756 Pamokolan Cihaur. Selamat malam Neng Baby, malam juga. Salamnya buat Mama Eis, Teh Wati, Mama Idam, buat Mama Sherin, Api Ahuy, Adi, Namanja. Pokoknya buat semua-semua setara aja ya. Terusnya buat Neng Baby aja yang lagi tugas. Lagunya pengen Di Batas Kota dari Tommy J. Bisa? Gak bisa Kang Enjang ya. Ini lagunya pop terpopuler, pop mania.
1: Jika hari
0: dari tahun 2003 ke atas ya, sampai 2026 boleh diganti ya lagunya Kang Enjang Nendang.
1: Iya.
0: Ada Daniel dari Ciberem, lagunya Mau Sendiri Di Sini. Samnya buat semua sahabat setara aja. Oke.

Yan Stailer, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Gong 2000 menanti kejujuran. Aduh, sayang banget Yan Stailer gak bisa. Ini lagu pop mania, lagu yang sekarang ya. Boleh diganti Yan Stailer lagunya. Karena lagu Gong 2000 ini dirilis pada tahun 1991.

2003 sampai 2026 aja ya, Sabastara. Kalau misalkan lagu pop pelawas itu masuknya melodi memori, kalau pop mania yang sekarang ya. Yuk kita lanjut lagi nih Sabastara. Berikut ada 10 cara mengatasi rasa bosan dalam hubungan. Nah, ini dalam hubungan ya. Tadi

0: Munculnya rasa bosan dalam hubungan sering dialami oleh kebanyakan pasangan. Mengalami rasa jenuh dalam sebuah hubungan merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, hubungan yang membosankan bisa mempengaruhi kualitas hubungan dan memicu terjadinya konflik. Nah, ketika mulai melupakan hal yang penting, lebih sering menghabiskan waktu dengan teman, tidak semangat untuk bertemu, menghindari konflik, serta mudah marah pada hal sederhana yang dilakukan pasangan, maka ini bisa menjadi tanda bahwa kamu merasa bosan dengan hubungan yang dijalani. Mari temukan tipsnya nih yang akan Baby sampaikan. Yang pertama, untuk mengatasi rasa bosan dalam hubungan itu, cari tahu penyebab rasa bosan. Tips agar hubungan menjadi langgeng ya, tidak membosankan adalah cari apa yang salah dengan hubungan. Cari tahu apa penyebab kamu dan pasangan mengalami rasa bosan. Apakah karena terlalu sering menghabiskan waktu bersama atau justru tidak pernah memiliki waktu bersama yang berkualitas? Dengan menemukan penyebabnya, kamu bisa mengatasi rasa bosan dengan tepat. Hubungan pun akan kembali bahagia. Nah, jadi kita tuh harus cari tahu dulu ya penyebab rasa bosan dalam sebuah hubungan itu apa. Dengan tips yang kedua, bisa dikomunikasikan dengan pasangan. Nah, cara agar tidak bosan dengan pasangan adalah mencoba mengkomunikasikan secara jujur kepada pasangan. Beritahu pasangan jika memang kamu merasa bosan dengannya. Dengan begitu, kamu dan pasangan bisa mencari solusi bersama untuk mengatasi rasa bosan tersebut. Jadi, tips untuk mengatasi rasa bosan dalam sebuah hubungan itu diperbaiki lagi ya komunikasinya. Jadi apa-apa sebab kau tidak salah sangka, tidak curiga.
1: Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
0: Nah, yang ketiga, coba ubah cara berpikir. Cara menghilangkan rasa bosan dalam sebuah hubungan bisa dilakukan dengan mengubah cara berpikir tentang cinta dan hubungan yang dijalani. Dengan begitu, kamu bisa mulai melihat sejauh mana hubungan yang telah dijalani dan bagaimana kontribusi pasangan terhadap hubungan. Cobalah untuk mengubah cara berpikir kita ya terhadap pasangan kita. Jangan monoton gitu-gitu aja, dan jangan juga melakukan hal yang tidak disukai oleh pasangan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau misalkan pasangan ada hal yang ingin disampaikan nih, jangan terlalu buru-buru ya untuk merespon dengan
1: dunia berhenti sejenak.
0: Hal yang bisa menyinggung atau ketus, karena itu akan menyebabkan fatal nih. Jadi si pasangannya gak akan mencoba untuk berterus terang lagi. Mungkin bisa mencoba untuk berpikir sedikit mengalah untuk mendengarkan. Karena itu dia, wanita itu rata-rata sih ya, tidak semuanya rata-rata. Bahkan yang sedang saya alami juga, perempuan itu sukanya tuh didengar. Karena dominannya wanita itu suka ngobrol. Jadi kalau misalkan dengan ngobrol hal yang penting atau tidak penting, mau obrolan itu jelas atau gak jelas, itu bisa bikin aku tuh bahagia gitu ya. Karena seceria atau secuek apapun seorang perempuan, kalau udah diam, nah justru diam itu pasti merasa kecewa dan males banget gitu ya untuk ngobrol lagi apa yang harus disampaikan. Jadi selama wanitamu masih cerewet, bersyukur aja. Itu tandanya sayang. Itu tandanya masih peduli dan sebenarnya sih dengan ngobrol itu adalah satu hal yang bisa menghilangkan rasa stres yang selama ini dipendam. Nah, begitu. Yang keempat, lakukan aktivitas spontan dengan pasangan. Nah, cara agar hubungan tidak bosan bisa dengan melakukan aktivitas yang spontan. Misalnya dengan mengajak pasangan untuk mendatangi suatu tempat atau makan di tempat tertentu tanpa direncanakan. Surprise ya, suka banget nih diberi kejutan. Apalagi dikasih makanan yang kita sukai gitu. Sebenarnya keinginan kita tuh sederhana ya, tidak yang terlalu mewah.
1: Sebab kau terlalu
0: rata-rata keinginan itu memang terlalu berat untuk diperjuangkan. Ya seperti misalkan udah gak musim, pengennya itu jadi agak susah. Tapi ketika musim terus dikasih itu juga itu bahagia banget. Apa tuh? Ya seperti rambutan misalkan. Suka banget rambutan, kalau gak musim kan gak ada. Itu susah. Nah kalau udah musim terus dikasih, itu jadi surprise. Seneng banget rasanya.
1: Tergambar.
0: Yang kelima, coba sesuatu yang baru. Apa tuh sesuatu yang baru? Nah, salah satu cara mengatasi rasa bosan dalam hubungan adalah dengan mengubah rutinitas seperti mencoba sesuatu yang baru dengan pasangan. Kamu bisa memilih aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan diri, misalnya dengan melakukan olahraga bersama atau mendaftarkan diri ke kelas memasak. Masak bareng pasangan itu menyenangkan.
1: Dunia berhenti sejenak.
0: Karena dengan melakukan kegiatan bersama itu bisa menjadi cara menghilangkan rasa bosan dalam hubungan.
1: Dan apabila tak bersamamu.
0: Yang keenam, berkencan. Nah, bila kamu merasa bosan dengan hubungan yang dijalani, coba ajak pasangan untuk berkencan. Luangkan waktu untuk berkencan seminggu sekali untuk bisa saling terhubung dengan pasangan. Nah, coba fokus pada perasaan bahagia yang kamu rasakan di awal hubungan. Selain itu, cara menghilangkan bosan dalam hubungan juga membicarakan masa-masa kita berkenalan, awal kita jumpa. Itu seneng banget ya dibahas lagi. Hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang buruk, itu bikin mood jadi berantakan. Yang ketujuh, ajak pasangan bernostalgia tuh yang tadi disampaikan barusan ya.

0: naik motor. Nah, ketika kita menceritakan momen masa lalu dengan pasangan, itu bisa menjadi salah satu cara agar hubungan tidak bosan. Kamu bisa mengunjungi tempat pertama kali bertemu. Nah, di mana tuh? Ya, itu privacy ya. Beda-beda juga. Nah, biasanya nostalgia ke masa lalu itu bisa meningkatkan sesuatu hal yang pengen diulangi ya, kayak dulu hal yang baik. Biasanya pasangan itu butuh hal-hal yang bisa meningkatkan kita tuh menjadi rindu untuk kedepannya.
1: Dunia berhenti.
0: Yang kedelapan, saling terlibat aktivitas satu sama lain. Nah, salah satu cara agar pasangan tidak bosan bisa dengan mengajaknya untuk saling terlibat dalam aktivitas satu sama lain. Jika kamu suka olahraga, jogging, ajak pasangan meluangkan waktu untuk ikut berolahraga. Tak hanya itu, ketika pasangan sedang menekuni bisnis atau mempelajari satu hal, kamu bisa ikut belajar hal tersebut atau sering mencari informasi terkait topik tersebut. Nah, itu akan meningkatkan rasa dukungan satu sama lain ya, kalau misalkan kita terlibat dengan aktivitas yang akan kita lakukan ke depannya. Tuh, melibatkan pasangan itu kan bisa membuat bisnismu jadi meningkat, didoakan yang baik, dan pastinya apapun yang akan kamu lakukan ke depannya, jika melibatkan pasanganmu, so pasti akan mendukung apapun itu ya tentunya. Dan jika kamu melibatkan pasangan juga, itu membuat kita tuh merasa dianggap, merasa spesial, dan selama itu tidak mengganggu, tidak menghancurkan bisnismu untuk kedepannya, ajaklah pasanganmu untuk terlibat sedikit aja. Entah itu pelajarannya gitu ya, tips-tipsnya nih dari suksesnya bisnis yang kamu lakukan, itu bisa melibatkan pasangan juga, bisa menghilangkan rasa bosan ya. Yang kesembilan, lakukan me time. Nah, ini tanda bahwa kamu harus meluangkan waktu dengan pasanganmu ya, bisa menjadi cara untuk terhubung kembali dengan diri sendiri. Nah, izinkan juga pasangan untuk terhubung dengan dirinya sendiri. Bisa jadi rasa bosan ini muncul karena seringnya seringnya cuman komunikasi doang gitu, tidak ada me time, jalan-jalan berdua gitu. Kan kemarin-kemarin terlalu banyak menghabiskan waktu diri sendiri ya. Nah, berdua juga meluangkan waktu beberapa jam, itu bisa menghilangkan rasa bosan. Yang ke-10, minta bantuan tenaga profesional. Nah, dengan kamu konseling ataupun konsultasi kamu dengan orang yang bisa kamu percaya ya. Tentunya harus pilih-pilih orang yang benar-benar itu akan memberikan kita tuh kayak tips bijak ya, tidak merendahkan kita dan tidak juga membuat kita jadi down gitu, jadi trauma. Nah, kadang aku juga pribadi sih lebih seneng ya kalau apapun yang dipendem terus ngeluarin onok-onok ke orang-orang tertentu yang dia tuh bijak banget untuk nasehatin atau memberi saran. Rasanya itu bisa menghilangkan rasa stres yang ada dalam diri.
1: Indah dari sekedar kata.
0: Sangat mengharapkan nih pasangan ya, pasangan untuk jadi teman, jangan teman hidup nih, supaya pasanganmu selalu terbuka apapun yang dia pendam gitu. Jadi ceritanya enggak ke orang lain. Kalau dibahas lagi kepanjangan ya, Sabastra. betul. Yaudah, kita refreshing dulu ya dengan sebuah lagu dari
1: cerita tentang
0: Falova Dinata sendiri di sini. Ya, sendiri lagi.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi

0: darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Dari Akang.

0: Coba sok download heula dina HP 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu
1: ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan ya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Aduh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak tantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Pop Mania Stara Radio Ciamis.
1: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
0: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Setara di Popmania edisi malam Jumat 20 Agustus 2026.
1: Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani.
0: Baby, sekarang mau bacakan dulu atensi yang udah masuk ya. Ada Azwar Muhammad Azwar hadir dari Cimuncang Gunung Sari Sukaratu. Lagunya Pengen dari Armada Penantian. Hatur nuhun, siap sami-sami.

Ada Teh Azizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Lagunya pengen bertahan sakit pergi sulit. Oke, salamnya buat sobat-sobat setara aja ya dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Kemudian di belakangnya juga sudah ada Bah Ijai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bah Ijai, kemana aja Bah Ijai? Bah Ijai hadir bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat malam, baby. Selamat malam juga Bah Ijai. Lagunya

stay tune Ronan yang baby bareng adiknya. Saya selalu ya kekurangan apapun insyaallah ada terbaik. Terima kasih ya ayah. Dan apabila tak bersamamu Adin selalu setia stay tune sambil kerja lembur nih gas koikan ngaliwet sok atau wilojeng Adin ya.

Nusantara ada Vanomax, solusi kesehatan mata. Nah, Vanomax ini bisa membantu keluhan mata berair, mata plus, mata gatal, mata merah, mata minus, mata silinder, mata iritasi. You beruan di order Vanomax-nya Sahabat Setara ya, sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur. Vanomax ada di agen apotek Cimuncang. Buat Sahabat Setara juga yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, Vanomax ada di agen apotek Aisyah. Untuk Sahabat Setara yang berada di seputaran Jalan Letjen Ibrahim Aji Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Vanomax ada di agen apotek Kalika. Pembelian Vanomax bisa COD, ongkirnya sesuai jarak atau selestara juga. Yuk langsung ke studio buat beli produk Vanomax, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1 RW1. Nah, buat selestara nih yang senang banget main sosial medianya, boleh ya di fanspage-nya. Selestara bisa banjiri kolom komentar postingan produknya ya, sudah ada nih di setiap harinya. Dikepoin dulu aja, nanti Selestara bisa pesan melalui messengernya di Setara 101,7 FM Radio Sukacita Suara Setara Ciamis, atau kalian juga bisa DM di Instagramnya @setararadiociamis. Untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya, yuk hubungi saja di 0812 4560 3335. Vanomax, solusi kesehatan mata.

Sebentar Rani, karena tidak terasa ya waktunya sudah menunjukkan pukul 22:44 ya, waktunya baby pamit. Terima kasih Sebentar yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Bro Sebestara, pokoknya jangan takut untuk gagal ya, semua orang pernah gagal. Nah, tidak ada orang yang sukses terus, asal jangan pernah berhenti ya. Terus semangat buat Sebestara. Ya, hadapi semua ini dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan senyuman. Dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, baby yang tegas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang, dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebustrong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya.
4: agen apotik Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen apotik Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen apotik Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Kumis ku si kasep cep dedene teu bapana teuana naon aku bisa teh mah
6: gara-gara
5: mun 20.000
6: mapata mending jaya si jengkol anu bageung
5: alah aya mah eleh kumis deui wae deui komo abang ku bakal kabodas
6: sesarengan bos haji saman mending jaya anu bageung
5: aya mah bos Aup pamangku hajat.
6: Bos Aup Saluyu Jaya pamangku hajat anu bageung.
5: Bapak tata borehel.
6: Pawakil Tony apana Iin sawargi jari ngau anu ngagaduhan Bang Bung Hideung anu bade hajat.
5: Alah. Kang elu eh. Aya galih mah, mama galih aya.
6: Meneng
5: Haji Roy.
6: Kapan? Bunda Mutiara bos baranya anu bageung.
5: Ah Haji Roy,
6: disarengana Bapak Jitasman. Bos baranya anu bageung.
5: Bageur mun 200.000 mah. Menang DP kemarin 10 juta.
6: Menang.
5: Hanya udu dengan buat semangat ngebu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kegernoong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawangsulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagi.

FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi, Pak.
1: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
0: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
0: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Indrawinulan Sastra Tinuara Alon Panjang Ingawungu Sinengihing Kanda Purwantara
1: Basa Purwa
0: Purwa Hartosipun Ya Wiwitan
1: Dupitara
0: Tara Hartosipun Ya Patempatan
1: Patempatan di mana?
0: Ingih Patempatan Puni Ingkang Dianggo Jejer Cinario Sebuatan Wonten Bali
1: Duh, saha sareng di mana?
0: Ngawiasaken di kampung Tumaritis Desa Tegal Gorowong anu kareh kabana sapon ka kadipatian Madukara yo nagara Amartang

0: ayaan anu tagiwur teu aya papadana.
1: Duh.
0: Wireh. Ki Semar Badranaya kirang langkung 2 mingguan lamina.
1: Iya.
0: Kaayaan teu damang waleus. Teu usik teu malik teu renghap-renghap acan.
2: Ya, menuju kadatangan ka musibahan rupina ieu
0: teh. Nanging ari haneutna mah masih keneh aya.
2: Ya, ketuk jantungna mah masih katingal.
0: Gegetek jantungna masih keneh aya nawiskeun Ki Semar Badranaya.
2: Ya, masih keneh.
0: Masih kumelendak.

0: pagi.
1: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
2: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
1: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
3: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
2: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
1: Oh, sakit.
3: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
2: Oh, apa itu Habu Strong?
3: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
4: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pertamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Itu ayah papadane dahla tatangi tisuklakna tisiklukna sami sararumpingnya nyangakeun sa

0: Maruli. Ingkang garwa Dewi Siti Ragen ngagentra Palaputra. Astrajinga sareng Dawala. Sadayana sami tungkul hamari kulat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor ingkang ibu.
1: Kunirangan dika. Anak ibu. Sastra jinga Dawala kudu kumaha?
2: Dan
1: tingali kaayaan bapa hideup.
2: Rai poe
1: teh asa beuki parah panyakitna.
2: Kamu repot lebih. Engkeut geuning panyawat teh.
1: Geus diubara aber ka ditu ka dieu.
2: Geus diusahakeun ka mana-mana.
1: Dukun lepus di jug-jug paraji mati di sungsi.
2: Aya buktina.
1: Deuh teuing Kakang Semar pujaan hate kaula. Singkarunya atuh ka kaula sareng ka Palaputra Kang. Nah aku neon salira teh dugi ka kieuna. Bari jeung teu gugur teu angin jol brek we teu pupugu ampun
2: Kakang Semar. Parah atuh.
1: Kita teh yeuh ya
2: wis teh hayu teh si Akang mah cipanon
1: abi teh ceurik teh dipoe ka hiji nepi ka ayeuna nepi ka geus hese ngaluar ke jumata abi teh
2: eta panon ge nepi ka geus carindul kitu
1: panon teh geus carindul dipret ge teh kaluar-luar kalah kaluar tina ceuli
2: geunol ka punuk-punuk si Akang
1: teu perlu ku ceurik wae sastra jinga.
2: Da moal cageur diceungceurikan atuh.
1: Da moal cageur diceungceurikan da lamun emak sipatna lalaki emak. Geus init ka ditu ka dieu neungeun piubareun.
2: Ikhtiar anu penting.
1: Ari emak init rek saha? Anu ngurus bapa maneh?
2: Emaknya aya anak inung kudu ka itu ka dieu cing.
0: Abdi geus sedih, mak.
2: Ya kamu geser wa ka bawakeun ngahlas
0: bari jeung abdi mah di beja anak teh geuning telat
2: enak
0: da eta HP-na sia mah teu aktif wae
2: da eta
0: di WA checklist wae
2: sia sambung teh aya HP pada boga
0: kada geus 2 minggu teu kabeli kuota
2: paingan atuh sa
0: di telepon tu lali tu ae eueuh sinyal.
2: Oh kakira
0: matakna tu meuli HP teu deung sinyal
2: na ceuk aing ge ceuk urang ya meuli tujuh pakai nya tuh jeung tower
0: pari abi ge cul di lembur teh keur malawija abi teh
2: ayeuna teh kagiatan naon-naon ge kapaksa
0: we keur naon keur melak naon seuleung teh
2: cing ngabudidaya
0: keur ngangsitkeun ayeuna teh melakeun gedang dikawinkeun jeung cengek
2: ameh naon buahna
0: gedang dikawinkeun jeung cengek ari buahna mah gedangan lada
2: maksudna mah ngarujak mah si meuli cengek sang
0: aing geus sarua keur ingon-ingon di lembur teh
2: aing prehewanan akang
0: keur ngawinkeun ti kukur jeung ucing.
2: Naon maksudna?
0: Sorana aneh lain ti kukur.
2: Tapi kumaha?
0: Ti ucing.
1: Kumaha ieu teh kalahareureuy wae? Kolot keur sedih keur bingung teh kalah anger ngabala lodor.
2: Lain da panasaran we teu bari ngalonjong.
0: Lain mah atuh da lamun urang bararaeun mah kalah gering jeung ucager-jager mah
2: apa bawa gering teu puguh.
0: Luhun we mah parantos satuhu satia haat ngurusanan bapa pamit aya mama tos ka laut rupina bapa ge
2: digana geus tinggal ngaran
0: ai si Gareng ka mana
2: eh cing atuh ai si bungsu ka mana dinya
0: bapa gering teu beuteu aya
2: si eta mah moal
1: si eta pagawean teh ulin wae bari mama wa gitar.

0: sejauh goblok sih teh. Menya diajar ngegitar jadi bengkel sih teh.
1: Sarwe si Uli.
0: Diajar ngegitar menjadi bas kayu sih teh. Coba. Terus dicanda kemana wae itu mah.
1: Cincin diikhtiaran kemana wae ya.
0: Ya tegas dibawa ke dukun lepus. Kaparaji mati. Tapi kabe oge poek teu aya gambaran cenah kitu cepot. Cobian atuh ka rumah sikat kula. Rumah sakit, eta rumah sakit. Bilih kitu urang diius sakalian. Lain diius, ya teh dibius meureun. Dibius emang rek dioperasi diimpus pelegung maksud teh. Oh, diimpus. Mending kana pajiga pamajikan aing kamari huluna dirongsen.
1: Heuh, nanaon? Aya naon
0: teh jero? Paingeun pamajikan aing teh rieut wae sirah.
1: Heuh, aing pek
0: teh. Barang dirongsen teh retak huluna teh.
1: Allah.
0: Retak kuneun. Pikiran laku lampah salaki jiga nu. Heuh.
1: Salakina sarekeun wae.
0: Pan ku aing diheureuyan kamari pamajikan teh.
1: Diheureuyan kumaha?
0: Pamajikan diheureuyan. Heuh,
1: ngaheureuyanana.
0: Pamajikan keur heuhay sungguhna teh tembok ku aing kamari.
1: Lain ngahereuyan
0: eta. Tapi kan ngajajer teh.
1: Lain ngahereuyan eta mah.
0: Lain ngahereuyan gelo eta mah kurek maehan we.
1: Sarua jeung hayang ka ti pamajikan.
0: Aing Kang Cepot teh geus sabara kali kawin nepi ka ayeuna teh.
1: Cing.
0: Karek lima.
1: Kakarek nyebut.
0: Karek lima berarti edek deui.
1: Geus diniatan tamah.
0: Heuh nu kagenep ayeuna teh.
1: Ya, da hamur.
0: Eta kabeh lima-limana bermasalahna kumaha? Nah, lain bermasalah, maot kabeh.
1: Oh, nasib, nasib sang.
0: Nu kahiji nepi ka lima maot, maot.
1: Nasib
0: mah. Maotna kunaon? Nu kahiji nepi ka opat mah nginum racun.
1: Alah, bunuh diri.
0: Aye nu kalima mah diteungeul ku linggis tarangna ku aing.
1: Naha?
0: Naha? Teu daekeun nginum racun.
1: Aye sugan teh bunuh diri.
0: Cik eta lima pamajikan aya anu berkesan kenangan
1: aya anu jadi kenangan-kenangan
0: cik aing mah kenangan teh jeung pamajikan nomor 2.
1: Oh jeung nomor 2 mah sang
0: awakna teh badag sakit dream aspal. Pas malam pertama teh teu daek kapanggil hiangna teh euy.
1: Kumaha tuh
0: aing ngakal we aing teh
1: cing diakalan kumaha
0: neungeun jolang geus sian ku cai.
1: Oh terus
0: dipangku we pamajikan teh ku aing kana jolangkeun
1: kumaha
0: pan ngabrek-brek pas liana teh.
1: Aya saeutik.
0: Heeh, tutupan ku korek api ku aing teh.
1: Aya saeutik.
0: Heeh, tuluy we ieu meuleubeusi. Pogo darek nambalban belegung sia teh.
1: Meuleubeusi panas. Heeh.
0: Ari sia geus sabaraha kali rumah tangga. Ah, ari kuring mah hiji we dikeureuyeuh.
1: Hiji geus cukup akang mah.
0: Hiji dikeureuyeuh kumaha? Hiji we da teu beak-beak awewe mah. Hiji moal beak, loba moal seubeuh.
1: Ku hawa nafsu mah kitu.
0: Aing geus sarua kitu. Di imam mah hiji.
1: Aing di luar.
0: Jadi pamajikan di imam mah anggap eh Quran butuh. Heeh, dipiceun dipiceun neraka.
1: Yeuh, mending.
0: Dibaca teu kabaca. Keun dibungkus dina peti naon. Urang mah milarian ni Quran nu anyar. Tah eta nu sok ngaruksak kana rumah tangga teh. Tingali emak tu ningali caroge ngalempreh juga kieu ge. Teu waleh satia jeung satuhu.
1: Aral subahan.
0: Kang Cepot mari ucing gering dibawa ka dokter hewan.
1: Ari Mitoha.
0: Ari Mitoha gering make BPJS.
1: Ini
0: tempu. Itu saya nama urang bantun we mah ka palih lebak aya dokter.
1: Ya kainya sugan we atuh wak.
0: Dokter naon Cepot? Dokter hewan.
1: Eh, pugu.
0: Manya bapak dibawa ka dokter hewan panjala mah. Weh, sia mah teh nyaho. Bapak teh keur ngorana buaya darat.
1: Oh,
0: mantak bawa ka dokter hewan. Teu
1: disangka hewan bapak.
0: Wayahna pangnama nyalukan ka dieu teh menta supaya papatungan. Dama teh geus beak duit beak sagala. Sedengkeun perkembangan bapak maneh can aya mendingna mawa duit Kang Cepot. Eh duit mah teu mawa ngan mawa jualeun. Oh kuring ge mawa jualeun mah ieu kopeah geus anu nawar 15 miliar.
1: Atuhna mun urang mah bikeun.
0: Ih, rek dibikeun euy sia.
1: Bisa miluan kurban
0: meureun. Moal panggih deui kuring jeung di dinya. 15 miliar teh ditawar jeung hulu-huluna.
1: Paingan teh dibikeun.
0: Paingan teh dibikeun, Ce Teh.
1: Kalau
0: ada yang
1: butuh nyawa,
0: ada yang mau bawa domba itu di luar.
1: No, domba apa nak kurban?
0: Itu mah domba naga asli turunan tahun. Turunan tahun, turunan domba deui. Banyak oh, domba turunan domba. Blasteran itu mah.
1: Kalau blasteran jeng nawa.
0: Bapa nak domba di Garut.
1: Ai Indung.
0: Indung nak domba di Tasik. Jadi blasteran. Ai lahirnya di Banjarsari. Kubi dan Ida lahirnya nge.

0: Ayo kurban teh euy teh sunah Rasul.
1: Iya.
0: Urang teh kudu ngorbankeun sagala rasa dina hate. Pageuleuh ka keuheul ka jengkel suudon sik-sik melik. Dudupak lurumpak. Poyokan teu payaan. Cegekan, selingkuh, korupsi.
2: Iya.
0: Sajeung sajabana. Salian ti urang kudu kurban sato teh tak kurbankeun rasa-rasa eta nu dina hate, rasa kasatoan urang, rasa hewani jeung rasa setani urang.
2: Rasa hiri dan musuhi teh eta kurbankeun.
0: Ieu mah kumaha da kurban geuna pika di selfie ayeuna mah. Dipoto bari ditulis ini domba kurbanku.
2: Nya, bener eta teh. Bar coba disebut.
0: Bisi Allah teu apaleun meureun.
2: Baru kana kitu.
0: Aya di anu ngadon kurban kae ping-ping nu katuhuna kanggo abdi ka deh cenah.
2: Iya. Padahal teh da aya hak cenah. Aya hak sakitu ya.
0: Aye Kang Cepot kurban. Alhamdulillah.
2: Duh.
0: Geus 2 taun aing mah kurban perasaan e kumaha panjenengan.
2: Korban tamam lekuk. Lain kurban.
0: Boro-boro kurban pan akekah ge acan aing mah.
2: Heuh, da acan ka benda kakang belum masak.
0: Akekahan mah kawajiban kolot. Panaing begableg anak aing sarua.
2: Nyanya
0: atuh. Aye budak teh lalaki awewe. Lalaki hiji awewe hiji. Heuh, lalaki 2 awewe hiji teh. Jadi kudu boga 3 domba teh.
2: Nyanya.
0: Geus boga 5 kamari ge. Nah, atuh teh diekahkeun, dijual da aya pangabutuh nu lain. Nah, naon? Ieu HP yang ganti. Cetak.
2: Ari HP di
0: ari HP di pikiran sia mah.
2: Ai kolot eta geus.
0: Make HP naon ayeuna? Android.
2: Oh, atuh hayang nu unggul
0: wae. Tapi butuhkeun meuli beas eta dijual deui.
2: Oh, nyaho. Atuh nungtut teh nungtut ka
0: geus. Naon HP narek dijual? WA na wungkul.
2: Lah nungtut teh heula.
0: Tong bisa. Ari WA teh singkatan naon teu ngarti aing mah. Ih, WA teh singkatan Wawan Aldo.

0: Salila bapak maneh gering teh emak teh meremkeun mata teh ngan sakerejep dua kerejep. Tapi dina ngimpi eta kacida capekna.
1: Tang tos mah
2: eta.
0: Ngimpi di udag-udag juring.
2: Tu geuning. Ciri nyaboa.
1: Nyaboa itu bapak ngeureuyan mah.
2: Oh nya gila-gila goreng.
1: Walang siang bapak Semar teh kacai sareupna.
2: Oh mungkin
1: meureun. Oh da.
2: Bubuligir kitu mah atuh dasar.
1: Kacai sareupna di bubuligir setan teh arasuk dina angin.
2: Deketan ku ibu siluman.
1: Kamari ge tetangga abdi di imahna aya kunti tatilu.
2: Tilu
1: mah undang kiai di ruqyah.
2: Kumaha
1: atuh? Macakeun ayat kursi.
2: Oh,
1: aya nu dua mah kabur.
2: Kabur sieun.
1: Aya nu hiji mah cicing we.
2: Aweh kasieun ta mah.
1: Kunaon aweh kasieun? Lain aweh kasieun sieun teh budeg cenah kuntina.
2: Aya kunti
1: budeg. Oh, teu kadengeun rek panas kumaha teu kadengeun beureun. Rungah ringeuh bermarkana. Rungah
2: ringeuh he. Marukan ngawaran dah.
1: Loba jurik giliwuri eno mah. Loba setan mindah kontrakan.
2: Mindah rupa.
1: Eta-eta mindah rupa. Kamari we basa abdi balik ngawayang.
2: Kumaha?
1: Aya duitna teh geus beak ti heula.
2: Da eta ada.
1: Malah nayaga ge teu dibayar-bayar acan ku abdi teh. Abdi teh tina elep teh diusir ku nayaga teh. Turun sia dalang gejul. Abi teh disebut dalang gejul mah.
2: Turun sia dalang gejul.
1: Kunayaga teh abi teh nikreuh we leumpang da bubar teh jam 1.
2: Oh jam 1.
1: Peuting keneh da pas keur ngawayang nu hayat nutup-nutupkeun gordeng. Kumaha cing teh payeuh lajengkeun ngawayang, lajengkeun tapi ulah hujang dalangna. Abi teh leumpang we sedih teh hate teh.
2: Oh,
1: kieu cing teh jadi dalang teu gableg teh naon teh cing.
2: Heuh, da
1: bongah. Malah seragam nu dipake ku abi ge didudut teh meunang papatungan teh. Abi teh leumpang mah jadi dalang gagal abi teh.
2: Jadi dalang.
1: Ari deuk liwat ka astana aya awewe nangtung.
2: Olah.
1: Wah, cing teh milik cing teh ieu.
2: Rezeki gede ieu mah. Rezeki wae.
1: Diusir ku Nayaga aing meunang awewe geulis. Ngeun aing ngagebeg. Da cenah mun nempu awewe dinu bala pasti kunti.
2: Nya bari jeung lain wayah. Heeh.

0: Ngan ari Kunti mah sok ngahiak bau eta ka ambeuh hiak teh bau euy.
1: Bau naon?
0: Bau neon,
2: bau kelek.
0: Eta teh Kunti. Eh sugan teh kelek Kunti. Kelek saha? Kelek aing cek mandi.
1: Aingana
0: tuh. Eta mah dawala. Ceuk kolot cenah ari Kunti mah tonggongna bolong.
1: Ya ciri lemah.
0: Ku aing dirampak tonggong aing geblos teh.
1: Bener.
0: Malah aya tulisan hati-hati galian kabel. Berembang aing teh lompat totog-totogeun maneh. Kunti!
1: Oh,
0: eta mah Kunti bari ngudag luhureun.
1: Man,
0: bae aing Kunti daripada sia dalang kekere. Eta mah aing nepi ka imah jebrot, nubruk panto, kolotrak dikunci. Alhamdulillah nepi ka imah,
1: cing teh salamet.
0: Heeh. Aing teh noong tina gordeng. Eta Kunti noong ti luar ka jero.
1: Kumaha sih Kunti?
0: Kuak aing teh ngeceak. Ya Allah, Kunti ya Allah. Eta Kunti bari ngaleos ngomong
1: kumaha?
0: Nah cepot lebay-lebay teuing nempo Kunti bebeja ka Allah.
1: segala rupa ngadu
0: eseh. Mata ayeuna mah loba jurig giliwuri. Loba setan mindah rupa. Moal kitu bapa teh ieu teh lepat barang tuang
1: nya bilih anu lada dari tuang
0: dari tos sepung mah kitu sagala karaos
1: teu payaan tos
0: air rasaan anom kene yang sagala dituang
1: janji brus beres silakan
0: janji brus beres silakan kapan ai tos sepung mah aya asam urang aya kolesterol aya diabetes
1: gagal
0: abdi ge anu masih kene ngora jiga kieu
1: ya.
0: Kukupingan tos kaganggu mah ayeuna mah.
1: Ya mimiti.
0: Ngobrol teh loba hah we.
1: Loba rumahreung.
0: Iya, ieu panon ge.
1: Tina awal.
0: Lamur ayeuna mah. Dewek geus sarua mata mah lamur da wala.
1: Na kumaha cirina?
0: Kamari geus sugan teh pamajikan anu digabruk ku aing. Ari pek dispenser di kurungan taplak geus ya. Gua teh pamajikan make jilbab aing mah.
1: Disangka make tudung.
0: Asa jauh-jauh teuing ada sarua sia teh dispenser caian mah ikan aing caian.
1: Bener eta mah bener.
0: Atuh ayeuna mah kieu we mah tong hariwang perkawis biaya mah
1: nya urang Minang
0: sana. Sanaos abdi ayeuna teh nyepeng artos oge. Insyaallah urang uclak eclok we ka juragan Panengah Pandawa
1: da boga binungan
0: ka Gusti Arjuna kadua anak ka Gusti Anom Gatot Kaca kanu bageur pan asal keur sadi sentak we ku Gatot Kaca mah
1: asal
0: daek kita ieu naon bot goceng eta kaluar
1: asal daek ditekean
0: heuh asal daek ditekean urang mah asal daek disungluk-sunglukeun 50.000 sakali kadegungkeun eta teh da abdi nyeni nuju sepi eta mah
1: ada
0: nya sanaos bulan raya agung oge ieu teh. Duka kumaha hese we nu miwarang teh. Rajeun kamari dipanggil ku ieu teh ku kapolsek.
1: Naon? Ditanabeuh.
0: Ditanabeuh. Lain pedah maok domba tatangga. Dipanggil we kuring teh tuluy di hampir dikerem 2 minggu.
1: Ai maok teh sakrinya.
0: Ai sia maok naon? Lain maok sebenerna mah.
1: Kumaha?
0: Mangih tambang ngagoler di jalan. Ari dipulung teu nyaho tungtungna aya dombaan aing mah.
1: Sabriji dombana eta.
0: Terus aing nu dikait kana tambang sia samara dombana.
1: Cing.
0: Aing kabehna mah ngan hiji.
1: Asalna mah.
0: Tapi ceuk polisi 5.
1: Eh,
0: aing pek anakna nuturkeun.
1: Padahal teu ngahaja
0: anakna. Goblok.
1: Teu dipaok.
0: Kadé cing hati-hati matakna euy. Aing mah loba jebakan-jebakan ulah palang pulung di jalan.
1: Ya. Sok kadang-kadang penipuan
0: kadang-kadang penipuan
1: akal-akalan jahat
0: lamun aya jelema anu ngontrak tuluy tertutup kade bisi teroris
1: nah eta urang teh kudu waspada
0: lamun teroris kudu kumaha kudu disimut tariris melengkung eta mah
1: tiris eta mah
0: ieu empun cing aya teh kana berkesenian naon ieu teh
1: cing naon wae nu digarap teh
0: da kuring mah wawuhna jeung urang Cirebon nya tarling we
1: tarling.
0: Ai tarling teh gitar jeung suling.
1: Dua rupa teteh
0: para. Tarling teh gitar jeung suling. Ha?
1: Ancakna geus ngandung.
0: Kumaha laguna? Pemuda idaman jadi impian.
1: Ada
0: pemuda. Pujaan semanis madu.
1: Ada.
0: Duh kelingan.

0: teteh tarduk.
1: Benahun
0: tarduk. Tarling gitar jeung suling, tarduk gitar jeung beduk.
1: Aya deui.
0: Aing di Bandung rek nyieun tardan.
1: Aya tardan
0: gitar jeung anjing edan.
1: Lain aya lagu, aya laguna naon tardan geus?
0: Aya laguna kumaha? Ragege teh bugul.
1: Lagu-lagu
0: teh cicalewung. Ayeuna mah kurusum kolaborasi, kolaborasi. Jika penting takbiran hayang seuri aing.
1: Eh kumaha jeung hayang seuri?
0: Penyanyi dangdut takbiran.
1: Aing miluan takbiran.
0: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
1: Terus
0: aing beurangna geus anu hajat manggung.
1: Oh.
0: Lagu SMS gini kan.
2: Bang SMS siapa ini bang?
0: Dah lain gitu lah kamu lagi.
2: Bang SMS siapa? SMS siapa abang? Katanya pakai sayang-sayang abang.
0: Kabawa meren. Kabawa ku takbiran. Dewek menyin kesenian deh. Di lembur teh kagembang.
1: Oh, kagembang teh naon?
0: Ari kagembang teh kacapi, gambang jeung kendang.
1: Tilu rupa.
0: Naon deui? Kacepet.
1: Tah kacepet
0: sapa? Ari kacepet, kacapi jeung tarompet.
1: Dua rupa.
0: Aya kene? Aya kadagor.
1: Ari kadagor sabar rupa?
0: Ari kadagor ah nyuuh we di juru teh ieu.
1: Aisuk teh
0: asupan aing kasenian, heeh. Tamanta kurang oge sebenarnya mah salah da wala.
1: Da.
0: Salah kumaha? Ari hirupna kasenian, ari milih awewe asal-asalan.
1: Oh, jang digapruk wae.
0: Lamun urang dina kasenian milih awewe ge cobaan sesuai dengan alat musik.
3: Contona kumaha?
1: Eta we.
0: Contona wanita sesuai alat musik.
1: Cing kumaha wae?
0: Wanita gitar.
1: Oh.
0: Ari wanita gitar, gigitannya bikin bergetar.
1: Wow, itu mah mesra, mesra man.
0: Kuring mah wanita biola.
1: Ari biola?
0: Ari wanita biola, bibir diam, tangan merajalela.
1: Rajin, tecicingan, gitu mah.
0: Aing mah wanita bonang.
1: Ah, bonang.
0: Ari bonang, boolna cena.
1: Tapi aya cowok.
0: Kuring mah wanita goong.
1: Ah, goong.
0: Ari goong, mun cingogo minta ditoong.
1: Karesepna,
0: sama. Eh, lulus temen. Dewek mah wanita kendang.
1: Ah, kenang.
0: Ari kendang, kentutnya berkumandang.
1: Alah, awewe boson,
0: gitu. Nu penting mah awewe mah bersih hatena.
1: Ya, urang teh.
0: Kasatiaanana.
1: Gelis lahir, gelis batin, eh.
0: Kaimanan yang katakwaan anak, no penting awewe mah kitu. Ai masalah ek gadis rek kandana mah kumangke. Eh masalah ek gadis rek randana mah kumangke. Bedakeun gadis atau randa. Kumaha bedakeunna? Dengekeun kiihna. Nah kumaha lamun kiih parawan? Kiih parawan mah seprit. Seprit, seprit, nyirici teh kieu teh. Lamun randa, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Lamun nini-nini, drotot hoang brot. Drotot hoang brot.
3: Bos.
0: Kamari ge Agustusan di lembur kuring, aya perlombaan. Lomba naon? Lomba newak manuk make bobogaan. Bobogaan saha? Awewe. Pesertana teh gadis wungkul. Teu marake calana. Ngajegang we di kebon. Eta mah bener, aya nu meunang piit. Aya nu meunang ti kukur. Aya nu meunang dederuk. Arabus. Ya, aya teh serius. Aya nini-nini nurutan hayang menang manuk meureun. Sarua bubulucun ngajegang we di kebon. Diarintip ku kuring teh. Da lain manuk ulagangna ge.
1: Naon?
0: lu datang nih lain manuk careh bagong anoa maung dinosaurus paling leutik teh kalong
1: lain lain jika nang ngame merenya
0: ada satu ge bisa ngabedakeun aja. Halo ampun
2: sugana ya ide sastra jinge rek dibawa ka mana ieu teh sugan teh ngobrol teh ngobrolkeun masalah bapak mane
0: kumaha cuma abdi ge bingung ari keluhanana bapak teh naon ieu teh
2: tausik teu mali teu ngarenghap-renghap acan nu aya ngan seukur geduk jantungna jeung ari haneutna mah aya kene
0: palang siang da wala rumpak caringin di buruan jiga neuy da bapak teh geus kolot atuh teh genteng-genteng ulah potong lain masalah kitu ieu warisan ku dibagikeun heula yeuh mun bapak geus eueuh jadi pasehat teu pugung eta yeuh warisan anu mana eta tanah anu bapak tanah anu mana eta tanah anu 2 ember hareupeun nganang domba aya gini manya sia teh warisan sakitu diparabutkeun
2: pamali atuh cepot tawala bapa manehna hirup keneh eta warisan diobrolkeun tulungan mah tulungan bantuan mikiran Kakang Semar ujaan hate kaula sing enggal damang atuh Kang
0: sir eta emak emak
2: kumaha cepot.
4: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrong.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
5: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
5: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
6: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
5: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
6: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
5: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Wah, lain bogoh deui. Geus lain bogoh deui tapi nya sastra jingga. Sabab ieu teh salaki kaula. Dama-damaeun kaula. Ari jalu kawamuna alanisa. Yen sangnyana lalaki teh pamimpin awewe.
2: Tuh lalaki teh pamimpin awewe. Sia mah subuh ge pamajikan sia nu ngimaman. Maksud teh. Eta ge aing sok ditang ngimaman geus apal usolina aing teh. Hamatak apalkeun. Teu make usoli ge bisa.
3: Nah, gak asal niat.
2: Asal niat we dina hate. Da Allah mah bujeng hingga kana gorowokna jalma. Kana ucapna jalma. Kana keretegna ati, kana uteukna ati. Allah mah mau ninga.
3: Nyapan maha sagala.
2: Berarti aing lacur ge, aing selingkuh ge Allah apaleun?
3: Nyapaleun.
2: Jadi Allah mah mau ninga. Memang Allah mah mau ninga tapi Allah mah tara comel. Nya si goblok mah kitu udah.
3: Mata kita gitu, nyung culung kelakuan nanti dah.
2: Namun Allah maha uninga, udah doa aing digugu kemari. Digugu kumaha? Ya Allah cing deh. Satu acan lagi ke Cirebon mah ulah hujan cing deh ya Allah. Aing nepi Majalengka gak beres hujan badag. Nah cing deh Allah tapal Cirebon-Cirebon acan. Taeta anu ngaran suudon ga pangeran tentu mana.
3: Eta anu gitu tak.
2: Temenang berpikir negatif ka pangeran mah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
3: ya lamun dikarima
2: itu teh hal yang terbaik buat kita.
3: Tarima mana ku sadar.
2: Tarima ku sadar.
3: Hujan ku hujanna ku kulutu.
2: Beda anak buah Agim.
3: Kalau ku kulutu.
2: Lain Agim Uje. Ustaz Jepri Ujang Jablay. Ngerewe itu emak tinggal itu didinya ngobrol wae atau kurang pencetan atau emak
3: ya sok kayaknya ikhtiaran pang mencetan ke
2: kurang balur poli mesin urut
3: ku paling
2: nah, siap
3: paling kuno hanut-hanut atau ku PPO ku tarasonon
2: atau piami ngorejat urang boolna tarasonon.
3: Ayah yang puas marojok ke ku besi panas sekalian.
2: Bapak yang tegering atau manja itu nya. Jadi leketek madam palsu guna cicing tapi. Oh itu eling beneran jika nama. Aing pernah bahasa ada kolektor nagih ke ima. Pura-pura pingsan pernah deh. Kami itu kasurupan hela. Ngacak-ngacak WC aing deh. Dah riam ditagih pan aing deh. Pura-pura kasupan bah jamrong aing deh. Ngamuk aing teh. Geus capek ngamuk, ngalempreh aing teh pingsan. Ari ku dep kolektor dikeleketek cokor aing teh. Aing ngejet tah. Eta geuning cenah ngejet cenah sukuna cenah. Aduh cing teh, ieu pangajian abdi teh nembe geus ngalayang dikeleketek mah janten aya deui nuhun cing. Aduh, ampun cing. Mata kena ulah anjuk utang wae geura sok.
3: Nya kudu nu kadada.
2: Nganjuk naon Kang Cepot teh? Nganjuk motor.
3: Atuh da kudu imangan jeung usaha.
2: Motor metik. Metik naon Mio? Lain otomatis.
3: Otomatis.
2: Otomatis oh, gigian. Lain otomatis 2 poe di teh ka setoran dicokot polisi. Otomatis eta.
3: Aing teh gableg-gableg eta.
1: Pina stiker sayang tumampar.
3: Nggih.
1: Barang sadaya nuju tagiwur. Aya kaajaiban anu luar biasa. Sukma Ki Semar Badranaya ngalayang di awang-awang nilik-nilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyaya pina stiker sayang tumampar
3: yege
1: barang sadaya nanuju tagiwur aya kaajaiban anu luar biasa Sukma Ki Semar Badranaya ngalayang di awang-awang nilik-nilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyaya
3: teu aya sanes Semar Badranaya teh sanes satedamang tedamang
2: dah
3: nanging kumaha
1: nanging sukma na diangkir ka sawarga Manik Loka
3: dah
1: Uyang Pramesti Jagat Nata Batara Guru Pangu ngarengsekin pasoalan di dunya Sedengken ari ka alam kadewaan Temenang mawak raga badag Sasat na kudu Ningalken kum ngait narasa Kana hal kadunyaan
3: Ki Semar Badranaya
1: lumebet deui kana gua garbana sapi

0: margi kismar Badranaya. Lah, dina waktos eta ngarenghap sasatna secara sabahara sabihari. Tobat deui.
1: Naon mae?
0: Naon mae? Sastra jingga geningan
2: di sakaraka
0: tingali bapak maneh ngapa-ngapan deui.
1: Aduh,
2: katingali teu seger.
1: Bahaya cageur deui mah jelema ieu.
0: Lain bahaya kumaha si
1: eta? Aing ge nya hosia mah ngeceng emak. Sugan sopan goblok sih teh.
2: Sugan teu boga hate goreng.
1: Emangna awewe eueuh deui sih teh. Aing kudu ngeceng emak. Ya emak aduh.
2: Keculametan.
0: Kakang Sumer. Kakang Sumer.

bisi bapak ngahari wangken kama oke kasih lain ya panjang caritana panjang lamun kudu di luar.

0: Ku gue hari-hari uang nama atuh Kang.
1: Ya tangkos atuh da
2: sieun. Lain masalah hari uang, Pak. Ieu bapak geus mah geus saya 20 gram Mas ye.
1: Allah. Teu sagala dijual.
2: Ya, teu sagala diical pare ge. Tos dua leuwih tuh saya teh.
1: Pari basa kapir.
2: Dijual ku beurit. Pang naheurkeun heula cai haneut. Bapak hayang mandi engkewe ngobrol nama jeung emak.
0: Nuhun atuh Kakang Semar. I miss you, I miss you.
2: Tapi ka uwe era eta hareupeun anak.
0: Bakating ku bungah cepot.
1: Cenah manehna? Ku ajri atuh
2: da. Pang naheurkeun heula cai bapa hayang bebersih.
0: Unjuk sumangat.

0: abdi ngahariwangkeun anak.
1: Bapak teh ngahariwangkeun abdi ngacul naon cul naon. Abdi keur dahare karek dua huap cul we abdi teh alas teh. Heuh kieu jang. Hampura bapak teu ngabejaan heula. Sabab ieu teh ngadadak parentah ti Hyang Pramesti Jagatnata Batara Guru. Yen bapak teh diangkir linggi, diondang datang, disaur cunuk, nyaeta kasawarga manik loka. Mani dua minggon itu pak, dua minggu sate cek di dunya.
0: Di ditu mah?
1: Di ditu mangan sajam satengah lejak.
0: Ngerejeper sakitu mah.
1: Nah kumaha itu pak, ya tugas naun. Oh bapak tetep bisa indit mawaraga badag. Sama mengaran-ngaran ngajug-jug ke alam kadewaan. Cingnya hosilai
0: alam kasih
1: yang disalian ti alam mulki teh urang ayeuna alam dunya aya alam jabarut aya alam malakut aya alam lahut ngajukju ka alam jabarut malakut jeung lahut teu bisa mawa nya eta cuman tel narasa kana bab kadunyaan
0: teu meunang
1: teu bisa mawa abdi teu bisa da anak mah barang dunya teu bisa mawa emak, teu bisa. Da pamajikan barang dunya. Kanyaah dunya eta mah jang. Matak geuning aya dina sakaol urang teh ulah ubud dunya. Lain ulah dudunya, tapi sawaktu-waktu ieu rasa kudu leupas tina cuman telna rasa kana bab kadunyaan.
0: Iya, ulah dudunya.
1: Naon saurna teh Pak saur Batara Guru? Kieu jang. Bapak teh menang tugas. Tadi teh di sawarga teh tas debat jeung si Togog.
0: Rame unang kang.
1: Bapak teh baheula teh nitipkeun nya eta layang jamu sekali musada ka Hyang Pramesti Jagatnata Batara Guru. Ngaliwatan perdebatan rapat sidang pleno.
2: Rame heula.
1: Rame pisan bieu di sawarga teh. Duh mau direkam pak aya pangitan CCTV aya ge sisi jalan di ditu mah
2: alat dunya
1: pan eta mah alat dunya sete
0: nah disasaruakeun wae
1: terus kudu kumaha sangkan abdi percaya ku kaimanan
0: eta
1: ku katakwaan yen ieu kabeh teh kaagungan pangeran anu ngusik malikeun urang-urang sadaya anjeuna wungkul ieu teh aing indit ka ditu teh lain pangawasa aing tapi pangawasa nu maha kawasa
0: eta
1: da urang mah teu daya teu upaya umur gagaduhan awak sasampayan diri sasampiran tong boro-boro initna tong boro-boro awakna tong boro-boro kiceupna dalah urang nage lain urang
0: lain kade nu matak ulah di aku
1: matak ulah di aku teh ulah sagala di aku geura sok. Tugasna kumaha, Pak? Heuh, bapak teh kudu nurunkeun. Ieu layang jamu sekali musada keur jadi ngamankeun di dunya.
0: Tah,
1: sabab ayeuna dunya geus mulai genjlong,
0: kan tenah.
1: Pandawa jeung Kurawa perang saudara. Nepi ka Pandawa diusir ti Astina, ayeuna ngababakan ieu nagara anyar, ngababad alas Amer. Jadi antara Pandawa jeung Kurawa saling ngagalang masa. Kurawa ngumpulkeun masa sakitu lobana. Pandawa pon kitu deui. Lamun Pandawa teu ngelehan, cilaka jang. Cilaka kumaha, Pak? Masyarakat leutik anu bakal terbelah jang.
0: Perang gede mah.
1: Satiap aya dua kubu, Pandawa jeung Kurawa, kadituna bakal aya dua paham anu beda. Satiap geus aya dua paham bakal aya dua isme. Satiap geus aya dua isme bakal aya dua perbedaan. Pasea di ditune. Sabab manusia di dunya can bisa narimakeun perbedaan. Padahal pan di dunya teh perbedaan wungkul. Tong boro-boro sifatna di dunya anu gede. Matak ngaji teh ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu deukeut geura deuheusan, nu caket geura raketan, aya saha jeung aya naon dina diri, contohna satangtung diri.
2: Eta cirina teh.
1: matak baca diri ikro lain maca Quran wungkul maca Quran gak wahartina itu dipraktekin maeta Quran baca diri nah dina awak oh perbedaan gitu
2: sobi
1: perbedaan kumaha di bapak sok pikir kusia dina iya awak aya lima partai partai jeli lambang narbing pantai irung lambang nangga dungkuk partai mata lambang na bolotot partai sungut lambang na berwes partai lengan lambang na ngalogodor setiap beda ngaran beda fungsi jeli makir ngadenge irung makir ngame panon makir nempo sungut makir ngadahar tuh lengan makir nyekel terus beda fungsi na beda ngaran na beda bentuk na ayeuna ieu lima partai dina awak urang sina meunteu nangka asak. Meunteu nangka asak. Heeh. Ulawak ka meunteun pagawean batur, da lalobana jaman ayeuna mah gancang ngapirkeun batur. Batur kitu kapir, batur kieu salah. Bari teu meunteun ka diri sorangan. Kitu lain kieu salah. Kumaha pamenteun nangka asak teh? Cik cepot cek irung nangka asak ciri nak kumaha cek irung mah seungit cek jeli ngagebluk cek mata koneng cek sungut amis cek lengan hipu tuh dina awak wae geus loba pendapat anu beda cek irung seungit cek mata koneng cek jeli ngagebluk sugan irung teh nyerang kana mata moal pasukan korong pante di papagu mata mau pasukan cile pente tapi nah jalma di dunya ayana perbedaan beda agama beda partai politik beda sosial beda budaya beda adat istiadat nepi ka gontok-gontokan silih salahkeun nah teu era mata kudu ngaraji kana diri teh neangan pangeran teh ulah kaluar tina diri mun manusia neangan pangeran kaluar tina diri nah bakal sasar hirupna deket-deket anak talusnya ngaji deket-deket anak tere gini anak talus mata kadejang gerak tungtik pangarti tikiwari kotek tak pangabisa ti ayuna tungtut ilmu panemu tira lembut dimana ilmu ges asup kana wujud pangabisa ges nyampak kana awak pangarti ges ngancik kana hati omat eta ilmu ulah diaku namake ulah diaku sabab ilmu lain keur adigung pangabisa lain keur saraka pangarti lain keur sirik pidik jahil kadiaya bahagia bapak hari kitu mah bahagia abdi teh asa kaelingan sabab di dunya teh moal lila jang moal di dunya mangan saukur saancu lele sagolewang daun pare saliwat anu langgeng mangke di alam itu alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang alam anu kamari geus kaladapan ku urang ngan kahalangan ku poho da kamari lain ayeuna ayeuna lain isukan sok muringkak bulu punuk da wae aing na make muringkak bulu punuk sieun paeh loba kene hutang aing mah
2: sieun paeh
1: loba sieun aing paeh teh eungap di kubur teh lain lamun aing paeh ti heula omat bejakeun ka ngubur aing ulah dibungkus ku boeh kitu hayang dibungkus ku naon ku daun talus
2: leuwih parah naon
1: ameh naon ameh malaikat mariksa teh diliwat disangka buntil kumaha lamun kalah dihuapkeun buntil mah
2: seupeur malaikat
1: ganti ku daun talus atuh ngarah disangka naon leupeut kamu leupeut pajeung pia-pia di daharna geura. Ganti atuh. Naon? Naon? Ku keresek hideung. Ame disangka naon? Disangka utah. Manya malaikat bagian utah. Ari ngomong-ngomong utah inget kamari aing basa Idul Adha. Aya tatangga aing polisi pan. Ari mudikna teh ka Brebes. Pot dawala cenah. Kuring cenah rek balik ka Brebes sok utah wae di jalan. kudu nginum naon cenah ame teu mabok. Coba cing teh nginum antimo atuh. Regot nginum antimo. Aing karek nepi Cirebon geus utah-utahan ta utah uger. Nelpon deui ka kuring. Dawalana cenah bohong maneh teh cenah. Ieu ngabejaan teh kuring nginum antimo anger mabok cenah. Ari bapak damel naon cenah kuring teh? Duh, polisi cenah. Oh paingan da antimo mah khusus untuk darat laut udara, tidak ada untuk kepolisian. Goblok. Ari aing mah kamari pan basa Puncak Idul Adha teh macet pisan di mana-mana. Oh, komo jalur selatan nagreg geuning kitu. Aing nelpon si Wawan. Wan, jam 9 isuk-isuk teh. Di mana maneh? Nagreg. Oh heuh cing. Telepon di jam 12 beurang. Wan, di mana Wan? Nagreg. Wah, macet total cing geuning ieu. Jam 9 penting ditelepon deui. Wan, di mana Wan? Nagreg. Naon macet? Ye, imah aing di nagreg goblok cing. Eh, cek aing. Coba aing macet. Di nagreg cing oreng. Tah kitu ja. Matak bapak rek mere tugas ka silai. Da ieu pusaka layang jamus kali musada teh. Ku bapak bakal dipihapekeun ka monyet beureum. Monyet. Nah make ka monyet, Pak.
3: Monyet beureum mah ieu hareupeun kuring.
1: Eh, goblok ya.
4: Beda eta buntutan.
1: Beda aing beureum. Uroy atuh meni molotot. Tengeunan disebut monyet aing kusia. Mintoha aing ge ka aing ge amek tara nyebut monyet. Naon nyebutna? Londok. Kuneun ku bapak beti titipkeun ka monyet sabab ari monyet mah objektif. Kadang bapak sarua ngaran manusia teu cicingna hiji pamadegan. Ari manusia mah teu cicingna hiji martabat, Pak. Heeh. Sabab martabat teh aya dua. Hiji martabat kacang, dua martabat telur.
2: Opium.
1: Eh belagu martabak eta mah sia teh. Siti kada gugu teh tarik-tarik teuing atuh.
3: Eta martabak atuh.
1: Heureuy goblok aing teh. Daripada sepi sia teh. Martabak, martabak, martabak atuh budak tadi. Getihan martabak ojek katabrak katabrak meranda bujurna ngajerit katabraku lalaki kacabak kacabak matoge kacamah kacamah mah hees dina jembatan kademurag gagabah gagabah mah adil gagaro gagaro mah helm acan ngeblok udah tadi gitu kan manjang sih ya mah mau tamat ku sapeuting. Oh jadi maksudnya bade ka monyet gede. Ari monyet mah boga sifat objektif. Sok ngadenge sia jalma momonyetan, sok. Sok ngadenge sia jama dodomaan, sok. Tapi can ngadenge aing monyet teh jalmaan. Oh heuh nya euy.
2: Jalmaan monyet mah.
1: Monyet mah teraja jalmaan, sugan aya monyet teh dalangan da eueuh. Ngan ada juga monyet kanggo omah maya. Lain juga monyet, tiga bajing. Tah bejaan dulungan silai. Prabu Yudhistira anu karek sabara poe di istrenen. Jadi raja di Amarta. Sabab iya te beja te pa beja-beja. Kudewa teges dijieun gandem ramo. Singsaha. Anu mikahayang. Ka ieu pusaka layang jamus kali musada anu kadituna bisa dijieun lambang nagara pek geura datang ka alas Tiblasara. Tiblasara teh di mana, Pak? Nya eta ayana di tutugan Gunung Indrakila. Indrakila teh ti Mandiran can mangulon. Beras ka Japara. Teuleuy ka Kenca, beras ka Sampai. Mengkol deui ka Katuhu beras ka Cipicung. Peunteung-enteung jeung Luragung. Ti Luragung ka Cibingbin. Ti Cibingbin ka Banjarharjo. Ti Banjarharjo ka Duku Jeruk. tuluy kamu potongan.
2: Anu inget teh eta we siang mah.
1: Tah kitu jang. Jadi ieu pusaka aya di bapa ieu teh. Ngan rek dititipkeun ka monyet beureum.
2: Atuh saena mah ka abdi keun dititipkeunna. Dai beureumna mah sami. Kantun nganggo monyet teh mimitina abdi ge.
1: Heeh. Wayahna jang. Moal bisa bapa ge capek na mah capek kene. Ngan da kumaha atuh tugas siga kitu. Lirpenda
2: wong inang dereng abang wong ngeludah ugi dereng tumiba ing siti bantol anada dayu sapakang rawus sapakang meda daya sanis iya obrolan kismar badranaya kadang kusetan barakasakan atuh ieu setan ngajunggiring jadi adenawa kalawan maksad bari nyuhunkeun layang jamu sakali musada.

0: Lu ilah ilah dah wala. Nyir. Dia dah wala dia. Tersian. Wala dia, dah wala dia, dia, dia. Kasian. Kasian, kata. Hei, anyir. Saha itu, ah. Lebih ke jangkung badag itu. Hei! Saha! Siapa mana tarik tarik ting mending jengeng karena cari aing saja. Kabinet kabinet tui. Hey, siapa? Mending hutan agaan. Kau belum siapa? Tengah ken aing ya. Hey, siapa? Kau belum siapa? Siapa ngajak kena pikir dianggap toa cari aing teh? Tapi kau wah poweran siapa? Mana juga power buatan lokal siapa? Lajen tarik ngeguik siapa? Wah kaget bapak Semar.
1: Amuing amuing amuing amuing.
0: Ambulan ambulan ambulan ambulan.
1: Ayana.
0: Ayana lagi. Cik atuh jang. Cik atuh pak.
1: Aya semah ieu teh.
0: Aya pangabutuh ieu teh.
1: Hargaan aing.
0: Urang bandrol dina tarang.
1: Mun lain anak aing,
0: mun lain bapa aing.
1: Jang,
0: Pak.
1: Jurig
0: teh sia. Hayo sia ceuk bapa jurig. Keun bae, anakna jurig bapana kunti meureun.
1: Da sia mah kitu. Da omongan teh malik-malikeun teh sia.
0: Teu dibalikeun mah tukang surabi ge tutung sabeula.
2: Astagfirullahaladzim. Maaf, permisi mbak.
3: Iya bapak, ada yang bisa saya bantu?
2: Saya mau komplain nih mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
3: Oh, kenapa ya pak? Coba saya lihat pak. Bapak order via WhatsApp ya?
2: Iya mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
3: Wah, ini bapak salah pesan pak. Ini nomornya juga beda pak, bukan nomor toko kami.
2: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
3: Oh, begitu. Kalau gitu, bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
2: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
3: Bisa banget, pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, pak. Cobain deh sama bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya, solusi kesehatan mata.
2: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama. Mbak, gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
3: Iya pak, tapi pesanan bapak jadi nggak ini?
2: Nah, boleh mbak, sekalian kalau bisa sama Panomaxnya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
3: Oke pak, saya proses ya.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Saha itu sun
0: abdi
1: cicing sia. Sete kemana sete? Itu aing katamu.
0: Sete ka abdi ya sudah.
1: Ay.
0: Tong baeun da cupa. I am sorry.
1: Teu hayang sorry aing.
0: Meni som sieu bapa mah eh.
1: Som sieu bapa meni som sieu. Bapa meni som sieu. Sombong sekali.
0: Pih, sia. Teu hayang ngadengan.
1: Pak, pak, ulah bendu pak, pak, ulah bendu pak, pak, ulah belikan.

0: Hei.
1: Naon?
0: Idih malu dong, muka jelek ngaku ganteng.
1: Oh, itu tandanya laki percaya diri.
0: Hei, naon? Tapi mestinya mau ngomong aja dulu.
1: Jangan begitu, nanti bisa kena tinju.
0: Nges.
1: Kang Sarwana, waan.
0: Sarwana, ya mah. Anak jeung bapak teh Sarwana. Nepi ka kompak. Rek nyieun vokal grup duo leunyai. Kene kuring manajerna. Lain manajer sama bapak nyanyi bari nyekel gitar. Aing nyanyi bari nyekel suling.
1: Aing Kang Uu.
0: Aing kuring sia lalajo bari nyekel setrum.
1: Aing lalajo jeung
0: Sampurasun.

Kismar Badranaya Sapala Putra. Kaget barangka sumpingan denawa anu jangkung luhur Simbar Dada. Bewas jemros taya papadana pasmon kadia bang barongan.

aduh ayah anak nun embuing ayah bagiasa sumping nadira rompok nyisim abdi hapun tadi tegasik di

0: kapan daya iber di agal naapule. Kredit gitu
1: alahnya moal norek ngajabel
0: moal gitu batak gitu anu sok nginjem-nginjemkeun duit bapak boga buah hutang boga hutang ka rentenir henteu si aja
1: hubungan jeung si Ucok babar
0: lain eta huntu nepi ka ranggeteng kitu ka pager masjid da urang
1: nya moal teu harap moal teu harap.
2: Kompak sih aja.
0: Ya buat.
1: Itu kompak.
0: Ada wadah karek bareng penting iya itu. Ulah kaget Bapak Semar.
2: Nah, uninga kaji Simabdi nun.
0: Apal kaula tatanya saja jalan. Semar teh cenah hideung. Beungeutna bodas. Malah tandukna teh hiji di tengah.
2: Sanes tanduk imah kunjung, Sun.
1: Kunjung.
0: Oh, eta kunjung.
1: Marukana badak
0: bersulang. Boga anakna teh tilu cenah. Nuka hiji beungeut da beureum.
1: Ya, mah teh eta nu hareup.
0: Abdi Sun nu katelah Afgan.
1: Oh,
0: Afgan naon? Afgan Maghrib.
1: Adan.
0: Eta mah adan cenah. Anu kadua si Dawala cenah. Anu irungna panjang.
1: Mah teh eta satu.
2: Abdi kulan Dawala alias Agnes Monica.
1: Adan.
2: Pangkeun kieu-kieu ge abi teh artis sinetron.
1: Eish, sinetron.
0: Lain sinetron, sinetron.
2: Heuh eta sinetron,
1: sinetron.
0: Sinetron.
2: Sinetron.
0: Sinetron.
2: Tron.
0: Hijikeun.
2: Si Udin.
0: Lalajoan mantakna film sia teh jaman ayeuna.
1: Ulah tinggalun
0: aya sinetron Dunia Termulih.
2: Terbalik,
0: balik Makassar dalam mes termulih.
1: Bener.
0: Atawa Dunia Terwangsul. Kudu nyontoan ka barudak sinetron ieu ulah kalalasar.
1: Nya ulah kasar.
0: Dunia Terbalik, Dunia Termulih.
1: Tuh, ame apalin basa Sunda.
0: Si boy anak jalan tah.
2: Jalanan.
1: Anak jalanan.
2: Sok lalajo tarakan cepot nyepu gue itu. Di mana? Oh, di RCTP. Lain RCTP, SCTI.
1: Di Bali.
2: Lamun RCTI, oh eta RCTI. SCTP, SC Tengkep.
1: Karena neng
0: Nurame mah curhat bareng Mamah Ledeh ieu
2: mah.
0: Mamah Dedeh meureun. Dedeh sote nu sia nu aing mah dipake unggal peutingnya Ledeh we.
1: Pasti mode si Ujang Pani.
2: Aye tayangna di mana?
0: Di Indosiar.
2: Indosiar.
0: Atawa Awas Ada Sule.
1: Di mana?
0: Di mana? Di Goblog TV.
1: Global.
2: Global. Global. Hey. Nurame mah dangdut KDI.
1: Di mana eta?
0: Di mana? Di MN Cer TV. Aisyah gablek TV itu dah lah.
2: Nya boga tuh. Ngahina teuing. Da kabeuli TV-TV wae mah.
0: Berwarna teu. Henteu. Hitam putih. Henteu.
1: Das.
0: Berwarna henteu hitam putih henteu da kumaha.
2: Hideung gablek bag.
1: Teuing TV teuing naon.
2: Aye Kang Cepot boga TV.
0: Nya boga tuh.
2: Sabarain
0: hari melina mah 14 in ngan anu maok 3 in
1: jadi nyesa sabaraha
0: nyesa 11 in di imah teh
1: teh gambarna pul teh
2: aya 11 in pul gambarna nu berita teh boga doa ne pokona
1: main bae
0: teh main bae 8 urang 8 urang teu asup ka TV na
1: aduh sirahan Persib
2: dia. Malah Persib ge eueuh kiperan pengen eleh wae jeung teh.
1: Keur mah adat medokan.
2: Cing atuh jang ulah norowéco wae sete.
1: Aing aing keur dinas teh sia eta pada.
2: Ceuk aing tong loba heureuy, tong loba heureuy.
1: Kadenge teu.
2: Kadenge da wala.
3: Naon cenah?
2: Ceuk aing tong loba neureuy, tong loba neureuy sia.
1: Barina ge da eueuh.
2: Gandeng, melegu gandeng.
1: Gandeng.
2: Kadenge a, naon cenah? Neangan odeng, cek aing neangan odeng.
1: Kajenaan sayang odeng.
2: Da wala, cicing sia. Kamalinaan teuing.
1: Kadenge eta bieu kolot
2: nyeung. Kadenge da wala bieu nyentak. Naon cenah? Da wala neangan anak kucing di rumah.
1: Aing keur naon ana?
2: Urang angeun. Coba punten bunda pun anak mah seur heureuy
1: ngampuraeun
2: dijakeun Pak salian ti seur heureuy seur hutang kok kitu
1: eta pagaweanna kasbon
2: ieu teh bener Bapak Semar
1: leres

0: kunaon da walaita sambalado
1: teh. Ada paingan genah.
0: Sambala sambala sambalado, sambalnya lada, ladonya tidak.
1: Si eta mah panasaran.
0: Sia mah lagu teh pula pale goblok.
1: Sia panasaran mah eta direka.
0: Heeh atuh sambala sambala sambalado, sambalnya lada,
1: ai
0: ladonya lada kurang.
1: Sambala
0: cicing pak cicing.
1: Ya tok sarwana wa.
0: Tong bilu cicing pak usana
1: juga. Komo kuat dilayanan.
0: Kieu ieu teh ye. Kaula jauh dijungjung anggang di teang.
2: Kumaha?
0: Kaula teh ti nagara kajinan.
2: Geuning.
0: Itu bangsa jin wala.
1: Nya bangsa barakasakan.
0: Barakasakan jin dan jun teh ieu. Ngaran kaula teh detia kala durwiksa.
1: Nah, kadenge teh
0: boga adi pasti ah.
1: Ya, pasti
0: detia kala dur magrib pasti.
1: Aya keun hadi. Aya nomor
0: 3. Teh direka-reka kaula jauh dijungjung anggang di teak dongkap ka dieu. Ngadege selenting bawa ning angin, kolepat bawa ning beja. Cenah. Pusaka layang jamu sekali musada teh dicepeng nate ku Bapak Semar.
1: Amuing amuing saur saha nun
0: jeuk beja anu katarima.
1: Ya masalah beja
0: kotoran. Jeuk hawar-hawar beja luar. Tah kaula datang ka dieu terek menta eta pusaka. Atuh dibikeun syukur
1: dinah
0: teu dibikeun rek dibeli ngan lamun teu dijual wayahna bakal dipaksa ku kaula
1: eta
0: puing amun wah aya nu ngabocorkeun yeuh Pak
1: nya ieu mah ieu mah anu judes
0: aya mata dua yeuh Pak lain mata dua mata-mata meureun teupan ditulisna SMS teh mata angka dua kitu mah gini. Hei, teh mata-mata, hukumah siya, itu akhirnya nanti. Itu masalah, nunggu itu wajah.
1: Hei, saya dibawa bener.
0: Manya, saya teh gara-gara mata-mata orang gerlut tuaan. Ntar diperiksa kantor polisi, kurang dia gerlut. Gara-gara mata-mata, itu kenapa?
1: Pantenya nih.
0: Ari abdi mah moal ngoretkeun, sun. Moal ngoretkeun, leres. Da memang ieu layang jamu sekali musada teh, kedah dipasrahkeun. Halus. Tapi kena kanu hakna.
1: Kanu kumaha heula.
0: Kanu hakna teh kanu kumaha. Ieu teh sanes keur bangsa jin.
1: Ih, katengah. Da jin teh.
0: Sanes keur bangsa dedemit. Sanes keur bangsa siluman. Tapi ieu layang jamu sekali musada teh nyaeta kanggo bangsa manusia. Manusia nage lain manusia biasa
1: tujang.
0: Tapi manusia anu wiku biksu
1: tetejang jiwa
0: ari manusia anu wiku biksu teh manusia anu geus apal ka jati dirina manusia anu geus nyaho kana bab kamanusaanana
1: nya
0: sabab ieu layang jamu sekali musada teh nyutat tina kitab sastra jendra rahayu ningrat pangruat ing biu
1: tah
0: ari sastra jendra rahayu ningrat
1: cobi hartosna
0: lain keur buta
1: sanes
0: lain keur jin
1: sanes
0: lain keur siluman silemin
1: sanes
0: tapi pituduh keur bangsa manusia sangkan hirupna lempang nyaeta dina rel kamanusaanana teu ngenca teu ngatuhu istiqomah anceg panceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teu geder kasaweran
1: eta
0: ieu nu iman jeung takwa heuh yang ya. Sinarieun dirinya bener ngomong nah, ada jalma moal gelo wae
1: cenah oh banya da
3: jalma
0: kecuali obatna telat nyatu nya heuh kitu
1: kurang ge aya peuting atuh kurang
0: jadi moal dipasrahkeun ka kaula wayahna
3: lain hak
0: lamun aing apal kana bab kamanusaan tapi pan anjeun lain manusia
1: ya
0: najan apal oge ieu mah keur manusia anu apal kana bab kamanusaan
1: ya bangsa jin mah piraku apal jeung piraku majalan
0: da aing ge apal kana bab kamanusaan mah sanajan ku manusia tara dipararake anu dipararake teh bab ka setanan bab ka jinan bab kada demitan dina waktu ayeuna. Buktina silih geser.
1: Ya.
0: Silih siku,
1: silih sungkal.
0: Silih sungkal kasalahan. Paendeuk-endeuk politik. Heh. Malah nu dakwah tinggal capetang, nu ngaji tinggal hariring.
1: Bener.
0: Ari Quran dibararaca, ari hirup teu luyu jeung Quran. Dakwahna pacapetang capetang. Dina TV dakwah paalus-alus, ari igig-igig santri, ari legeg ti pasantren, tapi hirup teu akur jeung batur. Malah kabatur nitah zakat, kabatur nitah sodakoh, ai sorangan nungguan pamere batur, malah duit zakat dibelikeun kana jeket. Eta manusia ayeuna.
1: Sok talaah.
0: Heueuh aing teh hayang numpes eta. Sangkan manusia balik deui. Nya eta kana kamanusaanana. Sangkan manusia teh balik deui kana pitrohna manusia. Dedehan welasan asihan nyahan. Nulung kana butuhna lan kana susah, nyait kana titeuleum nganteur kana sieun. Aing nyaho sirik pirik jahil kaniaya mah eta mah dagangan si aing.
1: Ya, dagangan di
0: dagangan di demit. Ngan sia rajin nawarkeun ka manusa, ari manusa imanna kurang,
1: kabongrong.
0: Sabab hirupna kaluar tina rel Quran tea.
1: Bebari ka pangaruhan.
0: Aing ti imah bismillah datang ka kantor ngan paokeun.
1: Ieu eta aya.
0: Sia nu ngagodana.
1: Eta aya dagangan eta.
0: Kari-kari layang jamu sekali musada, kusia rek di kawasa, rek nyekal neon manusia sebagai pedoman.
1: So, oh, malik.
0: Tong loba cari tamar pasrahkeun, moal bisa. Yeah.
1: Ha, lain.
0: Kurang ajar semer.
1: Kurang disabaran.
0: Imah sia ku aing diganti ku gedong asa pasrahkeun. Moal bisa.
1: Kurang sabaran tingkah.
0: Aing mah kajen cicing di imah reyot jiga kieu daripada kudu ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan.
1: Bener, bener.
0: Apan loba jalma nu sok ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan?
1: Demi kakayaan.
0: Agama dijieun topeng, agama dijieun kedok, malahan berdalih agama daripada politik di jerona.
1: Iya.
0: Heh, teu kabita maneh.
1: Teu kabita.
3: Jadi badut teh geuning
0: atuh. Jadi badut politik geuningan. Beung peunan beungeut ku saweuy. Agama dijieun topeng.
1: Demi kakuasaan.
0: Demi kakuasaan agama dijieun topeng padahal ngabeungharkeun diri pribadi, nepi ka duit haji dikorupsi ayeuna mah.
1: Ya. Walain eta teh gawe duit eta geus dijabe.
0: Apaleun setan kana kalakuan manusia bae. Heeh, jangkat deui.
1: Gawas padang.
0: Lamun eta layang jeung sakali musara di aing tong boro-boro ku imah ku motor Mio geus dibikeun ku aing mah. Heeh,
1: nyeta iman.
0: Eta eta iman jeung takwa na ipis ieu teh.
1: Mana teh ditukeurkeun teh kana kakayaan.
0: Iman jeung takwa teh kadang-kadang sok ditukeurkeun kana kakawasaan, kana
1: kahayaan.
0: Kahayaan kana kahayang.
1: Kasenangan muruk.
0: Padahal kahayang jeung kambung teh gogoda teh. Heeh.
3: Tanung gogoda sitaeun teh.
0: Dipaehan ku aing. Lu ngapain?
1: Oh, ada. Ngancam ka bapana mah.
0: Rek maehan sia ka bapa aing. Mundur, Pak.
1: Mengker wae, ngelehan maneh we lah. Teu antap tangap.
0: Sugan aing teu nyaaheun si cepot teh.
1: Atuh.
0: Sabenerna mah henteu ngaloba jalma era.
1: Eta bahasa katemong ku penonton.
0: Ente jangan berlaku curang seperti itu, bro.
1: Ya, lah sok asa menang sorana.
0: Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Ya. Ngomong saka cumplang, saka campleng.
1: Lir kacang.
0: Lir kacang ninggang truk.
1: Ninggang kajang.
0: Kacang ninggang kajang, gitu, Jang. Cicing, Pak, keur emosi, Pak.
1: Ninggang anak tere,
0: atawa. Sia teu nyaho ka si cepot.
1: Nya, can apal.
0: Cana apa datang lalajo wayang, lalajo mantakna.
1: Ulah,
0: tinggalin ulah dangdut wayang, ulah lalajoan deh.
1: Nyak.
0: Gimana lalajo wayang dengan anjing, ngejeng hansip. Si cepot macan sabaraha. Tuh, lu dikopeah tempo.
1: Tuh, ulah lalawara teteh.
0: Manehna teh preman Ciawi Gebang.
1: Can pernah aya nu ngelehkeun.
0: Can pernah aya nu ngelehkeun gapleh ka manehna. tapi si itu keur nguriling neangan tanding anja celang neangan lawan. Hayang apal diketis.
4: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
5: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
4: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
5: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
6: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
5: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
6: Iya, ini total semuanya Bu.
5: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
6: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
5: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
6: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
5: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
6: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
5: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
7: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
8: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
9: Stara Ciamis Tasikmalaya.
8: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
9: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Sok cobaan teungeul ku linggis.
1: Kitik dari sirahna.
0: Kuat eta teh nya modar goblok saja. Eh, si goblok teh sia teh. Ente mending bali. Daripada aing maca ayat kursi.
1: Aduh.
0: tong boro-boro ayat kursi Quran 30 juz aing wasieun. Sabab bangsa manusia ayeuna hatam Quran 30 juz ari kalakuan jauh jeung Quran. Aing mah sieun sote ku jalma anu migawe ayat-ayat Quran dina kahirupanana.
1: Eta nu dipikasieun
0: leuwih cerdas pa setan teh pan.
1: Nyaoh atuh.
0: Heuh, da setan mah karuliah, Jang.
1: Ari akang atuh sakola ge.
0: Memang ente kuliah. Tapi tong disebut si cepot lain anak kuliahan.
1: Oh,
0: kieu-kieu aing kuliah di Universitas Gajah Mada.
1: Nya ku sih jadi mah.
0: Tamat teh henteu gajahna kaburu ngamuk.
1: Tah tidinya. Tidinya. Jadi we gagal pindah deui.
0: Gajahna kurusak terus. Aing mah kieu-kieu jeung si itu sarua.
1: Oh, jeung meuli kopea.
0: S1. Sarjana S1 baso 2 gorengan 8. Dijumlahkeun 22.000 euy.
1: Sakali babayar
0: teh. Setan geus rada pusing yang hareup anu geloma euy.
1: Rada dieur ka otak
0: teh. Lah dadan edan mah kudu kunu edan deui. Ari mane tamat naon sakola? Ya.
1: Tamat teh
0: sakola. Tamat naon sakola SD?
1: Ah,
0: SD. SD rek tuluy ka mana? Tuluy balik kana bisi carekan bapa. Eh anjing tuluy ke sakola maksudna ieu. Hayang asup naon mane? Hayang asup kedokteran.
1: Cita-cita hayang.
0: Cek ustad ulah asup kedokteran, ulah asup naon? Asup surga nu penting. Yo
1: Allah.
0: Jadi paeh teh mane hayang surga. Da ieu manusia nu munafik teh.
1: Nya eta.
0: Ieu anu gancang digoda ku setan teh. Ari setan teh sok datang nete sia keur salat, datang.
1: Datang.
0: Ngagoda sangka dina hate sia aya kerteg salatna pupujieun.
1: Supaya
0: salatna hayang katangar kumitoha. Sangkan aya kerteg salat teh hayang ka sawarga. Da disangkana sawarga jeung neraka teh lain pangbibita kitu. Kade euy. Sawarga jeung neraka teh ditumpakan ku setan. Pake alat ku setan keur ngabibita manusia. Sangkan salatna gaplak, sangkan salatna batal, sangkan ibadahna batal. Maksudna kumaha? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, Pak. Apal?
0: Setan bisa ngaji.
1: Marukan ti norolang ai setan.
0: Setan ge leuwih pinter jang ti urang. Satiap bismi kalayan ari ismi teh elmu. Kalayan make elmu Allah, nu mana elmu Allah? Rahman jeung Rahim
1: nya
0: Rahman Rahimna nya eta. Naat. Kana lillahi. Lillahina man'ut. Kana Rahman jeung Rahim. Jadi Rahman Rahim sia bakal batal. Maha Murah Maha Asih sia bakal batal lamun teu make lillahi.
1: Sok. Bakal kitu.
0: Atuh pare ku guru ka juri gue ieu mah. Eh, cicingnya kade ya. Jebakan ya.
1: Jebakan kade.
0: Alhamdulillahi. Artinya sagala puji kagungan Allah. Puji kabeh nu beunghar nu miskin nu deoh nu pengkor nu kasep nu geulis nu butut nu goblok nu pinter puji ku maneh da makhluk Allah ngan puji di dinya kudu make lillahi sangkan tegaplah
1: sangkan tegaplah.
0: Sementara sia tong boro-boro muji salat wae anu makena wae tu usoli pardo magribi salah syarokati mustaqbilal ka'bah adaan lillahi ta'ala ari ngomong lillahi ta'ala tapi dina hate eta salat rek ditukeurkeun kana surga ku sia
1: ngan kana buruh naon-naon teh atuh
0: heueuh nya euy
1: kana buruh wae aya kang
0: lain dia jin lamun dina muludan sabaraha ieu ya. Naon goblok sia mah emang aing rek bisa ngajual ilmu jiga kitu sih teh
1: diduitkeun geus akan maksudna
0: mana sih na jalma karek apa dua ayat geus langsung manggung.
1: Oh nya boga tarif we
0: dibayar 500.000 20 menit dakwahna teh bayar 1 juta 40 menit dakwahna teh beda. Jadi kumaha itu lamun masalah surga jeung neraka. Surga jeung neraka tong diarep-arep ku sia. sholat sia tong ditukerkeun ka desa warga, tong pake nolak ka neraka. Aha. Ai siapa ya hayang ka mana? Ka surga. Salah.
1: Salah.
0: Nah ka mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik ka Allah. Lain asal ti Allah balik ka surga. Asal ti Allah balik ka Allah.
1: Pokoknya bener.
0: Ai surga jeung neraka eta mah kumaha pagawean sia di dunya?
1: Hasil gawe di dunya.
0: Ratu tarangga hukum pamarintah tara maksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng sia melak hade melak goreng surga jeung neraka lain urusan pangeran tapi urusan pagawean hirup sia di dunya kumaha amal-amalan sia da wala sia mun paya hayang ka mana ka Tasik goblok
1: Abong popotongan aya di dinya.
0: Abong popotongan aya di Cigalontang juga goblok mah. Coba cing. Hebat anjeun ngolotok ya punggung memeh sia ge aing heula ngaji mah.
1: Ya atuh.
0: Pan memeh Adam teh aing heula nu turun teh.
1: Bener kapelawara.
0: Nah tapi geuningan maneh bet maksa-maksa ka Bapak Kuring. Aing mah tugasna kitu.
1: Ya kitu.
3: Jujur.
0: Aing mah tugasna ge ngagoda sia.
3: Ngagoda.
0: Lamun layang jamu sekali musara dicekel kumararane bakal aya jalma iman di dunya. Ta aing teu hayang.
3: Mungeun eta mah.
0: Aing mah mun aya jalma jujur teh ateul.
1: Malukana jujur nyemue
0: teh. Ta lamun kuring aya dari kehalangan karena tindakan ente maneh jadi musuh aing.
3: Temilu jadi musuh.
0: Bon aing ngalawan diserang ku aing.
3: Kamu katahan matenya.
0: Sok dipasrahkeun moal. Moal biasa. Ngeleketek ibu budak leutik teh ye. Hayang apal ilmu dan nepi ka mana? Ush, lu gagaba. Kieu-kieu aing pejuang 45.
1: Nya.
0: Ditembak ku musuh can pernah kena aing mah.
1: Tete pahlawan.
0: Ditembak sekali dor, nyincet.
1: Nyincet tarik.
0: Dor, nyincet.
1: Kuwalana.
0: Ditembak hiji sapotong. Dor, nyincet nying.
1: Oh.
0: Ditembak ku brep. Dor. Nying, loba-loba tinggin. Nying, loba-loba tinggin.
1: Sira jaman Jepang dang kitu.
0: Semar dipasrahkeun.
1: Moal tiasa nun.
0: Iya. Yu aing dino lega ditang-tang ditungguan sia. Maju kurang ajar.
1: Kade yak cing hati-hati itu teh siluman yak.
10: Ya, kade urang ulah
1: gede. Aing nempo cahaya anu beda yak. Kade
0: serahkeun ka abdi ba.
1: Loh. Ya.
0: Abdi make jurus Cikalong.
1: Ya, aya deui.
0: Cimande. Penting ieu Ciomas.
1: Si, oh, bener Ciomas.
0: Sambat teh 3 kali, Pak.
1: Kumaha nyambat?
0: Pabarnes.
1: Saya.
0: Barnes teh naon? Panyakit barnes tiris.
1: Panas eta mah.
0: Paranas tiris, teman. Atawa bapa raksa bumi datar.
1: Oh, eta mah sama teh eta 3 kali.
0: Atawa sambat Paulis datar.
1: Saya.
0: Suharto Cibeureum.
1: Ya.
0: Wamendor Margasari.
1: Wawanon.
0: Atawa urang Windu Haji.
1: Oh.
0: Atawa sambat urang Taraju.
1: Sama.
0: Taraju sateu lamun di Kuningan.
1: Lamun di mana?
0: Di Jakarta mah Taraje eta. Bapak Menteri Ucud Sujadri.
1: Ya.
10: Sama.
0: Sareng Ning Neli. Cep Topan.
1: Nah.
0: Yang malam ini nikah kita sambat supaya kuat yang supaya nyawer.
1: Bener si akang mana?
0: Rek nyawer ka akak cenah asal akak nyanyi. Ku duit, ku batu.
1: Atukeun bae we ku batu geuna.
0: Geuna da batu ge butuh aing pangkeur nyieun imah cenah boga batu.
1: Keur ngabangun akang.
0: Aye bata cenah aya. Semen cenah aya. Ari keusik acan. Aye tanahna, tanahna ge cenah aya. Nyeun imah geus boga naon? Boga niat tina hate paku tujuh siki. Jauh keneh, Jang. Sok sanghareupan

0: badag gitu.
1: Oh, kenapa ya? Sampai akalah.
0: Asa gelut yang tiang listrik. Eh.
1: Percaya.
0: Hei, siap. Duh.
1: Oh, benar.
0: Mending dipasrahkan, moal bisa.
1: Moal.
0: Mending modar, mening.
1: Mening.
0: Mending dipasrahkan, mending modar, mening. Dipasrahkan modar. Sok siap. Woi,
2: apui. Woi.
0: Wow. Goblok pinter ngeles nama eueuh. Awak badag itu teh enggak kembat teh ka.
1: Oh,
0: kebaca budak. Woi. Is. Tajongan aing teh atuh. Tajongan Jet Li. Apa Jet Li?
1: Taon.
0: Mesin penyedot air.
1: Jet pump
0: teman. Oh, Jet pump teh lanceukna Jet Li.
1: Oh, benar.
0: Budak sia. Wah. Tas sebelah. Woi. Woi. Jackie Chan.
1: Oh,
0: aya lagu napan?
1: Naon?
0: Jackie Chan. Tas sebelah. Woi. Ah, siap.
1: Sikwa.

0: Oh, tak nak ganjil tak dengar?
1: Eh, nyanyi tu.
0: Hello. Hello.

0: modar si woi.
1: Lepas kau tong ni.

0: hayang.
1: Aduh, untung gede kena milik.
0: Naon gede milik?
1: Dihandap ayo nuker moe kasur.
0: Tului kumaha?
1: Tului ninggang.
0: Ninggang kasur?
1: Ninggang nini-nini nuker moe kasur.
0: Nini-nini naker kumaha?
1: Nini-nini naker nengkarak dina kasur.
0: Kumaha tuh kajadian?
1: Si cepot murag di luhur.
0: Kajadian?
1: Kapaksa si cepot kudu ngawin nini-nini.
0: Sabab lempeng.
1: Jam?
0: Hah?
1: Si cepot tuh sekakak kau. Hah? Nini-nini nang goler bari nyalik sih.
2: Bodar sih.
1: Kuring mah tepi piluan.
2: Ah, lamun tepi piluan pasrahkeun layang jambu sekali musada.
1: Lain di kuring.
2: Mane make kopea?
1: Make
2: guru ngaji.
1: Lain.
0: Naon atuh?
2: Guru ngaji musuh aing.
1: Lain.
0: Naon?
2: Nah make kopea.
1: Ku dalang dipasangan ieu mah.

0: Ulah ambisi teuing jeung aing. Ulah hareup teuing ari kawani mah jang. Teu ngabibisani bapa ge.
1: Ya.
0: Da si laing teh budak ngora. Keur meujeuhna tunggul di radu catang di rumpah. Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya. Kulit waru anggan daru turun ranjang. Turun ranjang. Turun nul. Hiji. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Cager sia.
1: Aya tanah rekeng
0: cicing.
1: Ai sare tara jauh.
0: Cicing
1: ketek.
0: Naon? Hirup kene. Pae.
1: Ya pae walah.
0: Menya pae nembalan poho deui.
1: Poho deui.
0: Udang sia cepot teh. Duh. Ampun Pak. Abi sakilat diparieuskeun.
1: Yo, ih.
0: Geus hudang. Geus. Cenah pae. Poho.
2: Poho.
0: Atuh kuring ngerek poho aya baturna mah. Abdi Pak ditewak cangkeng sakilat dibalangkeun.
1: Yo.
0: Kang Cepot maraos ninggang nini-nini.
1: Sedengkeun aing Akang Uu.
0: Teungeunahna aing malam pertama hampir modar.
1: Lah kumaha?
0: Nah, keracunan susu nini-nini yang sudah kadaluarsa.
1: Nah, atuh pake jeung pirajena di kemol.
0: Heeh. Aing sia ninggang naon? Ninggang cubluk aing mah.
1: Aingan cengkat
0: rada. Aingan bae ka karoneng kitu eta beungeut. Haling bagian aing jang. Sabab ieu mah lain lawanan memeh dahar.
1: Oh,
0: lain lawan atah-atah. Ieu mah lahir jeung batin jang.
1: Bantrakeun musuh.
0: Bapa bade mayunan eta jin. Heuh jang. Na tiasa kene jurus. Ah, kumaha aing we jang?
1: Lalajoanan we kayaknya.
0: Ku aing diajak ulin deukeut jeung aing sia.
1: Sok
0: atuh bae. Heuh, awas jang.

0: toa.
1: Nya.
0: Toa mana? Toa masjid innalillahi sumar maut itu.
1: Asan.
0: Nah, sia teh. Lapolot teh kitu we ngadoakeun teh.
1: Nah,
0: lain atuh da. Aya paribasa.
1: Naon?
0: Pieut ngendek-ngendek pasir. Semar ngalawan jin sok bayangkeun.
1: Jauh tanah kalah.
0: Sarua jeung ngajul bentang ku asiwung. Pacikrak ngalawan merak. Jog-jog neureuy. Buah loa.
1: Bener.
0: Jika piit ngendek-ngendek damri
1: doa lah. Nah, gini ti, dibenerkan.
0: Ayo damri teh, bus kota. Singkatan naon damri teh? Pan bahelang parutut bus nate. Damri teh dorong aing munrek indit.
1: Bener, ngomong kau.
0: Ayo nama ralu, alhamdulillah. Ayo orang saksi.

0: gurun aki aki nih. Rasakan ilmu kaula ya.
1: Mangga mangga.
0: Lebur sakti. Woi.
1: Lebur sakti ya. Sabternyu. Panasnya.
0: Semu gunting.
1: Semu geluh. Dulu Pak Wilis.
0: Pinastiker sayang dumampara.
1: Iya denawa barang. Di jamak kusemar Badranaya.
0: Lengit tiri nusayak tilang warna nusanyata.
1: Daya sanes sukmangat mana sang hiang rancasan. Anu salawasne. Nyaetag. Marakayangan mika palai kana layang jamu sekali musada modar modar.

0: can hasil Semar. Tapi hiji waktu satungtung dunya masih kene ngadeg, aing bakal tetep ngagoda bangsa manusia kalawan mawa kana hal kagorengan, sabab aing hayang layak jamu sekali musada. Semar, Semar rancasan.
1: Aduh ayana kujang.

0: bapak cing hati-hati pak. Moal deh kena datang deh jang.
1: Oh.
0: Moal, moal deh kena datang deh.
1: Iya.
0: Sok silaing.
2: Gera berjuang gitu.
0: Gera init ke Amarta.
2: Bejaan.
0: Bejaan Prabu Yudhistira. Gera ngadehes. Kamonyet anu warna kena berem. Milu saembara cek cindak nama. Sabab ya pusaka layang jamu sekali musada teh ku bapak rek dipihapekeun ka eta monyet jang.
1: Benar.
0: Raja-raja anu mikah hayang teh lain hiji. Heeh, lamun ku bapak jol dibikeun ka Yudhistira, berarti bapak aya pamilih sistem. Dek-dek topi disebutna. Jauh tina rasa adil. Sedangkeun ari ngaran manusa sok kadang-kadang hate kawarnaan. Ku deukeut, ku deuheus, ku resep, ku babaturan. Anu akhirna sok salah sok jang.
2: Pedah kadunungan sok.
0: Pedah kadunungan sok we acara teu dibikeun.
1: Nya.
0: Kumaha atuh, Pak? Heuh wayahna kudu ka Amarta ayeuna jang. Ayeuna pisan, Pak. Heuh ayeuna.
1: Atuh da. Isuk mah bet.
0: Isuk umpan panggungna geus dirak-rak dang halangan jalan. Oh bener.
1: Ah oh, bener.
2: Geus guyur.
0: Heh sok wayah dada geus guyur ka mamana. Saya tuh Pak rampung dawuh tetas pangandika ketiga sekantun pindara. Amit Pak. Heh

0: kajing adawala arantos tugih ka marga sopana.
1: Marga.
0: Marga jalan.
1: Sopan.
0: Sopana alas pring gading ancala.
1: Ying.
0: Sastra jinga dan dawala
1: ulan.
0: Dai. Geus jauh urang lumampa. Geus jauh urang ninggalkeun puseur dayeuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
3: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
3: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
4: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
3: Oke. Okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
4: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
3: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Saya lebih kene penginten agan. Urang ngareukeun heula kacape cepot bali mana beulah hareup aya tangkal ngarungunuk jeung cadas anu ngampar. Oh, sae.

0: sastra jingga dawala abdi agan
1: abdi ula
2: adon
0: wayana ku kaula dibawa aprak-aprakan mapay alas
2: iya
0: dibawa apruk-aprukan turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar mangga sur bade dibeureum bade dihideung bade dibeureum datos beureum abdi mah bade dihideung da bujur abdi kehideung moal bade ngijing sila bengkok sinembah sim abdi bade dicanda keliang cecepot kita copet abdi mah balik atuh dicanda keliang cecopet kecepot kitu eta eta maksud kitu bagja sastra jinga saya oge maneh dawala
1: mangga kulan
0: bari dicanda katungtung dunya ge mangga asal diongkosan we abdi mah bagja kaula boga panakawan satia satuhu model maneh mun di Cikuningan mah wa mandor abdi teh kulan
1: saya
0: wa mandor margasari
1: nya eta
0: mun di datarna wa ulis datar atau beperak sabumi datar bener cepot pame di Cibereumna Kang Suharto
1: eta teh
0: lamun di Ciomasna Kang Barnas tiris
1: atau
0: make tiris Barnas ya bos teh kaulah hayang mandi heula cepot jay hayang mandi heula tari di tukang ningali katingal aya cai herang ngagolontor
1: didinya.
0: Kadewe kulan awak panas kesangan. Ka banjur ku cai tiis bilih ka ocis. Lain ka ocis ka ceos eta kitu. Ngomong teh ka mana daek
1: cium.
0: Kade ulah jarauh teuing, sae ngantos sadi dieu ka ulah. Kade tong hareureuy wae.
1: Nya, tong ngalonyeng.
0: Hayah, alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Lah.
0: Ari dunungan ini teh sok asa laluasa aing.
1: Laluasa kumaha?
0: Ruangan teh sok asa lalangap. Asa bebas bergerak. Oh jadi ngarep-ngarep dunungan eueuh. Heuh, sieun teh. Ning ari di warung eueuh dunungan sok luak lieuk. Bisi eueuh nu mangmayarkeun eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan air mas.
1: Artinya
0: I love you orang Ciomas. Ikan hiu makan jaat.
1: Artinya
0: I love you Bapak Hajar.
1: Oh, beres.
0: Benernya ikan hiu makan enten.
1: Oh, artinya
0: I love you panganten.
1: Aduh.
0: Ikan hiu makan toronton.
1: Artinya
0: I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet. Eta ikan hiu hitut teu eureun-eureun. Sugana I love you deui nya. Kayak dawala aya paribasa datang ka deuleu tarang, undur ka tempo punduk. Urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas, sabudeureunana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium.
1: Mainnya
0: apaan Kuningan?
1: Kuningan.
0: Kuningan teh ngaran lemur. Oh, Kuningan teh ngaran lemur. Ah, kabupaten.
1: Kabupaten.
0: Desana Ciomas. Cinta neng Oom ka si Mas.
1: Oh,
0: Ciomas.
1: Cilimus.
0: Cinta Cep Lili ka neng Mus.
1: Ciamis.
0: Cinta karena senyum si Cepot manis.
1: Cianjur
0: cinta karena si Cepot orangnya jujur.
1: Cicalengka
0: cinta karena si Cepot masih perjaka.
1: Cilacap
0: selamat datang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Lain cinta goblok eta mah. Ieu. Patepang di bumina Bang Bapak Uju. Sareng Ibu Hajatna Bapak Menteri Ujud Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan panganten anyar urang doakeun
1: maha
0: sing sakinah mawadah warohmah
1: amin
0: kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak sapapait sama manis
1: eta
0: panganten anyar lagu ini.

0: kursi, meja, panggung, segala we.
1: Alhamdulillah, jangnya. Cen,
0: nah,
1: mun aing nyanyi, derek nyawer, panganten teh, mata kain datang-datang nyanyi teh, gitu.
0: Oh,
1: Ula sok GR nyebutkan rek di sawer, geus janji ka dewek.
0: Oh, tadi pan.
1: Lamun nyanyi cenah laguna panganten anyar.
0: Iya.
1: Kuring boga lagu panganten heubeul. Kumaha laguna panganten heubeul. Panganten anu monggaran. Sarua goblok jeung aing teh mah.
0: Eta mah neplak.
1: Ngan beda mimitina wungkul. Tapi da lagu anyar ge kuring boga ngarang. Lagu naon? Bandung Kidul. Bandung Kidul. Tolong di sol nadanya. Pindah. Coba ke do sama dengan c. Pindah lagi. Asal lupa pindah sih mah. Pindah. Jangan di situ. Pindah ke mana? Karena idgomila guna coba.
0: Pakai lah.
1: Pindah.
0: Deui
1: kaci gugur pindah.
0: Eta mah pindah nyewa belagu.
1: Naon laguna Bandung Kidul? Coba lagukeun. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Barnas, buat Bapak Ujud, buat kedua mempelai, buat Wamandor Margasari, Bapak Uli Sidatar, Bapak Soeharto, Bapak Bumi Datar. Laguna Bandung Kidul. Bandung Kidul ku terus mandi. Tidak lupa. Goblok teh suan aing bener sia teh.
0: Eta mah atuh.
1: Eta mah aing ge sok ngadenge goblok
0: bangun tidur lagu anak-anak.
1: Bade nepangeun heula jang ah.
0: Ai mangga sae.
1: Kasepuhan Ci Omes.
0: Kan tenah.
1: Ka Bapak Kuwu.
0: Leres.
1: Bapak Adi SR. Bapak Adi sareng Ibu Kuwuna. Bapak Teddy Suminar. Kadis Kominfo. Ah, Kominfo Kuningan nanggap aing jika nang kemaya.
0: Oh, aya bahan.
1: Da sok aya program di Dinas Kominfo teh biasana mah. Sosialisasi untuk ayeuna teh ieu teh keur sumpoak di urang teh. Apal hoak maneh? Eta geuning aing manuk sareup mah hoak.
0: Eta mah manuk kuku.
1: Aye hoak teh nya eta berita bohong anu penuh ujaran kebencian. Jika aing pan dihoakeun kamari. Cepot cenah naik haji padahal naik ojek aing mah. Lain teh hayang aing naik haji. Teu kabayar. Matak memeh ulin-ulin ka tanah suci, sing mineng heula ulin ka tanah longsor geura
0: sok. Ini latihan
1: geuninya. Bapak Camat Bayuning, Bu Hajah Ium, Ibu PS, Pak Didi, Ibu Yuyun Ciamis, Bapak Tata Bayuning, Pak Tata teh pondokna, Pak Jano Tata Ranjang. Bapak Tata dina Ranjang, gitu maksudnya. Bapak R. Barnes, Pak Haji Yahya. Tah Pak Haji Yahya ka Arabna trek bareng jeung aing teh. Ngeun aing salah meuli tiket. Ari Pak Haji Yahya meuli tiket nu ka Arab aing der tiket Persib. Atuh teu panggih di Arabna teh euy. Ari Pak Haji Yahya ngurulingan Ka'bah, der aing ngurulingan Stadion Jalak Harupat. Pak Haji Yahya membalik teh jadi Haji Mabrur, aing jadi Piking Mabur deuleuh. Ibu Bidan Ida Bandung.
0: Ya.
1: Ari ngobrol-ngobrol bidan teh sok inget ka popotongan.
0: Sok kasuat-suat dang
1: ah. Ai popotongan sia bari teu naon kitu bengkel Laskar Bit. Si goblok geus sejauh. Imah deket imah bidan.
0: Oh, deket imah bidan.
1: Ngontrak urang
0: nya. Ya, ngontrak.
1: Om Budi. Ti pemantau penyelenggara negara RI. Ki Omas. Bapak PS Bambang Bayuning. Bambang pondokna panjangna Bambang kali 5 Gobang. Bapak Haji Apong. Aya laguna Apong mah. Apong bebek masak di kuali. Potong.
0: pocong eta mah jang.
2: Pocong eta mah lagu anai anak.
0: Pocong tungak eta usah.
1: Ibu Erna Banjar.
3: Oh, Ibu Erna di Banjar.
1: Tetangga dewek urang Banjar aya geuning.
0: Oh, eta teh.
1: Bapak RT Ucid. Bapak Kuwu Sidaraja. Bos. Bos-bos Taraju. Sadayana we nu halala dirah. Jadi wiji-wiji urang Ciomas, urang Datar, urang Sidaraja, Muncangela, Aroya, Luragung, Margasari. Urang balik yuk.
0: Yo.
1: Yes, ya mah. Tetapus di Luna Santai ngajak balik, ya mah. Alhamdulillah tiasa nepangan urang Ciomas sadayana. Si Cepot kedahna wengi ieu teh di Subang. Tapi demi urang Ciomas, si Cepot milih ka Ciomas tibatan ka Subang.
0: Satuju.
1: Ulawa ka keprok saya teh. Naon sababna? Sabab ka Subang manunita eueuh dulur teh boga matak mening ka Ciomas jabah dibayar. Si eta urang hiburan atuh a
4: hiburan naon
1: pantugasna ngahibur fungsina ngahibur urang
0: iya ngahibur
1: urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dadalang nu lebet ka Kuningan teh dalang sararae wungkul ieu paujud mah kasasar we datang ka kuring wayahna cenah pot teh mereka nanggap Asep Sunandaran geus maot kumaha deui cenah wayahna cenah di dinya kudu daek nyuluran. Oh, insya Allah cek daik terit bati jawab cepat.
0: Iya.
1: Sugan kapake, dina teu kapakeun atuh gitu geus sirungan catang supahan. Tong nepi ka di pegat di Dharma kaegrek balik teh. Ieu pakaulan ne da ai jauh mah ai alus mah pimanaeun nya. Ieu mah ala kadarna we diajar ngawayang. Susuganeun ngiring ngamumule seni Sunda. Wios nu rame naobatur sima bari manukieuna we. Nu penting mah ngawayang eh. Nu penting mah isuk gajihan eh. Urusan gede jeung leutik pirak ku leutik mah.
0: Nya.
3: Urang aku leutik leutik deui.
1: Rek naon ayeuna hiburanana? Sulap we sulap lah.
0: Tah sulap
1: we. Bisa sulap. Sukses kamari gede imah nyobaan. Anak pamajikan dikumpulkeun. Dengan ti hayam kurungan ku baskom.
0: Oh,
1: ngadak 2 jam. Jadi apa prok-prok-prok dibuka baskomna ti hayam robah jadi naon ti kotok eta keneh belegung eta
0: mah atuh sejenis
1: beda belegung naon beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah di kurungan baskom ai ti kotok mah di kurungan baskom jadi ti kotok nah
0: pinter
1: lain dawala tadi sia dicalukan ku aing nya meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung
0: hare-hare tadi
1: sa budak-budak deing sia teh
0: kalarungah ringeuh
1: naon nu budak teh saha teu di dinya nu budak teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring
0: bae bae di dinya mah
1: nah jadi aing nya hanya kuring nu budak teh kuring di dinya nu budak teh kuring di dinya
0: lamun
1: oh di dinya sugan teh kuring
0: keun bae.
1: Si goblok.
0: Nah, jadi akang.
1: Dimalik. Senjata makan tahu ieu mah.
0: Makan tuan.
1: Senjata makan nasi goreng. Jawab anu budak teh kuring di dinya.
3: Jawab.
1: Mun di dinya berarti aing nya. Kuring oh nya nuhun atuh ari kitu mah. Si goblok.
0: Numpuk di akang.
1: Sia teu rumasa budak. Teu rumasa budak mah lamun budak rumasa.
0: Da gegetret.
1: Sok. Urang cetes heula ceulina.
0: Sok ketes.
1: Nu kenca ye.
0: Sok ketes.
1: Bogor. Kadenge, kadenge. Naon jeung Bogor?
0: Bener.
1: Buka tuhu Cirebon. Cirebon salah.
0: Ye.
1: Nah, salah. Mun nya ceuli nu kenca ka Bogor nu ka tuhu ka Cirebon atuh beulah ulus sia meureun.
0: Ye, pangi.
1: Oh, ngajak pasea.
0: Ngajak ribut.
1: Ngajak tarung ieu mah di kitu carana mah
0: cari masalah
1: ya. Cari masalah berarti ka dia
4: ya.
0: Oh
1: mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring berarti Kang Cepot teu budeg oke
0: sok
1: ari oke teh naon oke teh cak-cak rada gede sok asa ada oke toke mah balanja ka toko manu di udud rokok pamajikan Mang Udin Rukmini mah di WC rukutuk belagu jauh-jauh teuing tina oke kana rukutuk ketinggali emosi nadanya sok rek nanya ka dewek oke
0: Alkus oke
1: ai cek sia naon oke sok ari oke teh bahasa araringis Inggris ai hartina teh oke teh jadi berarti mun penyakit daging jadi daging oke
0: bener
1: aya lembur suka jadi suka oke mun rek kawin teh jadi ngera keuna eta mah
0: tulus eta mah
1: suwe teh tidak oke
0: tulus eta boga modal
1: siap ditanya kukuring
4: siap
1: saha ngaran asli Cepot Sutisna panggilan
4: eus
1: manya goblok jauh-jauh teuing manya lon ari ngaran Cepot teh panggilan eus nah siap pipiluan teuing kumaha aing he
0: nah meni
1: jadi eus aing bibir-bibir aing naha aing nu eus anu teh bese
0: ada teu ngahesekeun
1: lain kitu da kudu nu deket atuh
0: ada manya atuh
1: sok balikan deui
4: sok
1: saha ngaran asli
4: Cepot Sutisna
1: panggilan
4: Dudung
0: bo
1: geus ganti eta geus ganti deui rek ganti sapoe tilu kali ge lain urusan sia eta urusan aing da nu bulak-balik ganti KTP na ge aing
0: teu
1: nita ngarugikeun sia aing teu nita
0: tong ikut campur urusan
1: batur sok kumadinya we tah kitu atuh saha ngaran asli Cepot Sutisna panggilan Cecep tempat tanggal lahir Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80
0: benar
1: bintang Kamarima Gemini ayeuna Virgo
0: bintang
1: manya aya bintang pundah pindah
0: meunang
1: udah Gemini mah goreng ramalanana
0: jadi
1: matak aing pindah kana Virgo
0: lamun
1: Virgo goreng keneh rek pindah ka Patala
0: didinya mah bae ngontrak naon we
1: hobi berenang cita-cita
4: jadi polisi
1: deket mah kantor mana
0: budak
1: gancang teuing goblok sieun mah
0: budak mah budak we lah
1: demi halo gancang teuing sieun mah
0: aiku
1: budak mah budak ge balikan deui hobi
4: berenang
1: cita-cita
4: jadi polisi
1: kantor mah mana
0: sok
5: budak
0: Budak.
1: Ari ku sia ka denge kitu.
5: Ka denge.
1: Naon cenah?
5: Ha.
1: Nyai.
5: Sae.
1: Demi Allah teu ka denge
0: aing. Budak. Budak.
1: Matakna ulah sok wa ka ngabudegkeun batur. Padahal dari sorangan anu budak.
0: Si budak sia.
1: Oke. Sia ge dibere ganjang mah moal kajawab.
0: Tos.
1: Sok. Tes. Saha ngaran asli? Dawala Atma di Brata pura-pura bekerja padahal kagak. Anjir panjang ngaranana. Panggilan Dadau.
0: Dadau.
1: Tempat tanggal lahir. Bandung tanggal 6 bulan 4 tahun 83. Sia 83 aing 80 beda sabaraha tahun berarti nya?
0: Oh, itu ge itu.
1: 83 kurangi 80.
0: Oh, cenesa.
1: 83 11 tahun anjir ya.
0: Ih, eta ngeta.
1: Nah, eta ngitung nepi ka butak-butak teuing. Kira-kira 83 dikurangi 80. Udah matematikana goreng aing mah. Macak pembagian pengurangan jeung penambahan teh sok kadang pebeulit aing. 83 dikurangi 80.
0: Jadi sabaraha sesana?
1: Jadi sabaraha? 3 dikurangi 0. Sabaraha 3? 8 kurangi 8.
0: Jadi sabaraha
1: 6? 6 tambah 3. Jadi beda 8 tahun. Pinter sia aing teh atuh ahli.
0: Aing percaya we.
1: Kedeh mamun aya utang itung rek kita silaing ah.
0: Bener. Ame teh kacolongan.
1: Abis teh kacolongan si Obing.
4: Bintang.
1: Nu gambar uk.
0: Naon
4: nu gambar?
1: Leo.
4: Leo mah gambar ucing. Heula uk kan dihakan ucing.
0: Oh bener.
4: Si goblok aya wae.
2: Bener. Ucing kan akan kuping.
4: Hobi bernyanyi. Cita-cita jadi guru. Bener kata
0: jawab Kang, jawab.
4: Si goblok geus yeuh.
0: Kajawab
4: bisa.
0: Kajawab.
4: Anak hiji pamajikan hiji.
0: Bener.
4: Oh, si goblok mah asal ngajawab. Aing geus bisa kitu mah.
0: Sok.
4: Sok.
1: Cita-cita
4: jadi polisi.
1: Ha katur mana?
0: Sok.
4: Domba hiji sapi hiji.
1: Eh.
4: Eta kuring nanya naon? Eta sugan merkosa naon wae ceuk kuring. Domba hiji sapi hiji.
0: Asapi osok ka domba osok.
4: Demi Allah aing mah demi Allah ka domba mah teu kahaja.
0: Ah, teu kahaja kumaha?
4: Demi Allah aing keur kieu bari nangtung aing domba mundur.
0: Kapaksa kumaha?
4: Ya kapaksa di dalam lebaran.
6: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
7: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, waalaikumsalam.
7: Dengan siapa di mana?
8: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
7: Oke, Elga selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
8: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
7: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
8: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
7: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
8: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
7: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
9: Setara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
9: Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Eta ka domba, ai ka sapi. Sarua teu ka haja. Teu ka haja kumaha? Nyapan sapi teh dikurbankeun ditu. Ari aing teh hiih di dieu bari nangtung. Ari sapi teu mundur-mundur nya aing maju nyamperkeun bari ditu. Eta eta aing paingan rek dipencit sapina kekepehan. Rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula di parios pilih janten. Matakna ulah sok nyebut budeg ka batur, ulah sok nyebut sombong ka batur, ulah sok nyebut belegug ka batur, komo nyebut kapir ka batur. Filosofis nunjuk tingali ya, ka hareup hiji tuh ka tukangna mah opat. Ka batur nyebut goblok, ka aing berarti goblok.
0: Opat kali.
1: Kabatur, hei sholat sia. Ka aing, hei sholat. Kabatur nyebut nunjuk kapir. Berarti urang kapir. Eta filosofis nunjuk teh. Jadi kudu introspeksi diri, intina nyebut budeg kabatur. Berarti sia sorangan nu budeg.
10: Hampura itu dewa ya,
1: hampura. Kuring ya sarua hampura.
0: Hampura ada jeng dulur.
1: Dewek hampura jadi lanceng sok ngajajah ka adi. Kuring ge hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceng. Dewek nu salah. Kuring nu salah. Dewek kuring.
0: Dah.
1: Dewek hampura. Kuring ge sarua hampura. Dewek hampura. Kuring aing goblok. Aing nu salah. Aing goblok salah mah. Sok bale do gua aing. Salah dua nana. Ajari gitu. Ampun. Tidak hampura jadi goreng deui. Duh. Ngadiukan naon euy?
0: Kade atuh ulah jang dige.
1: Kade bisi ngadiukan hampura. Tahu. Ngadiukan naon euy?
0: Ada atuh bersihan.
1: Oh, bersihan heula atuh.
0: Sing aya karep edek diuk pel-pel kayaknya. Naon ngareret?
1: Naon deuleuh beungeut? Eta beungeut bisa dipel sakali. Goblok. Emangna beungeut aing teh jarambah sia teh.
0: Aing geus disiar we. Tuh, nya.
1: Eh, sumpah teh ngadiukan naon?
0: Efek teh.
1: Burut kagencet.
0: Siakang burut. euy.
1: Bae we aing buruut. Daripada sia nyetrumi toha. Hiburan atuh naon daripada ngobrol juga kieu. Hiburan naon sia atuh? Ah hiburanna naon atuh? Loba barudak di telalalajo bere lagu-lagu barudak. Lagu-lagu anak-anak. Oh, loba barudak nya euy.
0: Nya.
1: Sok ah urang nyanyi anak-anakku sekalian.

0: tindak, suara, sepatu, kuda. Rasa kieu lagu teh teu bae atuh. Eta keur budak SD, aya keur budak SMP, aya laguna beda. Pada hari Sunday, I am follow father to city. Naik delman is beautiful, I am sit to down. Duduk samping padri per yang sedang walking, mengendarai horse supaya a good a walknya. Oh yes, oh no.
1: Hey.
0: Oh yes, oh no, malain suara kuda
1: belagu. Lain.
0: Suara naon nu gelok ku kudaan. Hampura aduh. Keur bapak-bapak aya laguna? Aya.
1: Pada hari Minggu,

0: Riduk, Duk Cungungu. Ya, aing.
1: Aya keur urang Kuningan, aya can aya keur urang Garut aya ge. Pada hari Minggu puturut aya ke Garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro apa. Hei, siang. Lawa barudak leutik kade, naon sih ya? Bet nyalahkeun ka aing. Kade ge, bieu naon tungtungna? Kaharti. Kaharti kumaha? Pada hari Minggu kuturut aya ke Garut, ut tuh. Naik delman butut ditarik ku kuda burut, ut. Kuluk samping Pak Kusir yang sedang cemberut, ut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro irung. Oh, irung. Teteh Murwakanti atau eh Murwakanti teh kumaha? Murwakanti lamun aa we. Mun oo we. Mun uu we. Mun ee wungkul we. Duh, direwas aing. Eta mah jiga urang Jakarta ngajak museum ka aing. Selamat siang, Mek. Siang, Mek. Ayo kita museum, Mek. Ayo, Mek. Meunang tawes giriwil, tawes, Mek. Menang kancra griwil, kancra mek.
2: Bener.
1: Pas menang gurame griwil, gurame coy bro mek. Sok siau nyanyi itu. Sekali sewang. Sarwawe lagu anak-anak kuring ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tadi kita nyanyi atau tahlil sih tu. Bila cempreng tuh gedean sih itu. Oh gedean. Toke di di hop. Lain di gedean cak jadi toke ngoblok. Sora sia gedean. Aingnya bisa lebih gede ti sia tu. Komodo di dinding diam-diam merayap. Datang seekor boy beko lalu dikeruk bisa ini. Lagu zaman ayeuna lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna. Budak ayeuna mah geus resep kana grup band. Matak aing ge teh eleh geleng yeun grup band saingan batur. Batur yeun grup band Gigi, aing yeun grup band Huntu. Huntu band. Ari Gigi band mah Arman Maulana, ari Huntu band mah Cepot Maung Bandung. Batur nyin grup band Pagetos. Aing nyin grup band Patuker. Batur Cangcuter. Aing Slempakter. Hebat ha. Lagu anak-anak dilagukeun geura sok. Ku lagu band. Contohnya Cicak di Dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Aing Kuburan Band teh nu mana? Aduh teu gaul. Lupa lagi syairnya

0: Gabah. Cece. Eta ngarana kuburan band. Ari nyanyina kumaha? Cicak di dinding, sok panggil heula. Pura-purana sia MC aing kuburan band. Baiklah. Para haridin, hadirin.
1: Hadirin.
0: Para dahirin, hadirin. Rahidin. Ha di di rin. Rin, harideung, haredang. Asa beuki jauh. Cik urang kuningan teh aya wayang juga kieu jeung bae dan ngalakon batur ge loba
1: kapan hiburan
0: penting mah saleuseurian we balik teh garing huntu juga urang
2: usir ge hiburan
0: Kang lah lalakon mah tinggal maca na buku ge loba lah baiklah para hadirin yang berbahaya bahagia
1: itulah
0: kita tampiling tampilkan,
1: tampilkan
0: artis yang sudah top badak top mau
1: top kayaknya
0: top balidogan kusadaraya atau modar aing ngeureun cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band
3: cicak cicak cicak cicak cicak cicak di dinding diam

Alah siap kurang eh. Demi Allah kurang seetik. Hampurannya. Kapalah. Baik kurang seetik mah dihampura. Ayah kurang 100-200 mah kewe di panggung nungke. Ayah kene? Ayah. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12.

0: jadi nyamuk.
1: Jadi nyamuk.
0: Sapi jadi nyamuk.
1: Jadi nyamuk.
0: Munding maung hayam jadi nyamuk. Ya. Ay, nyamuk jadi naon? Jadi loba.
1: Nah,
0: benar. Oh, nya. Ya, itu sih teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba. Atau bahaya meureun sare moal tibra mun loba beureugit mah. Gampang. Kamerna pinuhan ku keusik. Sing nepi ka reugit hasieun asup. Atuh urangna ge hese asupna, heeh. Sangkan reugit teh ka kamar eusian ku keusik sing pinuh. Hay urang hese tengah imah.
2: Abi nyamuk kene.
0: Angger loba reugit, eusian ku keusik. Hay urang hese kontrak.
2: Jadi masjid kesarena gitu.
0: Aya kene cicak di dinding, aya.
1: Aya.
0: Dinyanyikan oleh Caca Hadika.

0: aing teh ya.
1: Percaya.
0: Aya kene? Oh iya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al-Hidayah.

0: Banya gara-gara seekor nyamuk maghrib nepi ka teu jadi. Jauh kene karek jam 5 cicing. Oh, baralik deui, baralik deui. Betul, geus meureunan atuh. Saha itu ati ngali? Nyir. Saha nya? Mau rangsel gitu tinggali. Eh, lain rangsel gini. Astagfirullahaladzim. Aya keneh di Kuningan jalma juga kieu. 2017 dibulikeun keneh aduh. Lajo wayang teh dibulikeun.
1: Angin ngegelebuk cenah.
2: Papa.
0: Daun jang.
2: Hayang jajan.
0: Teu boga duit.
2: Heh.
0: Teu boga duit.
2: Eta terangkanlah.
0: Oh, ada. Oh, sia terangkanlah, terangkanlah.
2: Hayang jajan mah, Pak.
0: Teu boga duit.
2: Eta terangkanlah. Usaha atuh bapa teh ame uing bisa jajan.
0: Eta terangkanlah. Ujang teh saha ngaran?
2: Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan.
0: Weh iya si jajan geus beak 40 juta.
3: Meuli naon mang beak 40 juta?
0: Meuli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geurah.
2: Hayang jajan bapa.
0: Eta terang
2: kadeng jeung.
0: Ujang teh saha ngaran?
2: Kasih tahu enggak? Iya.
0: Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wau sia teh. Wau mah atuh nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut sia teh. Yeuh.
2: Bapak.
0: Naon?
2: Hayang jajan atuh coy.
0: Teu boga duit.
2: Mau keulah.
0: Sia mah panyar keneh sia teh jajan teh. Ayeuna bulan naon?
2: Bulan September.
0: Kamari panjajan teh bulan April sia teh. Saberapa bulan sakali jajan ieu budak? Heeh. Ujang teh saha ngaran?
2: Ngaran Uing.
0: Heeh.
2: Ngaranna anu panjang anu pondok.
0: Aya anu pondok.
2: Anu pondokna nu ti indung nu ti bapa.
0: Bae nu ti indung we.
2: Indungna indung asli indung tere.
0: Bae indung tere.
2: Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon.
0: Na loba-loba teuing ai sia.
2: Da bapa aing mah tukang kawin wae.
0: Hei hei hei hei hei. Lain tukang kawin wae beleguk aing mah lebe tukang ngawinkeun.
2: Oh, teh pamun panganten lalakina teh datang sok di opi ku sia
0: teh. Eh, sia. Malina teuing puguh da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh?
2: Mimitina de tungtungna I.
0: Doni.
2: Tah.
0: Bener.
2: Salah.
0: Eh.

0: paingan teu kabaca belegung. Mimitina dek tungtungna i dibaca entuy anjir. Aduh, ampun cing. Mimitina dek tungtungna i dibaca entuy. 2017 aya kene budak ngaranna entuy. Waas. Asa budak jaman baheula. Anakna entuy ku bapana leuwih goreng berarti. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Ari bapa Alek, ari anak entuy. Jigana ti indungna meureun. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Bapa Alek indung Sabrina, ari anak entuy anyir. Da di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapa? Bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abas, indungna Kokom, anakna Ember. Nah Ember, pagi sepilahan kulala jauh biaya jadi ayam sepung sarua. Daripada sarua yang mending beda. Indungna Iis, bapana Iing, anakna Ngising. Bapana supir bemo, anakna bapana anakna pamajikan dagang dodol. Hari anakna ee. Padahal lu mihelaan, harus gue tidak mihelaan. Ada ujang ke sekolah.
1: Rek naon sekolah. Camat ke saya, kades ke saya. Bupati ke saya, presiden ke saya. Rek naon sekolah.
0: Sekolah malahin ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon.
1: Sarjana ke diadukan jeng maung, eleh sarjana. Cacakan mau mah teh tamat SD SD acan.
0: Ari ngaji mah sok tapi ujang.
1: Oh sok nyapanya?
0: Heeh.
1: Tiap sore nyapanya?
0: Heeh.
1: Sepatu nagih alus nyapanya?
0: Eta mah futsal goblok lain ngaji. Dope kan teu bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal nepi ka teu bisa ngabedakeun.
1: Heeh. Oh, billahi minasyaitonir rajim.
0: Anjir.
1: Lain anjir, aloh.
0: Eo. Sia deui atuh belegung.
2: Kaget.
0: Kasih mah goblok aingna. Aduh, mun di tadi ieu kieu nya.
2: Teu karek kulung kasih udang.
0: CPK karek udang sih orang sia teh. Nambe leleson tadi teh nya. Nuhun ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah.
1: Teu kudu nembalan hoream malah.
0: Goblok jeung mah.
1: Alif. Jabar A.
0: Oh diajari Iqra da budak kene keun wae.
1: B Jabar Ba. T Jabar Ta.
0: Dibaca
1: Waduk Dharma.
0: So jauh-jauh deui.
1: Alif Jabar A, B Jabar Ba, T Jabar Ta. Abata. Bapak geuning abata, bapak.
0: Beda masjid beureun jang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblogna mah ieu mah.
1: Alif Tang Winjer Waran, Alif Tang Winjer In, Alif Tang Win PS Un.
0: Dibaca
1: anturkeun.
0: Alif Tang Winjer Waran, Alif Tang Winjer In, Alif Tang Win PS Un, An In Un.
1: Bapak geuning An In Un, bapak.
0: Beda mukena beurang.
1: Ayang jajan atuh pak.
0: Sia teh suwen teh geus poho kana jajan.
1: Atuh pak ayang bondon bapak.
0: Eh sia.
2: Budak-budak.
0: Budak-budak aing ge kolot can perangasaan nu kitu mah.
2: Rupa naon bondon.
1: Atuh pak ayang bondon pak. Mani aramis teh ngagarantung.
0: Borondong goblok beun sia teh. Borondong.
1: Oh teh borondong.

0: disuntik, Bapak.
1: Marukan
2: eta mah keur awewe.
0: Geuning kamari Bapak ngadahar.
2: Iraha?
0: Kamari anu seuhah teh.
2: Lotek, goblok jeung teh. Soptek, soptek.
1: Mainnya soptek di gayem. Atuh hanyeun geus bisa. Atuh sebel
0: Eh, atuh payang jajan, Pak. Buku atuh
2: yo. Ke Indonesia balik ti Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh Bali.
0: Kontrak masih berapa bulan, Pak?
2: 2 tahun.
1: Oh, iya.
0: Hari ini na iraha?
2: Kamari akhir Agustus. Wah, iya. Atuh jauh kene.
0: Eh, hayang jajan, Pak.
2: Eh, gawe duit ya.
0: Eta terangkanlah.
1: Ada.
2: Eta poekanlah.
3: Poekan.
0: Ku aing diterangkeun usia dipoekan.
1: Aing geus ka mana karepe bobongok.
2: Aing teu gableg duit sia hayang jajan atuh dah.
0: Atuh payah jajan, Pak.
2: Ke Indonesia balik ti Arab urang jajan.
0: Sabar.
2: Indonesia.
1: Sabar we.
2: Indonesia.
0: Indonesia. Indonesia, Indonesia. Pamajikan sia
2: meureun. Eh.
1: Lalawora. Oh, tuluy digebruskeun ka balong tuh dah.
2: Kade tong ditarurutan kumurang kali di Ciomas.
1: Ya,
2: Da kulampas entuy.
1: Contoh goreng sia
2: teh. Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka.
1: Oh, aduh.
2: Hanyalah fiktif belaka.
1: Ya, benar.
2: Adapun kesamaan tempat dan nama itu hanya kebenulan saja.
1: Kebetulan.
2: Yang disebut betul yang benar jadi benul. Doakeun ku dewek urang Ciomas.
1: Mah.
2: Urang kalina sing soleh.
1: Amin.
2: Solehah.
1: Amin.
2: Doakeun ku Mang Cepot. Kabeh sing jadi presiden.
1: Oh.
2: Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina sapoe sewang we giliran atuh lah.
1: Ner.
2: Lirpen dah. Wong inang dereng abang wong ngeluda ugi dereng tumiba ing Siti Bantul.
4: Dina waktos eta aya leutan waladia balantam tama ti nagara ujung barat.
1: Duh.
4: Dipimpin nyaeta ku Patih Reksamuka. Alat ngengkei ke mana alat ngemat-ngemat nyatang pina.
2: Hei, kisilah.
4: Hei.
2: Ulah kaget ya gulanya. Rek tumanya ke Andika.
1: Saha.
2: Buta daulah.
1: Oh, gerohan.
2: Lombaan. Lombaan. Lombaan. Lombaan.

0: Udah kaget kisilah. Dah. Seorang ini yang balan-balan kaulah. Make kopeh euy. Jigana Sa Ihwan ieu mah.
1: Jigana mah Sa Romo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anjing, sabaiklah. Lamun ieu mani agama Islam, sabaraha rakaat salat Isya di lembur mani?
1: Jawab.
0: 12 sarua anjing ieu aing
1: ari kitu. Sami. Sami.
0: Di mana-mana ge Isya mah 4 12.
3: Air, mana garu orang patut kiri?
1: Kalah di sengseri.
3: Anu harap mana beri mesti tiga tomat buruk. Anu tukang tiga jahe.
0: Daripada sia tiga kersen.
1: Allah.
3: Goblok aing tengena disebut tiga kersen ku sia.
1: Oh, tengok.
0: Da juga naon?
3: Tiga cecenet
0: geuleuy. Eta kene.
1: Eta

0: Sisila. Kaulah patih ti nagara ujung barat. Kaulah datang ka dieu teh lain rek ngaganggu ka Andika. Tapi kaulah rek nanya gimana.
1: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
3: Pas sudah

0: juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Yuda Sip. Yuda Sip madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Yuda Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Jalan ke alas Tiblasara. Rekat Tiblasara sarua jiga na saingan ieu.
5: Ya, pasti saingan.
4: Wayana mang tuduhkeun jalan ka alas Tiblasara ye.
6: Kablah mana? Wayana mang tuduhkeun jalan ka alas Tiblasara cemang tuduhkeun euy.
7: Aduh.
4: Ieu monitor geus modar deui wae jiga na. Bade ka alas Tiblasara teh bade naon, Sun? Kaula teh keur neangan muda-muda gandem ramo ti para dewa. Yen cing saha jalma anu hayang hirupna mulia, kudu miboga nyaeta pusaka layang jamus kalimusana. Jeung di mana jalma hayang pusaka layang jamus kalimusana, nya dina waktu ieu kudu ngadeuhes ka monyet bodas, monyet beureum anu ngaran Putut Sutadenta. Moal kitu ieu monyet beureum anu make ikat kitu.
8: Nya peda buntutna penekeun
6: manyawa buntutan.
4: Eta buntutna nu tukang dina beungeut meureun.
8: Buntutna itu.
4: Dina hiji deui. Si goblok aing disangka buntut ieu.
8: Eta buntutna teh.
4: Ieu teh sakieu mah lumayan ponok geus meunang nyunatan ieu teh.
8: Cikana di Raya Gungkeul.
4: Wayahna kulan abdi moal bade ngabejaan. Nah. Sabab abdi geus sami nuju milarian eta pusaka. Lamun kitu carana Andika jeung kaula teh saingan. Heh. Sanes saingan deui panginten aya kitu mah. Ayeuna mah saha nu gancang saha nu meunang ya panginten.
9: Nya, sapa baru sama pinter we
4: dieu. Kieu we ayeuna mah atuh. Anjeun geus sarua neangan, ngan lamun geus aya jual ka kaula. Da yakin aja teh jalma sangsara, jalma kekere moksel, malarat rosa, butuh ku duit sepano geus ya.
8: Nya atuh.
4: Ngahina. Lain ngahina emang dangdanan urang mah kieu
8: we. Oh, da nya hina.
4: Sanajan baju aing kuleuheuh tapi aing mah sangsara.
8: Imah oge.
4: Sanajan aing jalma sangsara tapi aing mah teu boga duit.
8: Teu
9: boga duit.
4: Sana jan aing teu boga duit tapi imah ge ngontrak.
8: Ngontrak.
4: Sana jan imah ngontrak tapi teu kabayar.
8: Tapi dengdek kok.
4: Sana jan teu kabayar coba dengdek.
8: Coba dekruntu.
4: Ulah loba carita hayok antara aing ka Alas ti Blasara. Moal tiasa. Jadi Andika rek ngahalang-halang kana paniatan kaula anteu ngahalangan. Mangga we. Mung pilari sendiri gitu. Abdi mah moal nuduhkeun. Dai rahasia keur abdi. Sapanggih-panggih we. Didinya neangan, abdi neangan. Sapa meunang sapa pinter. Urang ajar Andika bakal jadi cucuk rungkang na perjuangan aing. Bakal jadi panghalang dina perjuangan aing. Teu ningali balad aing sakitu. Ngaleut ngengkeung kaban daleut kebat-kebat nyatang pinang.
8: Bari rarang eta aing kitu
4: na teh sia. Moal sieun awek mah. Si laing teu nempo balad aing. Mana eta ngan sorangan tukang aing dah. Hiji ge cukup. Kagak bae sisa kali ngamuk si moal.
8: Acak-acak.
4: Acak-acak WC kamari ge. Najong pantong kok. Geuleuh ka pamajikan gelut jeung kipas angin si eta mun. Eda gelut jeung pamajikan jadi kasus eta. Eta si FT kipas angin teh 10 di mana teh. Sataun teh.
8: Karena jangari parabot.
4: Kumaha itu Gusti? Cangkalak ieu jalma ieu. Wani-wani cuman tak

0: pati-pati bapa ngajurungkeun urang.
1: Lamun?
0: Lamun urang teu dibarengan ku kasaktian.
1: Geus percayaeun bapa.
0: Mata kitu ge kahiji geus percayaeun, kadua yakin bapa Semar teh ngabekelan ka urang.
1: Iya.
0: Da yakin urang ini teh nganteur dunungan teh keur ngawal. Iya. Bisi aya hal-hal jiga kieu ya. Keun dunungan urang masih najongyon.
1: Ha kumaha teh bisi urang kurang tanaga?
0: Sama teh tilu kali.
1: Nah, nyamat wae.
0: Pak Haji Komarudin, Pak Haji Komarudin, Banjarharjo Brebes
1: kitu. Beres eta.
0: Tebing-tebing ti Brebes pan sumping ka dina rongton. Bari karek nembongan ting ti tadi ti karek jol ti.
1: Beureun tigana bari ge aya.
0: Ti tadi ge aya ngeunuan randa di handap. Teu ingin bari kitu mah. Hayo sia-sia. Hayo dor.

哎，吴正义，阿杰里，阿巴斯，阿香布拉尼西。

0: goblok sia. Cebuk cabak kana eta meunang sia.
1: Lalawara teuing.
0: Mani badag euy.
1: Yeo nyaho atuh.
0: Hayang apa cara ngabadageunana?
1: Kumaha?
0: Kumaha? Unggah isuk-isuk dibalur.
1: Ya, balur.
0: Make oli mesin urut.
1: Ah, ku oli mesin cepet ku oli mesin.
0: Tuluy. Deang hareupeun hawu.
1: Ya, deang.
0: Ngadangkak ke hareupeun hawu. Tuluy. Tah pabeberang tuluy moe maneh na kenteng.
1: Ya, bari dibolek lah.
0: Badag teh herang we anjing.

Lepaskan cicing siap. Woi.

0: Adi lagi lutnya euy.
1: Ya. Bilangan
0: Adi lagu kumaha? Deungeun 5 kali sewang.
2: Bilangan.
0: Oh, sok cenah. Saheula nu neungeul aing. Aing heula goblok. Sok sultan na sultan.
2: Sultan heula
0: sok. Ucing beurit.
3: Beurit.
0: Beurit ngahakan. Beurit dihakan.
3: Ucing ucing.
0: Ucing meunang, meunang beurit.
3: Meunang beur.
0: Jadi nu meunang aing beurit.
3: Ya Allah, da meunang beurit dia tungtungna.
0: Eh goblok. Balikan deui ya. Ucing beurit. Beurit dihakan ucing. Ucing meunang, meunang beurit.
3: Heuh,
0: meunang sia goblok teh. Yeah. Aing nu beurit ah. Beurit ucing. Beurit dihakan ucing. Ucing meunang, meunang wirang.
3: Menang wiwira.
0: Jadi nu menang
3: ucing.
0: Ucing. Sia deui wae nu menang.
3: Ieu menang.
0: Bae sok cenah naon.
3: Sadra we. Kitik cingkaring
0: teh. Urang teu ngeul euy.
3: Tangan puluh
0: kana. 5 kali.
3: 5 we 5 pila.
0: Siap ke heula keur wiridan.
3: Oh sok. Sama teu lah mehe kekuatan.
0: Wiridan naon sia teh? Ya katipu, ya kaliru, ya katipu, ya kaliru.
3: Katipu, eh.
0: Wakunda, wakundi, wahaliul hakim.
3: Ya, jeng mau ke.
0: Siap, sok. Ajik, siapa carik-carik jeng. Meni ngung-ngung-ngung. Kada siap. Kada hiji, tak. Sok, dua.
3: Duaan yang naryat.
4: Kumaha jeung Afik?
0: Opat. Hey. Dong nipu aing goblok.
3: Nah.
0: Manya tas 2 tuluy opat tas 2 mah 3 heula. Geus balik. Balikan deui teu mitis nah. Rugi aing mah. Sia teh bisa ngitung henteu goblok.
3: Ah, teu sakola.
0: Abong teu sakola sia mah.
4: Sok bilang teh bener.
0: Salah, salah anjing.
3: Ah, balikan deui we.
0: Balikan deui teu ngeunah aing ka tipu.
3: Bugu, ame bugu aku ah.
0: Hiji.
3: Salah. Geger
0: pekat. Aduh, dua.
3: Iya, salah.
0: Kade tas 2 3.
3: 3.
0: Lima ayeng sia geus nipu deui aing goblok tas 3 mah opat karek 5 sia teh bodo-bodo teuing balikan deui
3: tong di siar pidoraka kitu
4: ngitung
3: sok
4: kenyakan jujur
0: sia teh teu jujur hirup teh teu sangka
3: sok bener
4: bener bilangna
0: sok ruksak awak ge ari jujur mah teu.
3: Ah, gue.
0: Teu masalah.
3: Daripada tidorakal. Oh.
0: Siap. 5, 5. 1. 2. Aduh, 3. 4. 6. 5. Paduli aji rek langsung ngadep geulah teu hayang dibalikan deui lieur aing.
3: Kekuan
0: nepi ka 7 ge. Sok
3: siaun. Balas.
0: Anjir mani ranya ieu aing.
3: Nyaho atuh.
0: 5 teh asa lieur.
3: Heuh balas deui we 5 deui na.
4: Balas deui balas.
0: Kuat-kuat. Oh.
4: Siap. Siap. Siap.
0: Hei.
4: Hei.
3: Karasa.
0: Karasa. Karasa. Henteu.
3: Eh, haha.
0: Nah, hanya ku aing mah karasa ngaceplak kana
4: beungeul. Ieu kene nu tadi.
0: Oh, sesat tadi.
3: Ya, nu tadi ka babawa keneh.
0: Iya, dua. Hop. Aya nu teu balik ye.
3: Lah teu balik kumaha?
0: Ulah babale dogan bisi kana kaca gitu.
3: Nya tong tong pirajeunan kitu
0: ah. Ieu mah jelas kana tarang meuli jekuk
3: cenah. Ya tong pirajeunan babale dogan ah. Teu kalajo malah lajo we kanya.
0: Iya, til.
3: Eh,
0: aji.
3: Tah.
0: Til. Eh, aji. Sieu nu nonjok teh ka aing weureun.
3: Pangi geuning karek nyebut.
0: Nipu, hudah sia, hudah.
3: Sidi
0: sia. Ari gelut kudu make sopan santun.
3: Oh, bener.
4: Ame teh capek.
0: Urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah.
3: Tah, eta we lah.
0: Kumaha carana? Gelutna kudu menta izin heula mun rek neungeul.
3: Tah kitu, ulah jang jijeber.
0: Mun dibere izin karek neungeul.
3: Menang mun teu diizinan.
0: Mun teu diizinan wayahna ulah neungeul. Siap.
3: Tapi taat kudu taat disiplin.
0: Wah. Bade naon?
5: Bade neungeul.
0: Neungeul. Wah, mangga iep.
2: Aduh.
0: Aduh. Ayeuna izinan mah abak bae. Pada buncunur ge ari geus minta izin mangkana kana.
3: Aye tidinan mah teu panasaran.
0: Balas baik sok. Iih.
5: Bade naon?
0: Bade neungeul.
5: Teu kenging.
0: Oh iya sok jadi kitu. Si goblok teu diizinan.
3: Jadi diizinan pan geus janji ku.
0: Perjanjian ge moal diijinan ku aing.
3: Oh, perjanjian kuah.
0: Bade naon?
5: Bade neungeul.
0: Teu meunang.
3: Teu meunang.
0: Bade maksa. Upay atuh ieu.
2: Aduh. Eta maksa.
0: Urang ajar teu beunang dicari. Nepi ka maksa.
3: Eh, maksa e bales.
0: Aing gerek maksa ka sia. Wae. Punten mangga bade naon bade deuh teu meunang bade maksa
3: maksa
0: atuh doraka heuh nya astaga
2: untung
3: ulah
0: untung diwartos
3: ana di kitu untung dielingan aduh
0: nuhun nuhun nuhun
3: punten juk ti gebrus ya tadi
0: ulah mun henteu aing ti gebrus ka neraka jahaho
3: jahanam
0: jahanam kitu meureun aduh. Siap, hok iya. Bade naon? Bade neungeul.
5: Teu kenging.
0: Heh.
5: Teu kenging.
3: Maksa we.
0: Bade maksa.
5: Ih, doraka tadi ge.
0: Heuh nya.
3: Doraka moal.
0: Tapi aing moal neungeul-neungeul
3: meureun. Heeh, atuh beunang dibobol.
0: Eh, doraka astagfirullahaladzim. Untung abdi diwartosan atuh nuhun.
1: Hayang ka neraka.
0: Iya. Bade naon?
5: Dina geus hangga.
0: Teu kenging.
5: Bade maksa.
3: Maksa.
0: Atuh doraka paduli teuing.
3: Maksa doraka.
0: Aduh, lamun jalma neungeul teu meunang izin sarua jeung Dayus moal meunang moal ngambeu sengit surga-surga acan gandeng sia.
3: Apa?
0: Lieur anjing geus sepakatan jeung sia mah lieur
3: anjing. Ah, intip.
0: Aduh. Hampun mah aing rek pae.
3: Nah pasti da dicaster tadi.
0: Jik sing selamat.
3: Ya pek sing
0: cimpung
3: surba besar ka itu.
0: Mun mane betah di ditu WA ka aing. Sugan aing nu datang nu dagang pulsa paket di ditu.
3: Bener.
0: Aduh. Aduh. Aduh.
3: Oh,
0: geus nyawa geus dina elak-elakan.
3: Geus nyedak ieu.
0: Ka dieu siap hideung. Rek neungeul lagi nya.
1: Ulah
0: ka dieu.
3: Dek aman.
0: Mane hayang beunghar, hayang
3: nepung
0: usaha goblok. Ye setan geus ya.
3: Beunang dilejokeun
0: tadi. Mun mane hayang beunghar aing boga harta karun. Duit lain. Inten lain. Berlian lain.
5: Mas.
0: Tah, mas koneng nama konengan beye ieu.
3: Ora keneh.
0: Goblok, lain harta karun eta mah. Harta kadut cenah. Aye
3: teh mas ngora
0: keneh. Heuh, kamalinaan, kamalinaan deui. Aduh, aduh, aduh, aduh,
5: nyebut nyebut nyebut nyebut.
0: Aduh, aduh.
5: Nyebut nyebut nyebut nyebut.
0: La ilaha illallah. La ilaha illallah. La

0: Waloh apa paling kepepet talepo pada Aisyah ngomong naun lupa kata lapak kata mulhu pukutu babi pini lapato moton
1: kalah sari neng
2: pacutra
0: kumasya weng apa toh omong
3: mentang saya ngomong
0: lika tamah apa talah kata panut
2: Kartin teh saya tiket tiket
0: buku. Urang mana mana? Hahaha. Kuring teh urang ngamarta. Pola patah kapatuhu. Nah cara mana deng deng kakak tuhu. Hahaha. Sabab hirup kuring berat karena kabeneran. Jeng dibeng beratan kubo beneran. Jatuh. Bulu kutuk pala patang solo potok kolo pota melaka bulu kupaca kata babalaka
2: wok
3: sini jadi anding aja mas anak
0: cik balikan deh
2: udah mau apal nih dibalikan deh mana nanya mau
0: bulu kena pupuk kalah kena kata pak pelitiki pala kata potok hobo babalaka oh gerak tungkul karena jokut gerak tangga karena sadapan nah
2: bener kan deh oke
0: lapot
2: lapot teh naon lapot
0: modar wah lapot teh modar
2: padeukeut lapot kana modar
0: wis lapot
2: modar
0: modar wah
2: aing
0: aji ganti deui
2: ganti
0: karasa meureun lapot karasa bahasa nepi ka teu anger woi yes woi woi
3: tupak kulapok
0: tupalak kaciti hipiti hulu puhu kopotong
2: pocutra
0: lakata mikiti pihikiti mirpata lakas sama kata mata laka baja balakata lupa tangik tupat sebalik mapadu timpong terima bapak

0: balagan.
1: Naon
0: urang babalagan teh ngagoler.
2: Bener tapi
1: atawa ngajarak kakak.
0: Pala gilikat timang polok kotomon babalah hapat hapat lamun woi is balapamom
1: ngurang malingas
0: woi balakata malakata ayo
3: nyebut ajing nama bentes gitu.

0: ngomong deui.
1: Harasa sia? Bepuh.
0: Ampun bae urang teh.
1: Iya sungguh. Karasa bepuh. Oh,
0: naon teh teh?
1: Dijenggot ku aing sia. Wah, anjing lepaskeun anjing. Hei, hei. Eta sia bisa geuning ngomong. Setan teh goblok aing geus jalan. Ayo dijenggot mah nyeri. Karasa.

0: Papa semari siang hari panen tegini.
1: Olong.
2: Berat.
0: Berat. Nada kekuatan ya papa, papa semari. Astra jingga ngagentra semarti keanggangan.
1: Iki.
0: Watak wanto semar badrana ya sakti mandraguna.
1: Duh.
0: Nepakin kesaktian ke astra jingga kawan jarak jauh.
1: Duh.
2: Angka.
1: Duh.
0: Mudah-mudahan dia sekarang saya nu asup ikan awak.
2: Ya, beda.
0: Alah. Aduh, kena pipi. Alah. Anjir. Alah, simet kening.

0: Udang siap.
1: Oh, nyak benar kuat.
0: Ditengel di dalam.
1: Oh,
0: edan siap. Ditengel di dalam.
1: Wai.
0: Edan mana ini? Ditengel di dalam. Ditengel di dalam.
1: Kuat nih.
0: Hop. Naon?
1: Tepuk di dalam ayo.
0: Udang siap.
1: Udang.
0: Pek dah.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Aduh, ampun sastra jingga. Ampun pohon.

0: Balik siap.
1: Walau ampun tempat. Mondor. Mondor. Walau dia berantem tak mondor.

0: dengan tindakan ngeberum nafsu ngumbar amarah telain alus.
1: Ih, kantengnya.
0: Sanajan urang posisi dina bener,
1: ya.
0: Tapi lain ngandung harti urang jadi wani. Estu ku ayana bener teh. Kudu jadi sieun. Bisi urang kaluar tina bener. Bisi urang salah lengkahnya.

geuslah puna kebat lampa. Tunda lampa eta kacarios di alas ti Blasara. Wanara beureum kakasih Putut Sutadenta. Dina waktu eta gugun tayangan tina tangkal anu hiji kana tangkal anu lian. Ngantos-ngantos kasumpingan manusia anu mikapalaik kana pusaka layang Jamus Kalimusada.

0: Lah,
1: kau lagi hampir sabara poe leuweungan di alas Bandawasa.
0: Maha.
1: Nyaya takir neangan jalma anu ngabogaan hak kana ieu pusaka layang jamu sekali musada. Syaratna hiji, kudu bisa ngajawab kana tatarucingan kaula. Tapi nepi ka waktu ayeuna kanca, satiap jalma anu panggih jeung kaula eueuh nu bisa ngajawab kana tarucing kaula, kana pertanyaan ti kaula ngandung harti eta jalma can aya hak miboga kana ieu pusaka layang jamu sekali musada. Eish, kanca, saha itu aya jama anu ngaleut?
0: Punten. Punten.
1: Saha?
0: Nepangkeun kaula Resi Drona ti Astina.
1: Bangga.

0: Amigo.
1: Iyo monyeta de green.
0: Ya.
1: Udah tangan. Tiapoy manggula de. Ki patulungan teh ulah kadalengan kaula cicing karena. Carangkul, carangkul. Apa? Iyo gening monyeta de.
0: Dah. Cek aing mah tong mari lu dari tadi ge.
2: Dah lah.
0: Citra yuda citra sama di marana?
1: Keur ngabaraso di ditu.
0: Oh nya nya nya.
2: Dapa pagawean.
0: Pangapunten ieu teh kieu.
1: Anjing ari aing dari ajakan ngorong.
2: Ai cicing laleong.
1: Ngarotan. Aing geus gayihan wae aing teh laleong sih. Ari aing jajan bakso saharu wayar aing. Emang aing enggak beleng duit ah, mending enggak bakso deh aing.
0: Cek kaula ge tukang mabok mah tong sok dibawa.
1: Cobi paman taros. Ieu teh leres kitu monyet anu di pilari ku urang anu ngaran Putut Sutadenta.
0: Cik cik cik cik cik.
2: Cing parios ge nya sepuh.
0: Punten manara.
1: Baga linggi.
0: Eta sia nu anu batuk teh di pengger sia nu batuk geuning.
2: Ah, ma.
1: Eta mah dadanguan londok abong di leuweung.
2: Nya. Atawa cicak. Rasoma
0: leres ieu teh nu katela Putut Sutadenta.
1: Memang kaula Putut Sutadenta wis nyaan paman ieu Putut Sutadenta teh.
2: Ya ieu.
1: Weh ieu paman leres Putut Sutadenta teh nya ieu ama Putut Sutadenta teh geuningan.
0: Iya monyet anu nuju di pilarian ku unggal jalma teh. Diteangan ku para raja. Satatar mah dia desa sabeulah dunya.
1: Memang leres kaula teh Putut Sutadenta dupi salira teh aya naon.
0: Alah ulah loba catur tanpa bukur carita tanpa nyata.
2: Yalah sidik
0: pangna mah datang ka

0: Kang Kidung.
1: Moal bus, moal basa-basi. Moal. Kaula datang ka dieu teh rek menta layang jamu sakali musada euy.
0: Kang Kidung keur ngeusok ka
1: nya. Sabab nya eta pusaka teh bakal jadi pibekeun raja kaula anu ngaran Anger Duryodana, raja nagara Astina. Mangga moal bade dikoretkeun nun.
0: Alus, alus. Sarat
1: mah. Nanging aya syarat anu tangtu. Naon? Pangjawabkeun pertanyaan kaula.
0: Naon pertanyaanna?
1: Rek nanyakeun elmu naon ka Resi Linuhung model kieu. Rek nanyakeun naon ka pandita anu tutas ku pangabisa model kieu. Tuh, muridna ngaregreg sarjana hukum unggul. Si Aswatama sarjana ekonomi.
0: Aswatama.
1: Disingkat SPD.
0: Bener.
1: Ama SPD mah sarjana pendidikan.
0: Moanya wani ya monyet kim cicing. Monyet mah percayaan weh.
1: Percayaan monyet mah dikitu kieu ge. Monyet mah teu apal wayang. Salah deui salah deui nyetrikan ge monyet sopan.
0: Ya. Eta sok.
1: Ngaran si Lukman ka sarung eta. Rek nanya ke naon kawiku anu tutas ku ilmu panemu jampe pamake jeung pangarti
0: ya kalungan
1: sakedik weh patarosan ka ulama coba naon ari hartina pancabakti
0: naon ari hartina pancabakti memeh ka kaula ka murid kaula heula eta mah
1: apa
0: naon ari pancabakti
1: ari panca teh lima
0: bener ari bakti
1: wadah cai
0: baki goblok eta mah
2: aduh baki
0: Anger Jayawikata
3: mun pamah
0: ari panca bakti teh naon
3: ari panca teh lima
0: ari bakti
3: ari bakti teh eta geuningan pamajikan baeud wae
1: baketut eta mah teh
0: anu
1: lain bakti
0: anu kitu mah nyungcung Anger Jayarata.
1: Babet. Coba jawab.
0: Naon hartosna pancabakti?
1: Ari panca teh lima.
0: Tah. Ari bakti? Ari bakti? Naon?
1: Teu heula.
0: Ari masalah nu kitu mah can diturunkeun.
4: Can kasih cep.
1: Ka murid-murid teh.
0: Panca bakti wanara.
1: Naon hartosna?
0: Ari panca teh lima. Ari bakti teh pagawean. Pagawean anu sepiing pamrih rame ing gawe. Teu miharep buruh. Teu miharep upah. Teu miharep pamuji. Estuning lillahi ta'ala. Celik putih celak herang sagoleng pangkek sacangreun pageuh eta nu disebut bakti
1: leres
0: teuning teuning atuh disebut teh wiku dangyang giriwangi
2: dangyang giriwangi
0: dangyang wayang anu nanggap elektron eta teh
1: teu acan beres patarosanana
0: turuykeun hayang muka bab sabaraha jeung mama.
1: Ari panca bakti teh aya lima hiji-hijina naon wae.
0: Tah ari hiji-hijina mah mama can pernah muka tah. Pokana mah aya lima we.
4: Cukup.
1: Nya naon hiji-hijina?
0: Atuh teu kudu dibahas. Anu penting mah apa geus lima geus we.
4: Naon dina?
0: Bere keur naon kudu apa? No penting mah apa kana ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Susuratan, surat pondok, surat panjang, bener surat tanah.
1: Wayahna moal tiasa kapasrahkeun.
0: Eta.
4: Lalawara.
0: Lalawara. Teu sieun sakitu mama ngaleutkeun geus ngabandaleun. Ngemat-ngemat nyatang pinang, ieu teh murid mama wungkul.
4: Omong itu si Cecep musuh.
0: Ieu preman Ciberung.
4: Aduh.
0: Ieu preman Walahar.
4: Ari eta panupang tukangna.
0: Si itu preman Cilimus.
4: Oh, si Cecep teh.
0: Mama we nyekel Majalengka.
4: Iya.
0: Sok tiraku. Mama geus bisa ngajawab.
1: Acan lengkap kaulanu.
0: Pancate lima.
1: Ari bakti.
0: Bakti teh digawe urang tanpa pamrih.
1: Leres.
0: Nya.
1: Nu lima teh naon wae.
0: Tah teu kudu ngobrolkeun nu lima. Lieur aing kana hulu.
5: Panjang-panjang waktu.
0: Panjang-panjang waktu setengah tilu teh.
4: Oh, keur naon bari gawe nyang.
1: Wayahna teu tiasa.
0: Kurang ajar sia.
4: Halina tepuk.
0: Kieu we wanara ieu mah.
4: Lainan tepuk.
0: Eta ka kadieukeun. Layang jamu sekali musada bikeun ka kaula.
4: Paserahkeun eta.
0: Hayang duit sabara juta ku aing dibere.
1: Aduh, teu kabita.
0: Aduh, dasar monyet. Teu butuhkeun duit. Lamun maneh ngajual layang jamu sekali musada, maneh bakal pangheulana monyet numpak Avanza. Apa di sama di tangan? Asal madep ka mama. Sok. Sahan mah geuleukeun mamarek umroh deui. Sok.
1: Wayahna moal tiasa.
0: Abong monyet sih teh.
4: Bedegong.
1: Saha nu monyet teh?
0: Satiap nu buntutan berwes, cekrah-cekroh, berwak-berwek, eta monyet.
1: Eta monyet syariat.
0: Ari monyet hakikat.
1: Monyet hakikat mah anu sagala diukur ku duit, sagala diukur ku harta, eta monyet ngaranna.
0: Ajau.
4: Anu aing eta mah. Urang
0: monyet. Angel.
1: Kumaha paman?
0: Lain antepan ieu mah.
4: Nya lain bawaeun. Di sabaran.
1: Apa kajawi kata? Tu terang. Oh, paingan atuh.
4: Oh, paingan eueuh kasieun.
1: Teu gaul sia mah.
0: Dipasrahkeun.
1: Moal tiasa.
0: Ayo, dikepung wakul buaya mangga tewak. Ayo, tewak.

0: kitu kadik jayanana kaburantak popolotot tegeringan sakitu kasaktianana jang itu itu agan monyetnya kan
1: ya kening itu bulu
0: ay semua berem namanya semua berem nama
1: ya
0: tapi berem kena bawal na keningnya
1: saya tahu nyirik-nyirikan kalau gitu
0: sampurasun kaulan rampes saha ye kaula Yudhistira.

0: gitu a. Iyo monyet make mahkota.
1: Ya eta anu disebat.
0: Bagia Satria, anjir bisa ngomong.
1: Oh,
0: jiga lagu Dul Sumbang.
1: Maha,
0: kalau monyet bisa ngomong.
1: Oh, tentu.
0: Tentu careuh bisa ngaheujeun.
1: Kira ge segede teko.
0: Sahaya. Kaula Yudhistira Raja Amarta kaula nu Yudhistira leres. Dupi-dupi pangker saha. Aku bemo.
1: Bemo.
0: Dupi eta nu pangker. Kaula nu kaula barakata Kresna kaula nu. Mung mahkota kaula nuju di seuseuh janten ngakopea heula.
1: Aku kopea heula.
0: Aya naon kasep kaula teh milarian wanara anu jenengan Putut Sutadenta. Oh kaula pisan, kaula pisan
1: eta payune.
0: Aya pikir saeunaon leres salira anu nyepeng layang jamu sekali musada leres leres
1: telapah
0: kumaha pami dipunut ku kaula mangga moal bade ngoretkeun bau teh teuing.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
2: Itu dia Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
3: Jangan kecil hati Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
2: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
3: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
2: Iya Bu, Kiki minum ya.
3: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
2: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
3: Iya dong, Panomax.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Kalian orang kulon oge mangga asal tiasa ngajawab kana pertanyaan ti kaula. Naon pertanyaan ti salira? Naon nu disebut pancabakti? Naon cepot? Ari panca teh ngadutan aga, panco goblok eta.
1: Panco. Aing ngajawab.
0: Salah aing.
1: Aing jawab. Janji we ngabelak.
0: Sia teh guru nanyakeun ka aing geus buku pasti bodoh aing mah teh. Heeh. Ari panca teh lima, ari bakti. Ari bakti teh pagawean nu dipigawena seping pamrih rame inggawe. Lillahi ta'ala disebut nate pengabdian teh. Oh. Leres. Leres, leres eta monyet. Leres, leres mah. Nyir eta monyet disebut mangkai. Teu sangka aing gebleg alo monyet.
7: Eta laweun.
0: Heeh. Ari pancabakti teh 5 pagawean, 5 pengabdian. Leres. Naon wae di antaraana? Eta pancabakti anu lima deh.
7: Jijina naon tak kulang.
0: Pangapunten mamanawian, mangga mangga mangga. Bade leres, terugi geur kaula. Bade lepat sami, terugi geur kaula. Teuntung terugi. Ari bakti nu kahiji, bakti kanu maha suci.
1: Nyah.
0: Kanu kagungan urang-urang sadaya. Nandakeun yen diri urang teh teu daya teu upaya umur ngan saukur gagaduhan awak ngan saukur sasampayan diri ngan saukur sasampiran usik malik es kuning ku kersa jeung pangawasa kudrat jeung irodat nu maha kawasa
7: eta pangawasa anjeunna
0: eta bakti nu kahiji leres bakti nu kadua bakti nu kadua nyaeta bakti ka ibu sinarengrama naon sababna bakti ka ibu sinarengrama margi lahirna anu mikanyaah urang anu ngajadikeun urang tehnya ibu sinarengrama moal aya urang pamit aya ibu sinarengrama kalawan gusti ge geus ngelehan ku anjeun moal ngahampura kana dosa eta jalma tanpa eta jalma meunang pangampura ti indung jeung ti bapa. Sabab indung teh tunggul rahayu. Bapa teh tangkal darajat. Matak lamun aya jalma doraka ti indung ti bapa cilaka. Kaluhur moal sirungan kahandap moal jangkaran, kagigir moal beutian kahareup moal ranggeuyan. Mun di kampung kairandu mun di leuweung kaidangdeur dijieun pamikul bengkung dijieun pangharet bingkeng dijieun panyolok bengkok malah dijieun suluh teruhai-ruhai acan kalah mata pusing kanuniung
7: kalah meleduk weh
0: tah dengekeun
1: regepkeun
7: ai hormat mah kolot teh
0: pancak aing jempe ge
1: oh
0: rumasa
7: oh bener rumasakeun
0: bakti anu katilu
7: Sobi.
0: Bakti anu katilu nyaeta bakti ka diri pribadi. Naon saobna ya bakti ka diri pribadi?
7: Sobi.
0: Sabab dina awak urang teh darma titipan wungkul. Nu tadi teh diri sasampiran awak sasampayan. Panon jeung awasna. Irung jeung angseuna. Cepil jeung dangguna ieu teh yakin kudu dibaktian ku urang carana kumaha carana fungsikeun ieu panca indra anu aya dina awak urang teh keur dina jalan anu lempeng
7: Oh, beneran.
0: dina jalan bebeneran, dina jalan nu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Pantelah
0: kunu makawasa. Sabab anjing buduk di jarian paeh ukur bilatungan, tapi manusia paeh sajaba nanti bilatungan bakal panggih jeung kecap balitungan. Anu satrasna bakti anu kaopat nyaeta bakti ka sasama hirup. Aya nu sasama hirup teh lain manusia wungkul.
1: Aneh. Makhluk hirup naon?
0: Aya sato nu disebut hirup nyaring. Aya tatangkalan tutumbuhan nu disebut hirup cicing. Palebah dia sarua hirupna, sarua munajatna ka pangeran, sarua mujina. Kumaha cara mujina aya hablu minal alam. Urang salaku manusia teh kudu ngaapikan kana kaayaan alam. Tangkalna ulah dituaran, gunungna ulah digundulan. Sabab yakin lamun urang teu ngajen ka palebah dinya, alam nu bakal ngahukuman urang banjir, longsor jeung sajabana.
7: Eta leres.
0: Anu kalima nyaeta bakti ka pamarentahan. Naha ka pamarentah kudu bakti? Sabab lahir kaula ning Gusti, batin kaula ning Maha Agung. Ati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Yen urang teh diantarana kudu taat ka pamarentahan anu aya. Lamun pamarentahna korup, palebah dieu urang gunakeun lengkah-lengkah anu proaktif, gunakeun alat-alat nagara keur nepikeun ieu aspirasi jeung keluhan-keluhan. Ulah ngaliwatan demo, ulah ngaliwatan anarkis, ulah ngaliwatan tindakan-tindakan anu kadituna nyaeta nyieun beneng ceweng panyerewedan, komo ngadu dombakeun masyarakat golongan A, golongan jeung golongan B nepi ka diadu domba alatan kapentingan pribadi. Hebat Yudhistira. Alah, leres. Memang bener eta diantara na panca bakti keur bekal ajeun hirup di dunya, keur bekal ajeun ngeuyeuk dayeuh ulah nagara. Kasep, geura tarima ieu layak jamus kalimusada. Mangga kau.

0: cekau lagi mau jauh rag-rag nak dia.
1: Ikan.
0: Tapi lamun tengah lewatan dia saya marah atuh tu objektif teh ya kau.
1: Nyanya.
0: Hebat Yudhistira. Amarta sanaja negara anyar, sing jadi negara anu gede, negara anu picontoh keur balarea.
2: Dinasti kersayang Tumampara.
0: Ieu wanara putut suta dentang lagi begeun salirana.
2: Janggelek ka dia Kismar Badranaya.
0: Oh ya,
1: ujung
0: tugas gua geus beres, Ujang. Eueuh layang jamu sekali Musa datos ka candaku Gusti Yudhistira nya ucu. Kantun urang ayeuna jalan satrasna nagara Amarta sapertos kumaha. Hapunten samudaya kalepatan kau panu kagungan maksad ka para penonton sadayana. Salamat anu nonton, salamat anu ditonton, salamat urang sadayana. Sakali salamat tetep salamat. Kembang pinetik sinuparan sari tutup lawang sigotaka.

0: Aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, itu kan tandanya hasud, iri, dengki. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Di dunia saja sudah susah hidup, susah gemuk. Di akhirat jelas juga tempatnya.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Saya Pak Ustadz dengan kawan saya itu memang sakit hati deh. Kenapa? Cakapnya kasar. Tak, cakapnya tak pernah kasar. Dia orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya bang. Asal lewat stand time, mendengar klaksonnya naik darah tinggi deh. Sama yang gini, ini saya paling sakit hati Pak Ustadz. Apa? Bininya baru. Istri yang lama meninggal. Ibu mau marah. Siapa orang yang paling kita sakit hati? Bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'udzubillah.
7: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
8: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
7: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
8: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
9: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
8: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
9: Iya, ini total semuanya Bu.
8: Oh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
9: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
8: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
9: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
8: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
9: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
8: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
2: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
10: Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waman qala fi mu'minin ma laysa fi askanahu Allah ridghatan khibal atau khabal hatta yakhruja mimma qal." Hadis sahih riwayatkan Abu Daud, yang artinya barang siapa yang mengucapkan sesuatu tentang seorang mukmin, apalagi kalau tidak ada pada dia, kalau ada ghibah, kalau tidak jadi fitnah, maka Allah akan tempat tinggalkan dia atau berikan dia hukuman di lumpur yang buruk dari neraka sampai dia bertobat dan meninggalkan apa yang dia ucapkan itu. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubat dari sini, kalau ingat pernah gosipin siapapun, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada dia. Tidak ada yang jamin kita masih hidup sebentar sore, atau mungkin bahkan setelah khutbah Jumat ini, berapa banyak orang yang ajalnya datang. Ingat, pada saat kita sedang menyambut hari baru, berarti makin dekat hari pulang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti makin dekat juga hisab kita. Oleh karena itu, pergi ke akhirat, jangan pernah bawa dua hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
11: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan siapa di mana?
12: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
11: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
12: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
11: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
12: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
11: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
12: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
11: Oke, emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
12: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
11: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
13: Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad. Ya'kulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir. Susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar. 5 menit berubah menjadi arang. Arang dihembus menjadi abu. Debu dihembus, hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. nanti pengajian.
7: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
9: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
7: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
9: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
7: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
9: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
7: Aduh,

0: bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasik Malaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Fasyirku lahu ma'nayan. Perhatikan, syirik itu memiliki dua makna. Syirik ada berapa? Dua makna. Pertama, am. Ada syirik bermakna umum. Apa syirik makna umum? Ja'lu syai'in min haqqillah li ghairillah. Memberikan hak Allah kepada selain Allah. Ini syirik dalam makna umum. Yang kedua, syirik dalam artian khusus. Itu apa? Ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah. Menjadikan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sehat di palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif.

0: Ah, bapak teh langsung ngagale Mama Nawian ngajodok, Neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi jadasip, kumaha bae, tiasa dicariosken?
0: Ya, alhamdulillah, rada sakinten. Nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalung se, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh Neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu ngonsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jadasip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, Perempatan Arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum-hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi, laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh, haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya tidak suka. Tadinya dia berikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istri dan di depan, dia durhaka.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
6: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
6: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan ngelihat istri lalu lalang gitu. Pah, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong? Nggak ada orangnya.
2: Bangun pak, makan dulu.
3: Aduh bu. Ini loh bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
2: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
3: Iya bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
2: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
3: Apa itu bu? Habu Strong?
2: Iya, Habu Strong pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
3: Wah, kalau gitu cepat bu, cari di mana belinya? Apa tadi bu? Namanya Habu Strong ya?
2: Tenang pak, ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan bapak. Nah ini dia pak, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara
0: Ciamis, Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga.